Raka dan Rai, minat masyarakat Kabupaten Bangli bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren peningkatan jumlah PMI asal Bangli. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah UKM dan Tenaga Kerja Bangli, Nilo Ketutuwardani, mengatakan sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.111 warga Bangli bekerja ke luar negeri. Jumlah tersebut terdiri atas 841 laki-laki dan 270 perempuan. Sementara itu, hingga April 2026 tercatat sebanyak 563 orang telah menjalani penempatan kerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 413 orang merupakan laki-laki dan 150 lainnya perempuan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita.

kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: FM 106,4 MHz, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, Muali Kesar Edit yang Agung Krisna Ring acara Rajang Bali. Kantas puputnya jam sia semang Bali jebos. Majarengi dadane sane arse nyarengin dados regala on air 0361223361 utawi re WhatsApp 4 RRI dan Pasar Nikingi. Semang nemangkin mau sa ngeninin indek napi ke ide dane nanin mengalami sanimo waste jampi utawi sariawan puniki napi ke wenten bahan-bahan tradisional sane wenten ring sekitar ide dane sade biasane ide dane angen namanin sariawan utawi jampi puniki durusang berbagi cerita ire kiring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar puniki. Selamat pagi nggih sare mangke sapa wenten sane nyarengin sanggret tiang niki dobon nggih Om Swastiastu. Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, ya milu nenek nang krodet ne kondisi.
1: Nah, hampura.
0: Nggih.
1: Topik
0: ne niki sariawan utawi jampi kenten.
1: Nggih, Krisna. Jampi nggih. Ada kolom piang
0: nggih. Nggih, patah. Patah niki taler niki tuh.
1: Ini yang di jampi nika nge memang wenten kenten dalam tubuh nika nge menawi panas dalam utawi penapi nika nge karena wenten infeksi yang kenten yang biasanya pakai aten bawang nika
0: aten bawang kudiang nika aten bawang nika
1: kan rerah bawang nika artinya di dalam nika pun kenten nika ngen nika gompes nika peng pesu ya nika nan nika atau petik nika nika angin ngolesin nika memang perih tapi langsung beberapa memang perih tapi langsung beberapa menit atau nih sekitar 1 jam nika jadi isal pun sakit nika.
0: Biasanya niki beli beli mampandu niki mengalami jampi reng bagian apa niki?
1: Bagian bibir sarang bawah lidah nih kan fisting
0: oh,
1: niki.
0: Oh, bagian bibir utawi bawah lidah niki nggih. Mene ini saat jampi niki kan mewah dadosne ngajeng napi biasane ka ajeng cukup bubur penamanten utawi penapi niki.
1: Nggih biasane kenten sampun susah kenten kan ngajeng untuk makan kan. Tapi

0: terpaksa nikah tiang kan senang bubur nikah.
1: Oh genta. Mau tidak mau harus ngajang bubur tetap ngentan ya.
0: Terpaksa harus nikah. Biasa tiang kan kentan ngentan terlalu terang nanti ya dan tepang.
1: Ngge, man senang nih kayaknya begenyol gitu pas sariawan kentan ngedang ngajang begenyol.
0: Ngge nikah. Dah. Aduh hampura kok enggak menikah
1: mantap.
0: Yang pamit om santi santi santi.
1: Aduh patah kondisi ini kisaran limang pandu nih. Nggih geles kenap limang. Nggih ayo sama-sama mendoakan dumugi cepat sembuh. Nggih wali rek nang telepon 0361223361. Nggih om swastiastu.
2: Om swastiastu rahajeng semanggung nggih.
1: Nggih selamat pagi. Niki Nini Ita niki.
2: Ini padat bang
1: ya. Gih, puna pigatra nih.
2: Ini segar bang
1: ya. Segar gih.
2: Sabah niki bang
1: ya. Oh, dan pasar niki wau mekenyet ida sang yang surya niki.
2: Niki dereng kari sabah niki.
1: Sabah. Oh, uleng pida niki sabah sampai saking nuri.
2: Wau niki wau uleng jam nama niko. Aduh, ampun. Leng mau buka sampun pirag yang suara no.
1: Aduh.
2: Mati osang kan
1: ya. Aduh nak kengken yo nggak Krisna nih kan. Kuangan apa ya?
2: Niko mau ina. Ajeng ajengan paling anu nih kesan.
1: Nggih.
2: Beli kan ajeng napi itu juga gelis gitu.
1: Nah Niko sampun.
2: Tuh kan kita nggak.
1: Nggih.
2: Mondo juga gelis kena ya ini sariawan itu ya sih getah jarak itu rombe.
1: Getah jarak. Oh berarti gampang karena henti jarak Riko nge.
2: Nge gampang niki tiang nge wendan. Nah kene asana ini memuluh besi pangpoa ngalih henten ya asana nge nanten wendan lah ah niki kidik rombe.
1: Oke entar nih.
2: Nyudang sampun kidi ini bidan man budu meriki masih ngerara jarak dan poten kacap tu.
1: Oke entar nih. Ini
2: poten kacap mau mulo kentan boleh nuju nuju jam si nak yaksi nunggu gelis ni ko yang kita jarak. Dan kita jarak madu tiang nak ini nak dan bani tiang nanin tiang kongge. Kau suno ni ko kongge.
1: Aduh, ngapisan niko nggih.
2: Nggih. Nah, Kang Yang ane gigi-gigi sang kan nangen tamu bang gigi sang anane kalau nak Kang Yang mau keluar dan nang
1: ngomong. Men getah jarak niko ten ngap masih bener nggih.
2: Gigi sang niko kan getah. Cuma cerna cepat lu nggih.
1: Oh sepet-sepet nih enggeng.
2: Eh agak sepet-sepet nih kok. Kan karing nih kok ngap mau nggak?
1: Oh gih.
2: Nih, bintang pun agak sepet nih kok. Nih siro kadang nyari enak jauh jero jangkrik sih nih kok. Ampura peng banget. Nih kok pun jadi topi dah kita nggak nggak.
1: Patut.
2: Nah iya nih sampun sariawan nih kok nak jauh. Ya kenapa kan sakitnya kan besi kan ngedan.
1: Nggak patut.
2: Nah kan nih kok terganggu. Jalan kan ngedan. Kalau seduk, lu nunas dan maki nidang. Kena sungkana netiosan, dan maki itu nggak nunas kan gitu nggak? Nggak
1: patut.
2: Ini yang cari awan, itu aja seduk, yakti patah cara sakit gigi nggak?
1: Nggak.
2: Seduk sih.
1: Ya neng nini, sariawan biasanya di bagian napi nini.
2: Di kampung di muncul-muncul lidah.
1: Muncul-muncul lidah nih, sering.
2: Di ano dibusi ni ko biasa ni je meretis campur je cenak ngap kenten kenten gongke ini oh ni ki jero mangku sudani nyereng gongke munga yang kali galak jero mangku ini kita sarang sami gongke mang dok les kena gongke man pandu kenten talar cekak cekak ngomongi
1: gongke
2: Inge, sana sungkan mang dok gelis kena cuaca mungkin ten mendukung kan dan ngonge. Inge waspada kan kenten merawat kan kita ngonge. Tapi patutnya kurangi kenten kan ya ngonge. Nggih, semua bangga mandok geles kena, cita terang kami semua orang mandok kena arah aja, nyandro rerenan kajang kleon, malih kare rainor dan bangga.
1: Tut, pada cemang menjang iki.
2: Sok semua untuk ala nini, mau pamit om sedih-sedih om.
1: Nggih, matur sok semua niki. Majareng nini. Ita nggih sane sampun nyareng. Sare tiasat bali bas bali sanggra titik ageng 223361. Sane mangken temang dumun ngiring biar sang sarek-sarek.

0: aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI.

0: ya Tuhan. Sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. G Kantun Kesaring Titiang Agung Krisna Rekelan Rai Ring Sesi Acara Rahajeng Bali. Selamat pagi Dumun. Sare sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4 TRRI dan Pasar. Niki Sireya niki ngge sane sampun nyarengin oh Pak Cika niki nggih Pak Cika niki elingan ada gingin aran niki Pak Cika yen ning nyarengin ring WhatsApp kenten nggih dua ning nomornya ten ke save niki ring WhatsApp ne pro 4 nggih dadah ten ka uningin sirasane nge WA kenten nggih beli bebek ke jelantik teken beras Gung Krisna cantik selamat bertugas nggih sukses nggih yening batuk sekadi Mang Pandu rujak jebog arum obatnya rara buah jebog arum pelutin terus gobet jangin uyah tabiat teken asem langsung ajeng nih ke obat batuk tawi tenggorokan gatal nggih Ibu Putri mangge sukses meniki aduh patah kari sera ayo semangat tumogi gelis kena sama-sama cepat sembuh nggih benten Bu Ayu Tuban Bu Ayu Saryawan setiap ngajeng salah salah apapun nika bi ratu memusuh aja salah berarti nggih wonten yening Saryawan sangkaning panas dalam pas wau wonten gejala cukup ngangen getah kayu sakti utawi

0: 4 pagi niki jero mangku sudani.
1: Penapi gatren ge.
0: Gatren niki agak ten becik kondisi.
1: Pinten pirang ka anun swarane?
0: Nggih, niki radang tenggorokan batuk niki nggih.
1: Patiko sampun niku yang teniwang panas dalam ge.
0: Kenten sampun.
1: Sekali semeton nggih sinja. Kenten dumun. Boleh lagaan siaran kok dikasih man meneh. Nitip benyang nih dah siaran. Nitip kak anu na pesan Mang Dana ngerara buka nyo anu kada. Dagingin dulu batu. Pas nanti lagaan siaran ten tiang pan meneh masih.
0: Okay, ten.
1: Tuk semua kak kapan pesanin menggak putri gitu. Sampun lah kanang tiang gitu ya. Makin kan sampun 99.9% suara sampun
0: gitu.
1: Pas itu ni kan sampun panas dalam kan
0: gitu.
1: Di lambung. Ya tadi wawon yang nampil kan tu sariawan. Yang tak atau ke Jambi. Yang tak biasa ni ngelembang kan ditutup layar gitu. Dibibih kena biasa. Angin kak sekali ini hitas betul. Mencuk dan dap betahnya tu. Jarak kita biasa. Yang sampun anu kita kan pang dong riang satu ni ke. Kalau kita jadi yang bujuk saja ni ke.
0: Napi ya.
1: Yang jauh mau yang wing kita kan.
0: Enggak sinyal menau itu ten betul.
1: Boleh kentan. Dagingnya nanti saya anu dia buka nanti dagingnya bulu batu tu pasti tu di dalam panas tu. Saja bukti ni ke semangan bau matangi ni ke sekali biasa na ampolo bau mulut mesti osan ke. Pasti keras bau anu na panas dalam. Bagaimana bulu batu tu akhirnya angin kepercayaan. Kak nuci ni, adalah pada kak maro 6 bulan jampi yang pelaya. Itu dari ni kita lihat anu nugang ikan sendok kopi ni ke. Senin laya pasti mekuat ngeling. Ngangah. Ngacan ngelemang bang ni ke ngacan hilang. Alat pada dalam pas ngidang anu emang kena kita ada si nyonyon dan anu ketelin. Amun itu yang get pengalaman
0: kan,
1: pasti juga yang bibir ke. Halo.
0: Nge, terus.
1: Halo.
0: Nge.
1: Bibir ke. Halo.
0: Nge, jerobangku, terus.
1: Di bibir ni ke pasti saban muncuk kita jarak ke. Halo. Nge, kita jarak biasa langgan ke.
0: Nge.
1: Ajak ke kita dan dapat untuk dapat. Yang gede ni kan itu kan yang puro yang alonya yang dado sange bukanya gadang kita jangan dulu batu.
0: Inge susama ni kira mangku.
1: Kalau awal yang bilang bin nengok kita suara.
0: Inge susama kira mangku.
1: Om Santi Om.
0: Inge susama kira mangku sudah ninge sana sampun nyarengin ge. Sari Tiosa, Sani Arsa Muali, Dulsa Ringlan Telepon 0361-223361. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Semenggong, Ge.
0: Ge, selamat pagi.
2: Cuaca niki rem-rem Sabah malih, Ge.
0: Oh, kenten.
2: Udah ngibis sande sampun Sabah. Gongge pun api niki gongge gatron gongge.
0: Gatron, aduh, radang tenggorokan batuk niki.
2: Nih, pantesan suara kenten nih, agak enduk nih. Nih, napi angen gongge obat nih.
0: Napi angen, niki nak nada niki diwau maro metangi. Wah, duh nih, kena radang tenggorokan.
2: Oh, kenten. Toyo anget kan kenten ajeng kok nggih.
0: Sampun yeah. Atermos niki toyo yeah. Anget niki.
2: Nggih, padha dalem tiang kok nggih siaran malih nggih.
0: Oh, mai gantin siaran niki, Mbah tu.

rekalan terakhir awir kidumun titiang nyaringin ide dan ring acara rahajeng balingge melalui bos pacang wenten Agung Ari sani pacang lanturang acara ring pro 4 nyaringin ide dan ring semang demangkin ge nuna sampura menawi tau wentani watur titiang ngantarang acara ngawit semang nenuni sari bagi titiang Agung Krisna nyarek meputang acara puniki untuk para masanti om santi santi santi om.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
2: Iya.
3: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragaman Rai Pemirsa Perempat RRI Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat Bali untuk kembali membangun keluarga dengan 4 anak sebagai upaya menjaga keberlangsungan budaya, adat istiadat, dan masa depan kerama Bali di tengah menurunnya pertumbuhan penduduk asli Bali. Menurutnya, Bali yang hanya dihuni sekitar 1,6% dari total populasi Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan budaya dan identitas Bali apabila jumlah penduduk lokal terus menurun. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dharma Santi dan HUT ke-57 para Gotra Sentana dalam Tarukan PGSDT serta HUT ke-6 Bala Praja tahun 2026 di Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung Minggu 24 Mei. Gubernur Koster menambahkan, pemerintah Provinsi Bali saat ini juga mulai menggerakkan program Satu Keluarga Satu Sarjana melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali. Ragalan Rai, demikian Gatra Bali, saya Agung Hari, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hantun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawitra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: niki mok tiange
3: saking kan pada sidang meklu mertimpung
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Raja Ragalan Rayu, pemirsa Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Budaya Bigatra, Ragalan Rayu, Reng Rahino Mangken, Reng Rahino Anggara, tanggal 6 likur Mei, warsa kali tali 6 likur. Dumugi sami niki, pangin gongari sata kena, Rayu Rajang, dan teman-teman kapi ambang punapu punapi, mewali maling, Reng Ragalan Rayu, Reng Rahino Mangken, Reng acara dua ini obrolan komunitas, kasarangin Kemenak Bali. Mulai jebos niki, acara dua ini, pacar ngemudiar indek bantang bebawasang sesari punia taler upah tur mali jebos niki semalam titiang sana jengyang nyarangin durus niki mali jebos nyarangin meblik bak ring narawa ke titiang niki mali jebos ring dol 361-223-361 mali pisan ring dol 361-223-361 sampulang lali taler miar sayang taler nonton niki acara puniki ring live Facebook taler ring RRI digital ring aplikasi RRI digital sekadi seriwu sampun kebawasan siang titiang indik topik Raino Mangken sesari punia taler upah. Upah. Sani jagi ireng titiang meblik bak niki ireng Rahino Mangken, ireng Samana Mangken inggih punika Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Om Swastiastu.
1: Nggih, Swastiastu. Mari nggih.
0: Punapi gatra Pak. Nggih,
1: astungkare sehat rahayu niki.
0: Astungkare. Nggih, sekadi wau pole sabah nanging mangken sampun wesan sabah niki Pak Arya.
1: Sampun terang mangken.
0: Sampun terang niki. Dumugi talar niki rakalan rai presiden mangken sampun ngelaksana yang napi wasane sugine duene sosoan. Nggih, yen ing mawasan topik Rahino Mangken niki Pak Arya sesari punia talar upah. Nah, pasti kan iki wonten pembinaannya nih ya Pak Arya nih sesari punia talar upah nggih terus niki Pak Arya.
1: Nggih, sok semua gohari pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Jadi pagi hari ini kita akan memperbincangkan tentang ya sesari punia dan upah. Ketiga-tiganya ini kalau kita berbicara dalam konsep Hindu itu adalah ya memiliki suatu makna yang berbeda. Yeah. Walaupun sumbernya itu adalah sama-sama uang. Yeah. Ya, baik itu upah, baik itu sesari, baik itu punia. Dalam penempatannya ini memiliki suatu makna dan tujuan ya di dalam kita memfungsikan tiga intisari daripada upah, sesari, dan punia. Sesari merupakan suatu hal yang memang kita kita dharmakan. Dalam konsep ajaran Hindu disebut dengan Dharma Paramita. Artinya kesemuanya itu kita persembahkan, satu sumbernya itu adalah jelas. Ya, mopunio sumber dananya jelas. Yeah. Jangan sumber dana lantaran daripada korupsi. Hmm. Ya, sumber dana lantaran daripada mengolok-olok. Termasuk juga sesari. Maka di dalam penempatan sesari ini sebenarnya ini tidak sama dengan punio.
0: Metiosan ya, Pak.
1: Metiosan, yeah. Apalagi upah. Yeah. Sesari ini merupakan intipati. Artinya inti sari. Makanya di dalam kita mempersembahkan canang, banten, ya dan seterusnya tanpa sesari, ya di dalam tradisi Hindu disebut adalah ya persembahan kita tidak mesesari. Yeah. Ya ini ya ampa persembahan kita. Makanya di dalam sesari ini kita nempatkan adalah di atas canang.
0: Di atas canang ya, ke di atas sesari canang. Pak Arya.
1: Ya sesari. Nah sehingga sesari ini jangan sampai karena ini bersifat sakral, jangan dong sesari ini pemaknaannya dikecilkan. Mm-hmm. Maksudnya begini, di dalam setiap prosesi baik itu Dharma Wacana, baik itu penopengan, jangan dong sesari ini disinggung sebagai hal yang sangat kecil. Yeah. Ya, kalau tanpa sesari pujonya sedikit. Hmm. Ya, ini ya. Paling sedikit 100.000. Hmm. Jangan dong dikecilkan. Karena apa? Karena di sana Dharma Paramita ini adalah keikhlasan, ketulusan. Namun yang menjadi pertanyaan akhir-akhir ini dan muncul di berbagai media, sesari ini muncul sebagai hal ya untuk secara kepentingan kelompok. Yeah. Ya, ada istilahnya ada orang mau punio sesarinya ditelap sendiri. Hmm. Nah, ini ya. Ini muncul di media ini. Yeah. Makanya di sini kita perlu luruskan. Ya, berbicara sekarang masalah ketiga konteks ini, pada saat mana sesari punya berubah menjadi upah? Karena kalau kita berbicara dalam konteks beragama, sebenarnya tidak ada unsur upah di dalamnya. Tetapi sebagai rasa bakti kita itu ada unsur kompensasi namanya. Ya, tidak sekedar dalam tanda petik orang ngayah itu payah, layah, payah. Nah, tidak sekedar di sana. Tetapi semestinya, maaf ini, ya, ngayah itu semestinya mau bayar. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk kompensasi. Bukan dalam bentuk transaksi. Ya, kalau bentuk transaksi artinya setiap hari saya ngayah harus dibayar sekian. Nah, ini transaksi ini. Tetapi dalam bentuk kompensasi, maka ini semestinya didapatkan dari sesari dan punya. Belum kita kepada upah ini. Ya, sesari dan punya. Lalu komposisinya sesari dan punya ini bagaimana? Di dalam kesatuan tafsir aspek-aspek agama Hindu dari 1 sampai 15 itu sudah diatur peruntukannya. Dibagi menjadi tiga. Satu untuk yang ngayah, satu untuk pura, tiga untuk pengelola. Ini semestinya. Namun akhir-akhir ini kan tidak terjadi seperti itu. Ya, punyonya besar, tetapi kondisi daripada pura itu hanya tetap begitu saja, bahkan rusak. Ini artinya kompensasi daripada punio daripada umat tidak berjalan sesuai dengan ya semestinya. Sehingga nanti muncul pertanyaannya, oh kenapa kok orang Hindu ya demit mau punio? Ya, bahkan ada yang mau punio supaya kelihatan di media. Karena itu, karena pengaturannya itu tidak jelas.
0: Pengaturannya tidak jelas.
1: Ya, makanya manajemen dalam pengaturan daripada punio khususnya dan sesari ini sebenarnya selesai daripada piodalan pujawali sudah diekspos sebenarnya. Walaupun sudah tidak berapa, ada pemeriksaan. Ya, sudah diekspos.
0: Berapa wentan sesari?
1: Dan itu pembagiannya berapa, untuk makan berapa. Sehingga kesadaran umat itu akan semakin muncul. Walaupun kembali kami sampaikan di awal, punya itu keikhlasan, sesari itu keikhlasan. Namun keikhlasan ini tidak diwujud nyatakan sesuai apa peruntukan punya itu, inilah akan menimbulkan keraguan di kalangan umat. Sehingga kita kadang-kadang ya menghaturkan sesari di canang, ya kadang-kadang ya apa Rp1.000 kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya sehingga sesari ini sebagai intipati. Ya, sehingga dia akan berada di canang. Nah, lalu muncul pertanyaannya, bagaimana dengan konsep upah? Apabila sesari punio itu diberikan selesai seseorang muput upacara, itu bernama upah.
0: Upah nih ke
1: wasalam. Itu upah. Dan tidak sepatutnya di dalam Hindu itu orang melaksanakan daripada serada bakti itu diupah. Ini tidak boleh. Ya, namun akhir-akhir ini secara real kami temukan di lapangan itu terjadi. Setiap sulinggih pemangku menyelesaikan upacara semestinya di tempat itu di atas daripada banten itu sudah ada sesari. Bukan selesainya.
0: Bukan selesai.
1: Kalau selesainya dikasih, upah. Dia akan berubah
0: upah
1: menjadi upah. Sehingga pemaknaannya ini akan hilang. Inilah yang perlu kita maknai. Masalah memakai amplop silakan sah-sah saja. Mungkin tidak terbang. Ya, kenapa sesari kenapa punio memakai amplop gitu? Ya. Maksud daripada menyampaikan, menghaturkan sesari di depan itu, maksudnya apa? Kita sudah menyerahkan penuh tugas itu kepada yang muput. Tanpa ada keraguan-keraguan. Ini makna sesari pada waktu muput. Ya, tidak ada keraguan-keraguan. Makanya di Bali, di Hindu, ya kepada sulinggih sebelum daripada menyelesaikan upacara termasuk pemangku, kalau sulinggih namanya antos, ya. Kalau pemangku anak pengulaman.
0: Pengulaman.
1: Ya, ini sudah ada. Artinya kita menyampaikan daripada kepada sulinggih, kepada pemangku, sudah siap waktunya sesuai permohonan daripada umat.
0: Yeah.
1: Ya, ini yang terjadi ini. Makanya ikatan sesari ini, ya, jangan disampaikan sekali lagi ataupun ya, disampaikan terakhir daripada upacara. Nah, ini akan berubah maknanya. Sehingga orang yang muput ini menerima upah. Sehingga tidak mesesari dia. Karena ada transaksi. Ya, ini yang terjadi. Makanya penempatan sesari dan upah ini memang sama-sama duit, sama-sama uang, termasuk punio. Tetapi di dalam fungsinya akan berubah apabila kita tidak menempatkan sesuai dengan posisinya. Dan tidak selayaknya seseorang melaksanakan muput upacara dibayar secara agama. Tidak selayaknya. Nah, inilah yang kita perlu luruskan, ya, karena akhir-akhir ini ramai di media sosial, bahkan maaf di pura-pura sekarang ini, ya terjadi pengkaplingan sesari, ya, sebelum dipersembahkan sesarinya sudah diambil. Nah, ini tidak bagus. Ya, tolong etika ini ditinggalkan. Ya, kadang-kadang kami lihat seperti itu, mengaturkan canang, udah itu dikapling-kapling, ya, dipanggil-panggil orang menghaturkan, setelah berada di sana, pemangku yang menyelesaikan belum memberikan puja, sesarinya sudah diambil. Nah, ya, kenapa? Karena umat itu menghaturkan sesari bukan kepada pengayak. Tetapi kepada Tuhan yang ada di sana. Selesai gak ya? Tuhanlah memberikan pembagian itu. Itu semestinya yang terjadi. Maka pergeseran ini, marilah kita bersama-sama menumbuhkan kesadaran umat untuk lebih semarak melaksanakan punya, lebih semarak untuk mesesari. Nah, sehingga peran fungsi daripada apa yang kita persembahkan ini akan tepat sasaran. Ya, jangan seolah-olah puronya sudah ada bansos, bahkan piodalanya sudah dibantu oleh pemerintah, punionya juga ada, tetapi puronya hanya tetap segitu saja. Gentengnya jatuh tidak diperbaiki, termasuk daripada petugas-petugasnya, termasuk pemangku. Busananya menyi itu sehingga muncul kekidungan. Pemangku ini menyi, ya ini ya. Nah, terjadi seperti itu. Ayolah, ya, belajar bermanajerial, belajar memanajemen. Bagaimana pura yang memang kita agungkan, yang kita pelihara bersama-sama melalui aci daripada upacara, ya, ini betul-betul akan tepat sasaran. Dan yang terakhir, ada beberapa kelompok pencari sesari. Kayak di pantai, ada orang nganyut.
0: Ngambil sesari,
1: belum dipersembahkan. Kita memahami yang bersangkutan tidak paham masalah itu. Tetapi sekali lagi, di kalangan kita, jangan berpura-pura tidak paham. Ya, kalau yang ada di pantai itu kan di luar ya, umat kita kadang-kadang ini ya, ya mungkin tidak paham. Ya, marilah yang kita yang paham ini, ya, kita perdayakan kembali sehingga kesadaran umat sekali lagi akan semakin meningkat. Coba dong diekspos. Satu minggu selesai karya, diekspos. Diekspos. Apalagi sekarang media digital ini sudah sangat canggih. Kemana-mana bisa masuk itu. Disinilah akan kelihatan manajemen kita. Ya, umat akan tidak menuntut sekian pengeluarannya, sekian. Tidak ada seperti itu. Tetapi marilah kita menumbuhkan. Walaupun umat tidak minta ke sana, tapi secara manajemen, aturan main di dalam agama itu semestinya, ya, adanya suatu keterbukaan di dalam memanajemen daripada sesari dan punia. Demikian sebagai pemantik pada kesempatan dialog pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Sesama Pak Arya, Nika Wawu Semeton, Nika Wenton pembinanya nih sesari punia talar upah. Nah, sekali Pak Arya mau sang Wawu sesari punike talar punia talar upah puniki dadas kesat satu kesatuan. Nah, ini Nika fungsinya
1: Nika berdiosan.
0: Tapi berbeda. Ingat sana jaga nyarangnya di urusan Niki 0361 2233. 0861 Durus telat nyaringin link live Facebook utawi nikiring aplikasi RRI digital Perempat RRI dan pasar niki suara budaya Bali. Inge sampun wenten niki sani nyaringin. Inge sanggreti ya. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Rahajeng semang.
0: Rahajeng taler.
2: Niki kari gong krisnange.
0: Tiang gong ngari. Tiang nyerop nih ke
2: badung. Nggih, nak wau kalian tiang ke dapur.
0: Nggih.
2: Di tiang astung kare nggih suksemo taler nggih Om swastiastu.
1: Nggih, swastiastu nggih.
2: Kembar nggih. Niki di tiang jagi metaken. Nggih, niki kan kentene ini sesari niki.
0: Nggih, sesari. Punya talar upah niki Bebadung.
2: Nggih. Ditiang kan kadang-kadang ditiang nyarengin ngiring jero mangku. Wenten sampun pasti ke sampun semetone wenten nani gorohan aging sesari. Seretan ge. Wenten jek jinah kletik-kletik ni ke mansat sekot sayu ni ke. Dan jekan hati dan genten ge. Penting sampun ikhlas. Igorohan ini ke napi wasan sesantun ini ke ngejinak sesantun pis bolong tapi seni ke jok makeh daging kadang-kadang tiang tang kejut ibu dado sakeh kini iya nak niki ni ke kamu putin jisaget ni kirang titiang kirang di kenten sani ngerti dan kenten nge di kenten ya tia dan dagingnya dan masih kenapi dan dah makin titiang nunasen ritat kale titiang aturayah kidung nyarengin nge semeton titiangnya ini ke pasti ke ampun sani jadi tungas sincang mungkin kan kadang-kadang reng di kampung menampun wenten jerumangku jerumangku pun atur jangan tap dumun pejadi kan kenten nge di petan wenten sile sinunggil dumun sire jes paling sani duran bu atau bapak kenten
0: atur dumun tut
2: nge tenten tut kan pengaturan kenten titiang ampuru napi titiang iwang kenten nge nike malik kenten titiang daging taler wenten taler nunas sesari kuantan nike nak dibanjarkan mekumpul nge yang perseorangan titiang ngayah rita kali titiang ngayah mekidung kenten mesanti penten taler pun kenten rita kali titiang ngayah dumun dari SMP nge ngayah-ngayah mengigel dumun kan ten korek seperti niki sanggar-sanggar tadi nge ring nusa dua rita kali wenten nak nyekah di pumahan niki pasti menggabung busukan sanggahnya pasti kempun titiang jok banyak pekana ke ichen wali ngayah kini igal-igalan kenten ampun nge kan kenapi jek banget yang ngigel ngayah dia pun yang demon dan pun tak senunas piring kan kan punan pun di tiang dagingnya sesari mali apun jadi yang badung tuh bas hajem pantan kenten nge maknanya biar kenten di tiang ikhlas kenten jipet ya wenten tunas tiang masih kenten nge di tiang nike kan serang karang sarang gerup dari SMP memang tiang nike mensampun di nusa dua kari pao kari mebut yang menyamu oke yang nanya kah kemudian ngigel nyak kenten ampun kasi ngutang masuk dan kenapi tiang ibadah ya tengahi nak kalau masuk nah ke ngide hijin jak pak guru ngurin kenten ya nge nike pun suksuman titiang taler ken semeton titiang sani ke pragatin nyekah nike man titiang atur ayah kan kenten nge nike suksuman inge rindi sesari inge sekarang makin jeg mobiote kenten tapi mudah-mudahan je biar dimaknai nggih di pete ya wenten tunas di pete ya ten wenten ten kenapi yang penting sampun mendaging yang duang kali rupiah pangten kosong jadi kan kenten nike nggih suksemo suksemo gong hari nggih
0: nggih susama Bebadung
2: nggih boleh ditiang terus setiap hari di sampun ling jam 6 pun nyolok niki
0: nggih susama
2: ya jak megarang nggih nggih suksemo Om santi om.
0: Nggih, susama Bebadung, sanewantan iki reng widangan Tuban iki sampun nyarengin nggih. Inggih mulai siki niki dipun pareng nggih. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Nggih, Kak Mangku niki ring selamadeg niki.
3: Om swasti Bapak.
1: Nggih, swasti Mangku, nggih.
3: Ditiang nek selamadeg. Ya sekali ditiang ayah iki ring kayangan. Pulau balai banyak ajak luang dusun pengayah niti pengemong 200 kakak kita kalau pujo wali kaya kalian itu kelamun maturan uang yungahan matahari yang siu duang tali kalian ini bapak usan puja wali lebat puja wali usan hidup dalo itu gede masalah calon arangan ke aturan ke sami kapan kacoran ulingan lungsuran ikutan malih ketuna nalagan dakalih maturan mada sokasi benten asal wangi ngaan benten masari kan ya kan sesari ini ke hati siang nakas ngambil angin siang anu na serana na ditakalo kelainan umat asap angin siang lainan pun namo silam tumpak tapi niko iwang di siang niko ngambil niko rano bapak ataupun keserahan untuk pejuang dan di siang menito penunas di siang majang leng bapak menawi dengan iwang dan di siang malik niko menito ini bapak di siang rasa yang saya madang gitu jala wali yang di siang di siang penelangan bagi iwang mewangin di siang wali gitu.
0: Suk sama antara galah diari. Suk sama, Kak Mangkung. Ya. Ya. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ge. Terus Pak Arya, sambut.
1: Hai, ge. Suk sama. Niki ya pertama Bu Badung, ge. Nah, sesari itu tadi dia sudah sampaikan intinya itu adalah penebus segala kekurangan. Ini intinya. Baik apa bentuknya, baik itu dalam segi tari ya. Nah, ini sebagai penopang daripada pujo wali, itu semuanya lingkupnya di sana. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah sebagai simbol pemberi dharma paramita. Artinya kepada siapa yang melaksanakan yatnya. Kenapa? Setelah itu diaturkan, maka Tuhan ini tidak mau berutang. Ini dalam sastra ada itu. Tuhan tan kayun mapi utangan ring panjang. Artinya dikembalikan lagi. Hal ini bisa Bu Badung lihat dalam proses daripada memasar upacara yang besar. Pada waktu memasar, Ido Bataro ya madolan gitu. Hasil madolan itu akan masuk dalam prosesi mapodanan gitu. Nah ini sama seperti itu prosesinya. Ya habis semuanya diberikan kepada kramo melalui upacara mapodanan. Nah inilah konsep yang perlu ya Bu Badung pahami. Nah lalu ya muncul juga sekarang ini ya sulinggih di daerah kami di Nusa Penida itu sama sekali tidak mau menerima sesari. Bukan menolak, ya. Dari segi ekonomi mungkin beliau tidak orang yang terlalu mampu lah. Tetapi secara memaknai sesari ini, beliau memaknai gitu, ya. Dari Nusa Penida niki. Nah inilah sebenarnya bukan menolak sesari, itu dipersembahkan. Lewat apa dipersembahkan? Lewat upekara dan sesari yang dipersembahkan. Contoh misalnya Bu Badung ada pejati. Dalam pejati itu ada peras. Ya, sesari itu diaturkan dalam konsep yang bersifat niskala melalui wali pada ngedong peras. Artinya sudah diaturkan. Masalah Bu Badung menerima dan memberi kepada siapa, itu haknya Bu Badung. Sama dengan sulinggih yang ada di Nusa Penida.
0: Sesari malik dado
1: sudah itu. Nah ini, nah lalu muncul lagi pertanyaan Bu Badung, apakah boleh saya pejati? Boleh kalau hanya pejati, apalagi profesi sebagai ya di Pancogito. Nah ini sebenarnya baik itu Pancogito sebagai penari, ya, sehingga hal inilah yang menjadi ya lurusan kita di dalam fungsi sesari. Ya. Nah, ini yang terjadi ini. Karena di media sosial ada yang muncul berbagai menyembunyikan daripada punio, ada yang memang ikhlas. Ya, intinya di dalam kita pelaksanaan agama itu tidak boleh ada interaksi daripada transaksi. Tidak boleh. Ya, makanya ada etika Bu Badung. Ya, kalau griyo ada menyiapkan misalnya banten, pasti etikanya nunas. Walaupun itu memberikan sesuatu yang memang ada timbal balik. karena itu tidak mungkin griyo itu akan mencetak kelapa, kan tidak mungkin ini.
0: Pasti
1: ya, ya ada pasti numbas, ada timbal balik. Tetapi etikanya Bu Badung tidak menyebut meli. Ya, uli jo bantuan yang meli. Nah, tidak.
0: Nunas.
1: Ya, nunas. Karena apa? Ya, dari griyo pun tidak boleh ada transaksi. Aji munde nah, karena nyuh aji munde, aji munde nah. Tidak ada transaksi itu. Makanya di sinilah perlu ada manajemen yang baik. Ya, two way traffic ini harus muncul manajemen. Umat memahami apa yang akan ditunas, ya, dan sesuai dengan kemampuannya, dan dari griyo pun dalam tanda petik tidak merasa rugi.
0: Yeah.
1: Ya, nah, inilah sebenarnya two way traffic.
0: Yeah.
1: Dari mana kita memulai? Sudah barang tentu dari Pejati aja.
0: Yeah.
1: Pejati itu isinya apa? Ya, berapa kita bisa dalam arti transaksinya jual beli? Ya, misalnya 40.000 sudah yeah. berisi enggak?
0: Yeah.
1: Nah, kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, inilah yang memang kita harus luruskan, bukan kita menyampaikan gaya memocol, tidak.
0: Yeah.
1: Ya, misalnya ngaya mendapatkan sesuatu, ya sah-sah saja. Itu kompensasi, tetapi secara profesional tidak. Ya, ya saya biasanya kalau saya tugas-tugas menjadi tukang, seharian saya 250 itu misalnya. Maka saya ngayah sekarang sekian hari dikalikan sekian. Nah, ini adalah ya bentuk daripada upah. Ya, ini ya. Ini berubah pada upah. Maka wujud ngayah ini akan kehilangan rohnya. Kalau kita sudah memperhitungkan. Ya bagus misalnya kayak Bu Badung kembali tadi.
0: Yeah.
1: Ya, kami juga banyak lihat itu yang ibu-ibu ada Pujo Wali, Bang Igal, Gen.
0: Pondeman.
1: Ya pondeman biasa Bang Nasi gitu. Ya ya, warak tat ponedo bunga taneanggo gitu. Ya, nyak bin ada tari rejang pitu, ya, man ko pitu Mang Igal aduh. Ya ni ya. Iya, malu hatinya. Biar mayah daripada salon. Ya, ya mau itu. Nah, inilah yang kita harus luruskan di dalam komposisi dalam penempatan daripada sesari itu dan punia. Jangan sampai bergeser kepada upah. Kalau sudah bergeser pada upah, maka pemaknaan daripada masing-masing itu, baik kesulingihan akan lepas daripada kawikon. Inilah yang kita harus kembali terus dengungkan dalam penempatan sesari, punia, dan upah. Demikian. Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Ya, Kak Mangku. Ya, silamadak. Apakah sesari ini ke, apakah boleh pemangku? Ada beberapa pengelompokan. Pejati misalnya ketuur misalnya dibawa pulang ya pemangku itu.
0: Meduwe,
1: ya, ya pemangku itu. Tetapi pada waktu ada Pujo Wali yang besar, ya lingkup yang lebih besar, jangan membawa daripada misalnya membawa sok di bawahnya di lapan. Ya setiap orang mengaturkan ditaruh di soknya. Ya selesai upacara itu sendiri bawa pulang. Ini yang tidak benar ini. Ya, apalagi yang misalnya Pejati dalam proses memulai misalnya calon arang itu misalnya itu person dia.
0: Person
1: ya, person dia. Nah, ini ya jangan diserahkan gitu karena itu bersifat person, ada bersifat umum. Nah, inilah kita puisikan di tempat umum inilah jangan sampai ya terjadi kayak kita lihat di media sosial. Orang ngaturan punio, ada kotak punio, tetapi sendiri mengambil daripada uang itu memasukkan ke kantong. Ya, hati-hati di era digital sekarang ini, semuanya akan bisa terlacak. Ya, yang justru akan menodai pemaknaan daripada Pujo Wali, pemaknaan daripada persembahan daripada umat. Demikian
0: juari. Ingin sampun mau kecawis niki Bu Badung sareng Kak Mangku sedaya niki reng selamadak. Pak Arya mesandakan je bos nggih. Dening mun biasa yang sane jaga kelintang.
4: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rangkalan Rai, pemirsa Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Katon Reng 106,4 FM. Teler, biasa siaran Pro4 Reng, aplikasi RRI Digital, dan streaming rri.co.id Reng Smartphone 2 ini. Rangkalan Rai, Katon dikirang acara 2 ini, obrolan komunitas kesarangin Kemenak Bali, mausang indeks sesari, punia upa, kesarangin arawaki titiang, Bapak Dr. Inyoman Arya, SAG, MPDH. Pak Arya, lantarang malin, Niki. Yang ngesan wawu, sampun, Niki. Napi wasane wentos 4 tahun sani matakan indeks sehari puni

0: Ufera, yeah. Terus Ufera, napi ini kesannya jika takkan nih kirim Pak Arya.
1: Tiang mentakkan, Pak.
0: Iya, terus.
1: Kan sedang nyiraga napi wasan. Membakti, ngacuran wangi, itu
0: kan? Iya.
1: Bla bla bla bla, ya tekong pun petugas. Udah nujuk, sarin. Tiang sebagai maturan tuh. Soalnya suat ngacur apa duduk, tiang merasa engkin adan tuh. Kecewa.
0: Sekali wau sampai kebosan variannya.
1: Ingin ikut yang alami sendiri dan teman-teman gitu. Konen tuh mau bakti, cuma duduk-duduk. Dia tuh kan tugas, walaupun tugas jangan begitu kan begitu. Biar saya dulu nunas wasuan, ngirago, nunas hijau.
0: Wau.
1: Luncur, durung ngene ampun duduk nih kan. Iraga durung ngayap deh. Nikat ya kecewa tapi si kedek dek niki. Aduh, anda menikah terbiang bapak. Agung Ari.
0: Ingin.
1: Kangen Agung Ari, Bu Vera.
0: Susah Bu Vera. Raja.
1: Om Santi.
2: Om Santi.
0: Om Inge, susah Bu Vera. Inge, sekali lagi sambut ke bawah Santi Pak Arya. Inge, malah sih kita berdua Arya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ngari Candi.
0: Inge, Bu Made niki.
3: Mbak Piragi Tiang, mana Tiang pun pensiun.
0: Bu Made, Tiang nak di belakang mungkin Bu Made. Niki nyerap Tiang nembe nyerap Niki. Satu kan Gung Krisna Kenton, suaranya Kenton agak tersedar.
3: Om Swastiastu Pak Nyoman Arya.
2: Nggih, Swastiastu Bu Made nggih.
3: Yang boleh dari awal bidan di Pro 1 atunggal yang boleh muncul nih guys. Aduh, mau pangan gitu. Ya makin mentet tunas Tiang. Tiang kal kenten jagi bayu cucu.
0: Nggih.
3: Pekenten gimune bantan artine meli napi sampe napi wastane nike. Nike nu pertama nike kali. Nyimpang kedek ring temang e.
0: Nggih.
3: Yen nak mebayu nike becik di tempat dagang ban nah dagang ban di griya
0: napi. Griya napi ring rija kan.
3: Napi ring di Juma.
0: Ring jero ring griya.
3: Nggih nah ni cen patut kenten.
0: Nggih.
3: Ni kabar Pak Nyoman.
0: Nggih.
3: Cuma
0: nggih susama Bu Made, Om Santi satu-satu Om. Nggih. Terus Pak Arya.
2: Nggih susama pertama Bu Vera. Nggih tiang sudah tadi di awal sudah menjelaskan secara panjang lebar. Ini memang betul mencakup adalah etika. Nggih, etika ini sudah berarti tata nilai. Jadi kalau etikanya dilanggar otomatis tidak memiliki nilai, ya, termasuk sesari. Makanya ini perlu kita pahami dan kepanitiaan ini perlu untuk menumbuhkan sekali lagi kami pertegas di awal ya kesadaran untuk umat ini tidak terganggu. Ya ngaturang punya belum apa-apa sudah diambil kan terganggu ini kayak Bu Vera niki ya terganggu dan kita semua terganggu karena kekusukan ini dengan cara mengambil itu seolah-olah ya untuk dirinya gitu seolah-olah maaf ini ya
0: kalau tan minap kita
2: ya kelihatannya begitu
0: kelihatannya.
2: Makanya kita, marilah kita semua dalam tataran dipuro ini kita atur dengan etika. Ya, begitu banyak dalam widi tatwa itu ada, ya bagaimana etika kita berada di puro. Ya, kalau bukan kita ini siapa lagi? Apalagi dengan lingkup daripada pura yang besar. Berikan contoh pura yang besar. Ya, untuk tidak menimbulkan yang kami sampaikan di awal. Ya, kurangnya kesadaran umat. Ya wah dak usah raga mau sesari liu-liu udah gitu ya masuk kantong masih nah ini yang kita ini ya ini yang kita hindari ya, dengan cara apa kita melihat dengan cara ya puro itu ada perubahan yang kami sampaikan tadi ya ya memang layak puro itu ya kita lihat sebagai tempat suci kan ini dalilnya dalilnya seperti ini yang Bu Vera sampaikan tadi dan memang kita semua terganggu pada waktu sembahyang ya belum selesai muspo ya sudah dipungut memang itu petugas satu untuk mengamankan tetapi tidak mungkin orang luar akan masuk untuk tidak aman di sana kan gitu ya itu logika yang pertama yang kedua daripada Bu Made mengenai mobayu satu itu yang paling tepat adalah dina pawotonan itu yang bagus karena kita di Hindu menganut sistem saka Bu Made maka kelahiran manusia itu kelahiran

0: eranya dihitung jam 6 pagi, bukan jam 1 malam. Jam 6 pagi sudah masuk ke dalam hari itu. Makanya sekarang banyak orang merubah daripada power tonannya.
1: Karena tercocok.
0: Ya, tercocok. Ya, ini ya. Kalau memang tidak cocok, apa solusinya? Ya, sudah barang tentu yang Bu Made sampaikan tadi. Dalam tutur daripada apa Uraspati Kalpo, Tenung Uraspati Kalpo, di sana dipertegasan, Wenang Pusiro Anglukat Ring Ibu kawitan di rong telu nunas penglukatan di kalo mobayuh.
1: Nika sana
0: ya. Ya ini sebenarnya. Nah lalu bagaimana kita? Apakah memang ke griyo? Apakah di rumah? Ya itu sah-sah saja sepanjang di griyo pun prosesinya harus tepat. Karena daripada mobayuh itu akan berhasil apabila satu dinonya tepat, dua sarananya tepat. Ya, tiga antuk yang tepat. Empat yang memiliki kapasitas yang tepat. Nah, ini ya. Ini Bu Mobayu dinonya tidak dino otonan. Tidak tepat ya.
1: Mubasir nih.
0: Ya, yang kedua Ibu Mobayu potona sarananya.
1: Tidak tepat.
0: Tidak tepat, juga tidak tepat sasaran. Ya, hari Sabtu dewanya siapa? Sesayutnya apa? Dewanya adalah Durga. Ya, ayamnya apa? Sabtu. Bing Brahmo dia. Karena kroda dia di sana. Kalau ini tidak tepat, jangan harap ada perubahan yang terjadi daripada tujuan mobayuh. Ya, apalagi mobayuh daripada bersama-sama atau masal tanpa ada ayaban dino suang-suang. Karena bertarungnya juga beda. Lahir hari Minggu ini, Senin ini. Tapi kalau sama daripada ya perasnya, otonanya itu tidak kena lagi. Ya. Lalu kalau ke griyo bagaimana? Ya, yang saya sampaikan tadi, dalam lontar Tenung Uraspati Kalpo, minimal tirte dari kemulan. Ya, itu wajib. Ya, karena banyak orang bertanya, kenapa kok kita di griyo mobayuh? Berarti kita kan memuja kemulan griyo gitu. Ya gitu dia. Ya. Ya, adalah tirte kemulan dibawa ke griyo. Lontar Tenung Uraspati Kalpo ini wacakan niki enten rika bu Made ya, sehingga ini jangan kita seolah-olah bahwasanya ini keliru. Bahkan sekarang ramai kan, ramai sekarang ini orang nikah di Parisade dengan biaya 500-700 ribu. Bang biaya cenik rame. Bang biaya liu beban. Kengkianan ni ngatur ni. Ya, karena proses nganten itu hanya tiga. Ya, Banten Pabio Kaon, dah itu Pawidi Widano, metipat bantal. Ya, itu saja. 700 cukup itu. Ya, jangan ngitung daripada prawedding-nya 15 juta kan anak-anak ini ya. Ya, itu. Ya, kami kadang-kadang selaku apa penceramah, pembina umat, kadang-kadang bingung juga. Ya, ada aneh mudah protes masih. Ada ni maul saya jauh protes beban masih gitu. Ini kian ni benar ni. Ya, makanya di sinilah kita berbicara masalah daripada sesari ini yang disebut dengan Atmanam Sampeyani. Artinya umat itu mempersembahkan dengan ikhlas. Marilah pengelolaannya juga dikelola dengan baik. Ya, inilah yang akan nyambung. Ngayah kita nyambung, yang mopunio juga nyambung. Inilah tujuannya, maka di sinilah akan muncul wahyu diatmike, sekala niskala akan nyambung. Ini tujuan kita ngaturang sesari dan punio. Demikian.
1: Tadi wau mentan napi was pertanyaan saking Bu Made Toyo niki Pak Arya, wau kan napi wasane Banten, Inde, napi jagi bebayuh nika nunas kenten nanging napi wasan sampun dipatok nak muni aji Banten.
0: Sebenarnya sekali lagi kami kemarin juga berikan ceramah di Sumber Deklot. Ya, kalau kita berbicara piotonan itu minimal adalah tumpeng limo dan pitu. Ya, kenapa tidak boleh lewat? Yeah. Coba kita lihat sekarang. Mm-hmm. Kalau banyak orang sekarang berbicara, otonannya pang mau guling. Kalau udah mau guling, dia naik 33. Ayapannya, berbangkit dia. Ya, ingat kalau manusia yatnya dan dewa yatnya, kalau sudah mau bangkit, harus dia nget dari bawah. Mm. Udal kuranan jalan. Plegembal jalan. Sekar taman jalan. Baru berbangkit. Ya, lalu muncul pertanyaannya, oh saya maunya mengaturkan guling, boleh mengaturkan guling, tapi bukan berbangkit, hanya pejati saja, namanya guling recah. Ya, jadi jari gulingnya itu dipotong. Ya, itu namanya guling masa sangi, boleh. Ya, tetapi guling utuh wajib dia berbangkit. Tetapi kalau dia mau bangkit otonannya, tolong diingat. Di pemerajanya di rumah pernah enggak mau bangkit? Kalau tidak pernah mau bangkit, kembali memado-mado namanya. Melampaui daripada aturan main. Makanya minimal kami sampaikan itu tumpang limo, tumpang widu itu. Karena penyelesaian daripada otonan ini kan ibu sendiri. Ya, tidak ngerauhin daripada pemangku sulingi. Ya, itu kalau ngerauhin begitu berarti ya membunuh capung ya dengan bom gitu. Ya ini ya, berarti sia-sia gitu. Mati ya tapi sia-sia gitu. Nah, biaya besar. Demikian Bu Made nggih. Suatu ilustrasi. Makanya di sinilah kalau mau bayuh ini ya hanya seperti itu aturan mainnya. Ya.
1: Oke, balik sini Pak Aryang ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang.
0: Swastiastu.
1: Nggih, tiang ngawari nika Bapak. Niki sira dumun dari titi ya.
2: Ngajuban.
1: Nggih, niki ajuban dan nyarang ini kiring ubut.
0: Nggih.
1: Dir saji.
2: Ini Jinah Bolong nika berarti nika nggih.
1: Jinah Bolong.
2: Makin Jinah kepeh ini kan aktif bolong. Ini penting nih kan. Makin aku yang paling bawa seng nih kan. Dari seng nih kan tapi
1: Jinah bolong saking seng makin akeng ya jing.
2: Ya, tapi ini kan.
0: Ya.
2: Kan apa nih kan bahwa pemerintahan pergantian Pak Gubernur itu Pak Gubernur kan apa nih kan. Kalau karyawan yang Jinah saya ni kan di Jinah Bolong ni kan sama sama kan,
1: makin
2: entah beredar saya berbentuk pes bolong kalau saya ni kan,
1: pes bolong nanging tapi bahannya saking seng,
2: saya entah karatan ni kan,
1: gelis karatannya jinge,
2: kita napi kan, napi ni kan, apa apa ni kan napi ni
0: kan,
2: Yes,
1: boleh kau kenal. Yes, sama aji.
0: Yes,
2: buat
0: dia untuk tambah
1: santai, sama niki aji. Tapi pari.
0: Luar biasa niki aji ubah niki. Nah, memang kalau kita berbicara uang bolong, ya ini kekuatannya itu adalah kepada pancedatu. Ya, berdirinya Besakih pun itu adalah uang bolong asli itu. Ya, ini ya, ini sebenarnya ya sejalan dengan perkembangan zaman, maka beragama itu mengarah kepada hal yang praktis. Sehingga apa? Sehingga pemaknaannya itu akan berkurang. Ini ya. Makanya kalau apa pedagingan itu pasti diminta oleh sulingge itu Jinah Bolong asli. Pasti itu. Ya, angen minokadi napi wasatu di pengabenan, ya angen bantal pasti jinah asli itu. Karena itu bekal itu. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di era sekarang ini, ya termasuk di kuangen. Karena itu mengongkarkan widi gitu. Ya, jadi lingga ido bataro itu hanya pada pancedatunya. Ya, maka dulu memang pernah ada komitmen daripada Bapak Gubernur ya untuk tidak punahnya karena kalau kita berbicara Jinah asli dengan susuratan Cina itu dulu ini memang ya sangat terbatas. Jati. Ya, sangat berkurang gitu. Maka ya komitmen daripada Bapak Gubernur pada waktu itu adalah ya untuk tidak merubah bahan. Ya, jadi unsurnya ini tetap itu berada di kemasan. Nah, tapi dengan begitu mungkin dengan kebutuhan yang banyak juga. Kalau kami kadang-kadang ya di apa di jenazah takan itu pasti menggunakan yang asli. Ya pada waktu ngantap itu kan ada jenazah takan. Karena pujonya ada anebus kekirangannya maka jenazah takan kayak gitu. Nah itu pasti kami di klening itu pasti jenazah asli. Ya karena ini akan vibrasinya akan beda. Nah untuk itulah karena perkembangan ini setidaknya atau sebisanya hal-hal yang prinsip usahakan menggunakan daripada
1: asli.
0: Karena unsurnya itu jelas. Ya, hitungan daripada kadarnya itu jelas. Ya, kalau seng ini otomatis ini kan ya tidak tepat ya. Kami di Kuangin saja kadang-kadang ya tidak mau memakai itu. Ya, rasa kita sudah beda. Ya, dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, inilah yang kami ini sudah barang tentu begitu banyak kebutuhan umat tentang jenazah bolong ya. Ya, mungkin tidak bisa teratasi ya dengan yang produk asli betul-betul ya dan yang dicetak di kemasan yang memiliki kadar hampir sama ya. Nah mungkin inilah yang memang menjadikan suatu kekurangan sehingga muncullah ya jenazah bolong seng ya. Kalau dulu ada orang ngaben jenazah bolong itu dibakar pun masih sekarang udah lenyap tidak ada jenazah bolong kami temukan itu.
1: Satu kan bahannya nih
0: ya bahannya itu memang dari segi berbeda. Unsur panasnya itu tidak kuat ya. Kalau dulu itu kami ingat pada waktu kecil di petulangan itu ya penuh dengan pis bolong itu. Bahkan di desa itu megarang pis bolong itu pada waktu itu. Nah sekarang ini kami tidak menemukan pada waktu apa dibakar daripada pengabenan itu ya kita akan apa ngereke tidak menemukan jenazah bolong. Artinya kadarnya sudah tidak sesuai. Ya, seng itu kan sudah tidak tahan dengan ya dengan kepanas yang gini. Makanya kami sepakat dengan ya Haji Ring Iki Ring
1: Ubud
0: Haji Uban ya sebisanya hal-hal yang bersifat prinsip ya itu menggunakan daripada jenazah asli, pis bolong asli. Minimal ya jenazah daripada pis bolong kemasan. Ya memang sudah ya diukur kadar dan ya ininya hampir sama. Nah demikian ya Haji Uban Ring Ubud ya penjelasan kami.
1: Niki sana mau sampai ke Cawis niki kesana yang narawakin niki Haji Pak Arya sampun ke Cawis niki. Inge Pak Arya nah sapun napi niki sana yang pinuntat niki mangde napi wasane umat punika praside membedakan niki sana nencan sesari punia utawi upah niki.
0: Ya yang pertama kami tekankan ya marilah kita tetap tumbuhkan kesadaran kita untuk melaksanakan punio dan sesari. Ini yang perlu kita ini ya dimanapun kita menghaturkan sesuatu ya karena kita ingin supaya mesesari apa yang kita persembahkan marilah kita wujudkan ya penggalakan daripada sesari ini. Kemudian yang berikutnya kita belum secara melembaga walaupun ada pengelola daripada punio ya karena kita begitu lama berada dalam tataran ya dalam tanda petik ketidakpercayaan terhadap pengelolaan marilah kita bentuk sekarang lembaga yang memang untuk mengelola itu. Kalau umat lain ya sudah punya, semua sudah punya, ya. Nah, sudah barang tentu kita memulai kesadarannya ya dari setiap kita melaksanakan daripada peribadatan, ya persembahyangan. Ini kita memulai, ya. Apakah bentuknya itu dalam canang, apakah bentuknya itu dari kuangen itu misalnya, karena interaksi daripada apa perbankan sekarang memang di dalam kuangen di dalam apa sesari ini dulunya kan semua jenazah bolong. Ya sesari pun jenazah bolong dulu karena memang jenazah bolong sebagai suatu dipakai transaksi daripada ya, apa pembayaran dulu.
1: Demun.
0: Ya, karena kita sebagai transaksi sekarang menggunakan uang kertas ya. Maka itu ya sudah memang sesuai juga diganti dengan itu. Di samping dengan keterbatasan yang terjadi. Nah, inilah hal yang penting kami sampaikan di dalam momentum ya interaktif ring galah kadimangkin puniki. Marilah kita kembali kembangkan, tumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu ya kita tumbuh apabila terjadi dua interaksi, okay, yang ngelola punia dan yang mau punia. Ini okay akan muncul dualisme daripada simbiosis mutualisme. Okay. Yang mau punia merasa diuntungkan dan yang menerima punia juga diuntungkan. Inilah yang penting di dalam pengelolaan daripada sesari dan punia. Demikian.
1: Sesama niki Pak Arya, sampun agingnya, sekali wau sampun kesopnya Pak Arya, indeks sesari punia upah pun kemetiosannya ini sampun yeah bersifat transaksi. Nah ini ke intinya nih kering yeah upah. Ingin balik yeah pisah sesama Pak Arya. Yeah. Ingin sampun berbagi informasi nih kering sama nih mungkin. Ingin rekalan rai pamiarsa perompat RRI DN Pasar. Asal pun ke pemargi obrolan komunitas keserang Kemenak Bali rai nih mungkin. Dibu guna pisah sampun kewedaan iki wentan pikenohnya nih. Ingin ini Pak Arya sindap acara dua ini mangkin untuk para mesanti.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Raka dan Rai Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, mengatakan kain endek yang beredar di Bali masih didominasi oleh endek asal Truso, bukan produksi para perajin lokal Bali. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam sosialisasi sertifikasi kekayaan intelektual di Gedung Sirarnawa Art Center Denpasar. Menurutnya, kain tenun endek Bali yang ditenun di Bali hanya berkisar 17%, sementara 83% lainnya didatangkan dari luar Bali, khususnya daerah Truso. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dadaneng. Rasa ngamayu bagi tiang di kapi yang wali niki. Presiden nyarangan Ratu Dadaneng. Ring galah sana mangkin, galah jam dasa kandas jam loras. Acara dua ini acara dagang gantal. Ketade pengabdian cita Ratu Dadaneng. Kena Rajang Rahayu niki ring geria jeru suang-suang. Pasti kenyane presiden margang sanemwasde sudarme lansud buno dubineng kalah sanemangkin ngerahino angkaro pinangal kaping duang dasa enam nikiring sasi mei kan dun warso duang tali enam likur titiang kesarang antuk nyaman titiang beli nyoman Sunarte SSN Rajang Semeng Om Swastiastu Pak Man.
1: Om Swastiastu Rajang Semeng Pak D Angedare.
0: Angedare. Are berapi kadro Pak Man, kena san keceria-ceria Pak Man pagi niki.
1: Inggih. Kena dikenakan api mau capunika ya.
0: Inggih.
1: Regoten menghenakkan sesebuah enak dan mensyukuri.
0: Tetap bersyukur kinten nggih. So

0: Artine?
1: Yan peraganan sang ngawarat kuwi bawa.
0: Nah, naluwira sang Prabu nih bawa.
1: Nah, nah. Cahyani dah mati yosan bedek kangin satu kangin. Ano sakung
0: mapino
1: Prabu ring
0: yurat.
1: Coba kecap di gumi peh. Meluido medalak meler.
0: Jak mawi bawo metio aseng cayan. Ya,
1: pirago jak ada dua depan ngalih nak wi bawo
0: sendiri. Enggen.
1: Ngalih pangka gugun di bumi ni kewa.
0: Nak sulit aja paman ni.
1: Ya. Mawi nang ke bawo rawas pak dia. Cahyan bumi kita nang rawas.
0: Cahyan.
1: Yang rago dot mawi bawo. Pamisyo rago ngaji yang anak.
0: Patut.
1: Dah bener campang. Dasar ulian ampang. Mau ini tema di orang mereka ampang tu nana melu. Saja rago benar itu ampang.
0: Sing dah di ampang, sing dah di campang.
1: Patut ya cara ngemba baju kancingin baju. Yang sing kancingin baju masuk angin.
0: Ampang rago benar.
1: Aduh nak lingsir negak kita melingi. Jelanang yono rago.
0: Patut ngelah sor singi rago di kanan mana sesanur sing dadi.
1: Lampang jempang. Sugero tiang nyelang margi.
0: Campar gana rago sing matur gitu sih paman ge.
1: Pasti rago ngampah ngabo ibo
0: ni. Ingi. Ayo ratu dadi sebetul tidang serang sami wawidangan jagat Badung sane medwe gala sane mangkin luwir sira wenten rika Bu Man.
1: Bu Man
0: ya. Pak Man.
1: Nian man. Cok ada biang SD1.
0: Udah ya ni.
1: Weni.
0: Tunang tiang masih.
1: Nah garang.
0: Bu Yan Lodre tu.
1: Bi. Punyaan Singapura.
0: Oh patut. Ah, maranjing sakit sabun lagi. Durus durus, sangat kalah duit.
1: Terima kasih tu.
0: Inge.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
2: Rahajeng semang Pak Man, seorang Pak Made.
0: Rahajeng, rahayu.
1: Pak Badung, yang nyarang ni ke Pak Man, inge.
2: Kadang harta Pak De.
0: Kadang harta niki.
2: Umar serobok Pak De.
0: Umar alas kerobokan.
1: Tambah ni.
2: Pak Made seorang Pak Nyoman penapi gatro niki.
0: Pak Man penapi kocap gatro.
2: Niki ram-ram Pak
0: Made. Inge, naling semang uli gianyar bitro. Kantos kau niki sabo.
2: Iki ram-ram durung turun sabo.
0: Oh, kenten. Inge,
2: durung. Anyaram aja Pak Made.
0: Iring, iring, iring.
2: Om Swastiastu.

0: tua bukan Pak D.
1: Penapi penapi.
0: Ya naga saja. Bisa mensyukuri juga tau.
1: Eh.
0: Astungkara swecan itu yang mang. Ngecil ngeragu pojalan. Potunya kata ngerosin.

0: 진짜 장마을씨 불하.
1: 我的爹爹是什么？你爹爹想什么的了？耶！

0: Aluan ayu, alo ayu, beli kalau nanti nak tunas ngasam. Dan jadi kene ada pucuk.
1: Kene tunas.
2: Aku kemar Pak Made serang ke Panyaman iki, kala serang atus. Sinapura niki yang keras setor reng niki Pak De.
1: Nggih.
2: Sinapura. Niki mangke nangen nangan galah Badung mangke nangen semeton galah niki tiang megatron niki sedebak batin sinar bagi rasa dan lomba plecing salam masuk Witra Kelanten sesama Pak Man Rande yang pamit santi.
1: Suk semua dadong arda niki ring umu alas sampun dados penyum. Ayo dari ngurang dulu, seneng kurang dulu. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Iya, om swastiastu. Siro iring ditiang. Oh, baru awu Pak Wayan, makin Bu Wayan, rayu, ada lodre. Bu Wayan cantik, rayu Bu Wayan.
4: Mas anak nih. Pak Man.
1: Ingi Bu Yan, pun api cuaca ring sibang niki.
4: Ramram niki Pak Man, tan sinar nih
1: ya. Memeh dewaratu, yeah.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh.
1: Siang Pak D, Pak Ma.
0: Siapa Siron kiring? Ya, ya.
1: Kiring kekeran.
0: Kekeran Siron ada dosa
1: yang ini. Bung Biang Seri Pak Ma.
0: Bung Biang Seri, Bu Yan Lodo nama gelebuk nih ki.
1: Bu Yan Lodo, Pak Nyebot, Bu Yan. Ini Pak Ma, Pak Ma, Pak Ma Dwi.
0: Siang.
1: Yang nyarang di nom, apa lapang Pak Ma Dwi?
0: Sari, durus.
1: Om Swastiastu.

0: lugro yang galah kesane mangkin didiang medegar jadi wenten atur gitu.
1: Ini kepanjang.

0: Ini napi ni kira bang biar?
1: Ini pancayat, ni akan yukti.
0: Oh iya, mau san ke wentenan punapi pemargin panca iadnya ni.

0: Raris Wenten bawas iarnya nah ni ke ketegasan korban suci san sambun kata
1: nah.

tiwasan ring punika ring manusia daler wenten yadnya daler katur ring para buta budine.

0: aja.
1: Aduh, malih meglebuk niki. Lung biang sri di tiang ampure. Ni wawani malih.

Story lo dai, yes, deh, munyin radio nih.

Bawos, gelah ke? Eh, tani peningatan.

0: Ingat,
1: Ampun, Ampun.

mostly ya sambil bangun pada pensi deh, wah bagus, bangunan.

0: Itu soma calon kurangan kita lagi.
1: Cukemah Pak Man, datang Pak De.
2: Ingin.
1: Ya pun kicen kalah, mau kicen nak Pak De, sarang Pak Man ye. Niki tiang megatre sarang Sami Sumitra sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing. Niki ini Santa sarang kejelas kita Pak De.
2: Ingin rayu.
1: Nge atur di siang kalah udah weni mau pamit om santi santi santi om.
2: Ingin suk semua ada weni Niki ingin cibang ye. Ayo lantun Niki, sementara sana menggelebuk wawanin malih wawanin. Ini Om Swastiastu Rajeng Semeng.
3: Om Swastiastu Rajeng Semeng Pak Made.
2: Ini Om Swastiastu.
3: Yang saking kerobokan.
2: Kerobokan, sih aja Niki kerobokan aja, saru-sarusan.
3: Serit ya.
2: Ini yang putus seri.
3: Ini.
2: Ini Rayu, ini ya.
3: Yang nyarang melajah
2: terus
3: Om Swastiastu.

0: Nah, ke bawah kocap puniko yadnyo suci sampun kata.
1: Joseng jalan akhir dewa.
0: Berperadi yadnyo nentu tusing yang margiang cening.

0: Nah tu yang bisa ngawin ni de yang dewata dewati sami berangti
1: sama jani resi bue.
0: Nah pangsing kasep kalah nek mu wali buen yang resi.
1: Nada berjaga iatnya katun
0: dab nyen mewali jagat maduluran ngaturan iatnya ringlingi hidup yang para mukawi
1: nedi sor ken buta kalo.
0: Nah net beten katur ering sang parbute kale
1: net di luar ken dewati
0: di luar katur ering paro dewate dewati sami.

0: Om Swastiastu, Pak Madai, sarang Pak Ma.
1: Pak Madai.
0: Piro titian?
1: Pasti yang anu niki Pak Man. Dau-dau niki.
0: Kesami kerobokan yang bagus titian.
1: Pau ni yang seri.
0: Iya, yang tetangga
1: aja. Mungkin niat dunia yang bagus.
0: Iya, karena adumu ni yang terseri. Tiang nyara nga sinom niki Pak Madai.
1: Ini terus.

Dani sih utamanya itu dewo nya meraja nikah sama dewo ya kan mau pari laksan tuh nih.

0: dan ke jak sing demen nepung di balai sangsara bila-bila tekena ke lacun
1: ada bangat.

Desan yang jening bongan tekem berdewe akan nyanyi.

0: bekerja, ulian dewo sing bisa nakah rawat pada wekan, mau dikesan nakah rawat pasing. Ayo, mojar ngawe karno sulut. Oh.
1: Iya, semua Pak Made, sarang Pak Man. Iya. Niki, titiang makato kede, ring pengantar niki Pak Man, Pak Made, mana rahayu, malih bos budal, sampai di jero, mana kena. Siang magato sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing tadi jangan untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
2: Suksemen yang bagus nih kiring kesambi
0: Bu Putri GWK nyalam pada
2: ayo Bu Putri munga munga kabar-kabar Bu Putri
0: oh niki salamnya rajang Pak Man tiang setato milet yang dinyarang setelah sarang perempat Pak Man nge Bu Putri GWK nge Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
0: nge
3: mana sama Ali Pak Man
0: nge durus durus

Tingkah kesatria awer puja, kadiling itu sang Prabu gelar itu.

tujuannya ni wanita tentang dia. Rikala ni ragu ni nitahkan ke Prabonnya ni.

0: Ya jati pisan punika kumulan iraga nyuk semayang
1: pangadang.

0: bawos iraga pocol mo agama tito terawas yang jaga hati.
1: Maman.
0: Ya.
1: Semua banget yang ibu ledre Pak Ya Pak Man sarang Bapak Madi. Ampun boleh malih mewali Pak Man.
0: Inge.
1: Nenam Pak Man malih mariki Pak Man kacang ngepur.
0: Inge benjang pungkur.
1: Inge. Angge di siang mengatur yang dagang kantor Pak Man nge. Jebak matan sinar bagi rasa dan lemah pecing kita tanja sarang kami ke mantan masih hidro Pak Man sarang Pak Made upo tanjang mangkin nantuk pramu santi om santi santi santi om rahayu
2: ingi suk semua Bu Yan Nodran ingi kadun kalahnya mari kita om swastiastu om swastiastu
3: Om Swastiastu.
2: Eh, siapa siaran iring niki?
3: Tiang udah hari pengubeng Pak Dek.
2: Udah hari pengubengan niki.
3: Nyarang untuk sinom Pak Dek.
2: Terus sudah.
3: Nemadan karmo laksana.
2: Makin sana cien ke bawah mewastu karmu laksana ini penikir
3: sajarani kantun murai
2: kewendana niragone kantun ngemangsa nyangatmu kantun murai

0: Saya wakti maka sami punika jagi nuktuk di iraga serahina
1: Sanes.

0: Nadriko sampun ngenah pun api pemargi ni rago nering merco pada duking ni kawan becik ke
1: bangun.

saya waktu punika ke bawah sepala karmani raga riki ring jakarta ingi yang purut lah segala di tiang niki ingi ratu dodane ini mau sana kenjembos jagi pacang wedan sana ngelintang.

Sahabat Budaya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali meminta peternak memperketat penerapan biosecurity untuk mencegah penyebaran African Swine Fever untuk menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kepala Distan Pangan Bali, Wayan Sunade, menegaskan masyarakat tidak perlu panik karena ASF tidak menular pada manusia dan daging babi tetap aman dikonsumsi jika berasal dari ternak yang sehat. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: masa. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda. Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
2: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
1: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
2: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
1: Tapi, main game kan seru.
2: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
1: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
2: Katanya seru.

0: Aing ratu dadana di dia mawali ni dikit yang di kabeng lenggalah sana makin sana wau semeton sake wawidangan jagat Badung medui galah ya ye amburo sana makin ngiring malih lenggalah rebot dan sana dudung pulih ngeranjing ye angin galah duine cakep penduine saya gayang ingi om swastiastu
1: swastiastu
0: hi kak karta niki
1: Penapi?
0: Kak Erlang nih, Kak Artan gih.
1: Dangan-dangan kajau.
0: Dangan-dangan. Ingi, sampun sangro Pak Man iki nyantor yang duni.
1: Pak Man ada?
0: Wenton lah. Hei! Hei, gini. Kesiap, Kak.
2: Masap, masap.
1: Tanggal kudu ya.
0: Tiang?
1: Tanggal kudu ya.
0: Tanggal kudu?
2: Tanggal dua, Arjo maksudnya.
0: Oh, tanggal kali.
1: Kalau
2: dua, wajib ni originalnya.
1: Raja Pak Dai.
0: Terus terus Pak.
1: Kocapan nyoman karang.
2: Makin cerita yang kocap deh, ipun inyoman karang.
1: Ma'umadi. Banjar sari
2: ngelinget dari ke ring banjar sari
1: ngelap janak wakadadua
2: aduh rantas sentana nipune dadua piana nipune
1: nanging pada elo
2: elo kewalo ngonyang kejegie keni kedadu panak ipun nyoman karang lo
1: nekelihan adania nisu kasih
2: Nikelian melawat madani sukasti.
1: Necerikat niri jasa.
2: Ada lantar bimbece, ya iri jasa toh. Jadi kau lantar iri jasa mengening dan udah ne.
1: Ini tak doang ni cekau jani.
0: Tak doang iri jasa tau mungkin.
2: Salam salam pasar Sri Maron iki nggih.
0: Inggih, pasar.
3: Astu Pak Mas.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak De.
0: Inggih, ada.
3: Yang lajak sinom Pak De, Pak Man.
0: Lurus.
3: Entar nanya sarane.

Malilah citai rekaring tukat iya munone sane lintang dahat aseri tur maning ngerti san pisan.

0: anak lingsir punikur uyut sampun mabu sana mabu ngeselam tur maning bawasnya ne pun api bawasnya ne kipegat-pegat bau
1: tur cuma pak pak deh yang
0: martos tinggi yang pura niki dah
1: niki majang ring pak deh pengentar sarang pak man sarang sami ring setudia mangdak-enak ngelantur he niki ring sewitra sejebak batan sinar bagi rasa dan noma plecing mang no kena rahayu sarang sami yang ma pamit pun tadi nanduk pramo santi om santi santi santi om
0: syuk semua niki sendon salam semudon sarang aji orse wenten taler bapak getas niki ring buruan rahayu buruan dijan-dijan niki pak getas ring yaung ni napi ring bangun lima niki. Hai, ini seneng kurang. Durung ayah telah diwini. Om swastiastu. Ingi, om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ingi, om
1: swastiastu. Dajang siang kater gumon pak deh.
0: Siapa sirah ini kiring?
1: Yang yang menguit ya.
0: Menguit.
1: Bu Lodi Tanjung Sari.
0: Bu Lodi menguit Tanjung Sari.
1: Tapi gak kan nih pak deh.
0: Asrong kare kena niki bulu di.
1: Sarang Pak Man sekarang kena rajang kalau yang rajang Pak De.
0: Durus.
1: Oh mau bikin nama tu. Jero mangku pinar insla sekarang lo jebol ngeranjing jero. Oh mau bikin nama tu. Semua Pak De setoring.
0: Yes, storing niki.
1: Ari Pak De.
0: Ampun ampun ni doang niki.

0: sedikit aduh senanin. Suwo darmo tingkah ngamong ngemohan sayang agama.
1: Matur sesama Pak Man.
0: Nggih, Mawali.
1: Tirang langkung ampura. Tiang nas kala kedek niki megatre ring dagang gantal. Sejebak pasan sinar bagi rasa dan lemak pecing. Mugi-mugi kena rajeng sarang suami. Salah Pak Man, Pak De, rasuk sabos yang mengu yang pun sabos niki Pak De.
2: Iya, raja.
1: Kalau jepos belalang alang sing margi, mana rafing jeruk kena. Tiang ngepamit. Om santai, santai, santai om.
2: Iya, suksema. Buk lodir ngerayu niki Pak getas dan getas niki telur salam sarang tegang kenang titiang Pak Yanta sehat selalu niki semangat bekerja niki jorse telur nih wenten gue ngajin titiang gue ngaji bagus dan puri katrangan niki rayu gue ngaji munggah pilihan gue biang tiang atur niki masak masak om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak Made sarang Pak Man.
2: Nggih, Om swastiastu.
1: Ubung niki ubung Pak Man.
2: Ubung.
1: Tiang melajah sinam Pak Man nggih.
3: Nggih, nggih.
1: Menjebosan manut sinam puro.

0: dong udah adi ngejoh-ngejoh mainnya pokin beli adi
1: biasa.

0: Sampun puput kapiceyang kawikaran oleh Ki Doris jejerone ngemardiang senjata panah.
1: Sesama arta santuk kalah Pak De Pak Man. Sampun polih di tiang nyarenging metembang sinampuro. Tiang ngewacen. Di tiang mengkatra sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kangean mesemeton manten. Paman sarang Pak De rahajang tugas kalah katur Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingi suksemo.
2: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno yaitu mudeng yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri

0: Aing danan di demo wali niki dengan acara duwe ne kantun galah duwe ne nggih semeton seganyar-ganyar klungkung bangli durus ngaranjing nggih panocing dayu madeokeun niki dale durus rahayu om swastiastu
1: om swastiastu Pak De sareng Pak Man
0: nggih
1: tiang ring kapal niki Pak Man
0: kapal sapa sira
1: tiang Pak Yanarbe
0: Pak Yanarbo, Pak Dut Mancung.
1: Nggih. Yang nyarang kinada gede Pak Mang.
0: Nggih.
1: Nggih, yang termanut ampuraya.

0: sayangi dewa.
1: Adi Mas Mirat Belin ya di dewa jeget.
2: Dekauling beleleng.
1: Ngomong ke kita.
2: Dekauling beleleng ni mana tu?
1: Oh, jujur mailan tasik dongos Belin ni.
0: Wajah haji amanya shale
1: temudo tu dewa. Rawas kutang-kutang di subuh mau jalan tu udang dewa nyeselan buat unduk ni sengsekan.
0: Ngajak kembali makurangan.
1: Subuh jejah hang beli tekan dewa. Di subuh peragat mertresno bidan jani ado lantar rasa mesesalan di dewa.
0: Mbali wantah ajak mokalacu
1: dan subuh pidan beli jumul subuh nyato pangsing dewa salah tapi beli ni nak kelintang lacur tambah nak sing ada apa pangsing dewa kewekas yang mesel-sel yang ngajak beli di keadaan subuh hidang ala kirabi
0: itu Allah dan beranak.
1: Tuna gobo, tuna pepayasan beli. Saya ada apa lantas? Okey.
0: Lagin beli. Senang mabatun bulawan
1: modal beli atuah besik ke satu subuh lewat sing ada nyen gede yang rasa kapitra senang. Keke nak ngerasa buku batun buluan. Si buluan beli ni buku batun buluan. Dia panggil dalam besik. Ya setun kita sebang dewa ni beli nak tetap terus ni.
0: Ini semua Pak Man dalam Pak Dik.
2: Ini Pak Yanarbe.
0: Iki wenten perpisah dengan SMP.
2: Ini wenten tapi gradiasen, gradau.

0: nga mat tas naan itu. Sing tas no di bibir, tas no di hati. Nggih, pasar sing marah raja-raja.
1: Nggih.
0: Balik-balik dagingin.
1: Semedon titiang, paman sayang niki, semangat kena selalu paman. Munga-munga pok paman.
0: Panucing mana panucing?
1: Lungkung-lungkung niki kurane tut lungkung. Kalian wenton duta balik tur niki, rahayu yang duta. Nih, bagi laris manis niki bisa geroni, ngemargi yang sudah merdini. Nih. Munga-munga dulu, Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, kadenasan niang polis.
1: Iya, niang dikalalang niki.
2: Iya, aduh sabar, niki balas saja.
1: Aduh, mereka yang klep keruk niku nih ya.
2: Nenjan, klep-klep nenjan, tapi jok. Iya, sabar.
1: Sampurna
2: lu, bisa bincang lagi,
1: bersabar.
2: Nge, nge jadi kawet, nge. Terus, du. Nge, sinom, sinom
1: tam-tam,
2: nge,
1: Pak Madi.
2: Om swastiastu.

0: Non sangan sarlo.
1: Ingih duanen purun kocap irage nomadi numitis meriki ke jagate pasti kenyane sengsarone sampun sedate kepondong.

Ari kantune iraga nyeneng akeh bakal dotan kita akeh pasang teko nasat waluyo memanjakan ipun ikranjang padang

yaning sampun panemayo gak lahir awo. Lahir hidup mati ini ke pasti ke sampun kepanggih.

Dan sampun mereside yang ngeli dan malih, ianing sampun galah bakal rawuh padam jakone padam pun apian aman. Opa.

0: Memeh de waratu mawit pengenani de sangyang widiwase preside raris ketunduk sareng reramanane kali. Inggih suksem.
1: Ini yang matur suksem. Indek galan yang megatre ring batar sinar bagi rasa den loma pleci. Nge majan ring Pak Made sareng Pak Man rajan tugas nge. Rahayu yang mapamit om santi santi santi om.
0: Suksem niki niki bela kering-kering daler niki. Rahayu nek bela nek santan daler nggih. Daler Bu Man Sari Merde niki ring semua baung be Bu Yan Sari Merde. Ini rayu munga pisan Pak Sutamo Rabine aturan munga ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Ini alat kidik suara radionya ne. Story
2: siling Om Swastiastu di tiang Bu Ayu Silungan nyaran.
0: Ring Silungan Mas Ubud.
2: Ini. Nyaran untuk Semaran Dano Pak Madu.
0: Semaran Dano Bu Ayu.
2: Ya kalau penting di tiang.
0: Terus.

0: Inge.
1: Napi makawin panumadian irago ni menyelagut di kejagat.
2: Dadi jatmo buka kene.
1: Menyelagut di kejagat mai. Pan se pan ke pin alamat de pan ke pin ngar radio ana pan anu nak di de se ke jagat andak mumpi ke ganyar

0: You get it there? You get it up a goddamn?
1: Come on, man, get Lara.
0: Yang satu, irago, titia, injek manggil ke sangsara, dipakai lepen, wih ada yang dipakai lepen ini, nah.

0: Seduh sekandung di tiang murip jeng jengah.
1: Nemu jengah.
0: Oke.
2: Durus cabut urip di tiang.
1: Dulu ratu cabut urip di tiang, ratu tiang masuk seram.

0: Tapi men pun orang yang hidup cuma pakai helpen mengkang apa pun orang yang hidup. Eke tu deh.
1: Yang redup sampun dan
2: Swejo. Nabi menfaran di tiang hidup.
0: Dan tuan itu Swejo.
2: Dan tuan bersing Swejo.
0: Tapi lagu tadi pan muna Swejo, lagu yang kita ngudian sering ikut ya nih. Oh, mengapa bersingnya?
2: Pan Kerpin nak.
0: Oh,
2: Rayu Pan Kerpin. Pan Kerpin, Rayu, Pak Wisnawo.
0: Iya, jero cita nyalamin.
1: Iya, ini semua jero cita. Dia mau nikah tu tiang itu mau Om Santi Om.
2: Iya suk semua.
0: Iya.
2: Niki nini Abi ngalaman Niki Rayu nini Abi mau ngapisah nini Abi. Iya Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Ingi, Om Swastiastu.
1: Ngarangin Pak D, kadang Pak Mat.
2: Apa sire niki?
0: Bu cinta penati.
2: Areng penati.
1: Ini gandong nih kok Adi, ini megandong ya barang-barang menek.
2: Hahaha, ingi.
1: Ya ngarangnya Pak Man.
2: Turun.
1: Om Swastiastu. Baya tadi kembang cinta
2: Dewa Radu Pak Man Pangidang ya sing kesekadi kembang
0: bintang
2: bener oh,
0: Pak sing ulat jadi kembang bintang
1: Mungweng goba bintang beteng
2: Gengkian nyai kembang bintang gobane Dewa Radu jak ngulangin pisan
1: Nangin gana emolita
0: Walau
2: Tungus nengin beten yang meguyang melisah
1: Rentana ipun melisah
2: Sing dia punyan-punyan tungus yang mekilit paman jak di tanah kaya
0: berusah
1: dengan anak memati
2: ya ning sampun iku genah ne beh dong doya dong aluh anaknya bakal ngempok ngudikan ngudirin megyak
1: maling galit
2: Ipon layo Bese saya ku tak kutik ngegudir ngembe Mewas duwe ngal yo layu yo ibungan Nyen bungan nyen temen rodo
0: Bungan anu mang bintang
2: Ya
1: Yang sampun layu kekutang
2: Udah nganak ngangon bungo ne subo layu Lah adian kutang doi nen subo
1: Dening tetar tanpa wangi
2: Misi layu tongos ne beten Bona sing mi Kengkenan nganggu men
0: Bagus lo

0: Pemuput nah, dari dulu
1: sing
0: baguno mekelu-mekelu kaya kering tunyal lantas paman
1: ban Bandung tengidang meneh jero cicak tengidang meneh ngamuk
0: Haji Orso keran kering terus nih
1: jero cicak nangis buban Bandung ngeleng doang
0: hai ngira dudane semeton nggih
2: bu Mulyati kalar sak rai ning lejan ngirim salam nggih nggih Bu Mulyati sareng Bu Yasmin ngirim salam. Demogi kena lulajeng puput antuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
0: Oh, ngesuk semua niki Bu Sintia,
1: Sinta.
0: Ning penati. Hai ini radio dan yang ditiang ampura niki duaren ke Bandung-Bandung kalah menawi te ampura balik pisan sana durung pris denger anjing cari durung pidro onek ditiang galah duwine sampun jelas niki nggih rawuh iki ditiang presiden jarengan nering raine sana mangkin raine angare nggih menawi te benjang wonten kalah malih jagi iring ditiang ring sejeronan acara dagang gantal nggih pina kopi ngundap dugro yang ditiang aturan Pramo Santi Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Om.

untuk kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Om Swastiastu. Rah jangan tuh didang majang ring para pamirsa sami sanekendon bergabung ring perempat suara budaya Bali ring dijogi pada megenah dumugi kantun pangin titiang sata kena muali dede Mahendra seneng makin jagi nyarangin para pamirsa ring galasiang ring rahina anggare 6 likur Mei warsa kali tali 6 likur jagi ring titiang ring siaran rahina ayu teras UMKM sarangin nare wakil sanes sampun saya gering studio inggian punika Gusti Ayu I Gusti Agung Ayu Sofia Eka Maharani. Nah, beliau niki adalah owner La Luna Kitchen. Reglan Rai sahabat budaya pina ke Bantang restoraning pemargi pebeli bagan ring rahina mangkin inggian punika eksistensi kuliner tradisional di tengah gempuran kuliner kekinian. Langsung ke mandan di tiang sapa dumuniki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Di tiang sapa Ibu Agung Napi Agung Ayu.
1: Tiang Gung Sofia.
0: Gung Sofia niki adalah owner La Luna Kitchen. Bu Agung kalau boleh tahu La Luna Kitchen niki untuk jenis kulinernya napi.
1: Okay, niki kalau tiang boleh bercerita sedikit nggih. Jadi La Luna Kitchen niki menghadirkan kuliner tradisional khas dari Bali Utara. Kenten. Jadi kita mencoba niki mengangkat belayak singa raja sareng siobak ayam.
0: Aha.
1: Yang biasanya niko kan orang taunya kalau siobak niko daging
0: babi,
1: ulam babi,
0: babi nge.
1: Jadi kalau orang mengenal sioke mungkin belum terlalu
0: familiar
1: seperti itu.
0: Oke, sore niko nge siobak babi, siobak ayam. Kalau boleh tahu niki untuk lokasi warungnya niki di mana?
1: Tiang niki berada di Jalan Trompong nomor 11, Kenten.
0: Denpasar ya.
1: Denpasar. Dan biasanya kalau hari Minggu niki kalau misalnya pendengar lagi olahraga di lapangan renon, Kenten bisa menyambangi tiang nggih di Car Free Day.
0: Oke. Okay. Nah, rekan-rekan Rai para pemirsa di tiang informasikan dumu niki majang ring semeton sami Kitchen La Luna nggih utawi La Luna Kitchen niki mempunyai produk kuliner berupa belayak. Nah, kita tentunya sudah mengetahui nggih belayak niki makanan khas dari Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Nah, menawi ta wentan iki semeton ditiang sanenentan uning indik kewentanan belayak utawi siobak niki mleje bos kita akan menyapa ring 223361. Niki untuk topiknya pas di jam makan siang niki tentunya membangunkan selera makan niki nggih. Ibu Agung mengenai tentang kuliner tradisional niki untuk belayak, apakah wenten ciri khas dari La Luna Kitchen niki?
1: Kalau tiang sendiri biasanya orang-orang bertanya nggih, terutama usia-usia yang sampun masuk lansia. Niki anggen santen ten. Oh, ngeten nika. Jadi waktu itu kan mereka tuh mencari nggih makanan yang sudah mulai sehat, kenten, dan yang namanya belayak ya kita menggunakan tipat belayak.
0: Tipat belayak nggih,
1: dan untuk sajiannya sendiri ya ala La Luna, kenten.
0: Ala La Luna. Karena setiap makanan nih nggih apapun sesuatu nih tentunya kan harus mempunyai identitas, satu ciri khas nggih. Nah, kalau mau belayak yang tanpa napi wasane santan ya langsung saja ke La Luna Kitchen. Nah, sanemten ring Jalan Trompong Denpasar. Nah, untuk siobak ini kan biasanya umum ya. Siobak dengan ciri khas bumbu blelenge. Kalau siobak niki kan memang asli dari Singaraja.
1: Iya.
0: Apa adopsi? Kalau enggak salah niki kan makanan luar niki dari China, nggih. Kalau populernya memang di Singaraja daerah Napi niki.
1: Kalau setahu Tiang nggih, mm-hmm. jadi kalau Tiang biasa pulang ke kampung nih di Singaraja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau pengen coba biasanya Tiang ke Singaraja dekat pelabuhan.
0: Oh iya, betul.
1: Banyak
0: betul.
1: Banyak sekali di sana tempat-tempat yang bisa kita kunjungi untuk menikmati siobak. Jadi kadang-kadang banyak banget orang-orang yang gimana sih rasanya? Jadi itu apa? Niki yang membuat Tiang akhirnya gimana kalau misalnya kita menggunakan olahan dari ayam aja supaya semua orang bisa mencoba.
0: Nggih, seperti ini kan. Nah, rekan-rekan rahayu para pemirsa, sementara di Tiang sahabat budaya, tentunya niki di masing-masing daerah Sanewen Darling Bali mempunyai ciri khas makanannya masing-masing. Nggih. Nah, kalau di Denpasar kende niki ya lawar. Pasih di seputaran Gianyar Napi Malih lawar. Nah, betutu juga masuk nih. Nah, tetapi kita ke Singaraja niki mempunyai belayaknya, tapi belayak nika memang sangat familiar sekali, mungkin sudah ramai dijual-jual di angkringan Sanewen Tandring seputaran Denpasar nih. Nah, mungkin untuk belayak niki sane di dapur Laluna niki kan satu tidak menggunakan santan. Terus Nika, kalau untuk dagingnya ayam juga?
1: Dagingnya kita ayam, sarang urap Nika, sayur urap, terus santan usus, supaya ada kriukannya nggih. ayam sisit khas Laluna, kentang ada kacang kedelainya, dan kita menggunakan sambal embe. Dan yang pasti semua masakan di Laluna Tiang ten medaging MSG.
0: Oke, tidak medaging penyedap.
1: Nggih, jadi memang kita berusaha niki menampilkan masakan khas rumahan.
0: Ya. Nah, untuk lebih mudah kende niki semeton pendengar pingin mencicipi, ya kan, siapa tahu ada pendengar dari Tabanan, dari Badung, Klungkung, begitu juga bagaimana caranya mendapatkan belayak dan siobak dari Laluna Kitchen niki.
1: Gini, niki bisa langsung aja nggih ke Instagramnya
0: dari
1: Pawon Mesari Laluna Kitchen. Jadi di sana nanti kita bisa berinteraksi. Kenten.
0: Oke. Artinya saling tanya-tanya di sana nggih.
1: Jadi kita bisa menerima mungkin maksimal sekali hamin satu, karena untuk pembuatan belayak lumayan cukup memakan waktu untuk ketupatnya.
0: Mungkin kalau ada acara-acara seperti hajatan, bisa nggak pesan di Laluna Kitchen niki?
1: Bisa sekali. Jadi untuk biasanya niki Laluna Kitchen nggak hanya belayak dan siobak aja yang menerima pesanan. Kita juga punya tempe, namanya tempe JK, yang otentik sekali untuk acara-acara prasmanan kenten. Biasanya sudah mulai bisa diorder kenten.
0: Oke, luar biasa sekali nggih. Rakalan Rai para pemirsa, Titiang buka ringline telepon 223361. Kita bersapa Saparia sane jagi metaken seputaran belayak. Yuk kita bersharing-sharing nggih, sire uning. Wenten semeton sane pingin nyoba atau bertanya-tanya gimana nih resepnya. Mungkin seputar nikah nge. Kalau resep sih kayaknya apa ya, nikah privasi nge.
1: Kebetulan nge.
0: Ada gak kiat atau rencana untuk membuka tempat lain mungkin? Terus bagaimana kira-kira respon dari pengunjung ya kan, nah yang ada di Denpasar khususnya, karena kan agak jarang ya melihat belayak, tapi terus terang Dede sudah pernah makan belayak.
1: Jadi kalau
0: respon dari pengunjung tuh gimana tentang belayak?
1: Jadi kalau responnya Niki yang lihat dari antusiasme masyarakat dan pasar deh. Mm-hmm. Secara umum itu biasanya di Car Free Day. Mm-hmm. Astungkarenya kalau misalnya yang buka jam 6 pagi, nih ke jam 9 sudah masih ada enggak kari bilayaknya ampureng guys minggu depan.
0: Oke. Okay. Okay, artinya oke, okay, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Halo, Om Swastiastu. Bebe. Om Swastiastu, Ibu.
2: Bebe, Om Swastiastu.
0: Nggih, sareng sira niki?
2: Ampure niki ya gak banget. Iki yang Putri manggis.
0: Ibu Putri saking Gianyar.
2: Nggih.
0: Terus Ibu?
2: Suksema niki sareng apa namanya tadi Lula.
0: La Luna Kitchen.
2: La Luna Kitchen. Nggih. Kebetulan di tiang sampun pernah menikmati kenten jobak yang dari ayam. Jobak dari ayamnya. Di awal tiang tak berani ngambil menu nike, tiang kira nike jobak babi. Kenten ternyata di Singaraja itu di Griya Wanasari. Setelah tiang kenten, oh nike ayam kok gitu, barulah kita ini, oh ternyata ya kalau memang dari rasa asli itu kan memang di babi. Gini dulu yang terkenal itu kan yang di Singaraja di Kampung Tinggi ini ke tahun 80-an yang terkenal. Nah kemarin ini ke cuman kalau memang bisa dibagi yang tertarik dengan membuat bumbunya nih ke
0: bumbunya nggih.
2: Yobatnya.
0: Aha, semoga wenten bocoran mulai jebos nih gini.
2: Pisahan barangkali ini.
0: Aha.
2: Terus kedua, kalau dengan belayar nih ke, kan berarti dari busung kan tipatnya nih ke. Nah, kalau memang boleh juga, biasanya nih kembunak dari santan. Sekarang kalau tidak pakai santan. Kalau boleh juga dibocorkan, bukan berarti harus itu paling buatnya untuk diri sendiri ngisengin bukan ya. Dan apa yang dipakai nih ke untuk bumbunya dan tiang kurang begitu tahu alamat nih ke karena rasanya asing. Pernah sih di Denpasar 10 tahun, cuman alamat ini belum pernah tiang tahu kayak dan.
0: Oke. Okay. Benten malih.
2: Selamat untuk yang napi namanya punya usaha niki. Semoga kuliner khas Bali semakin eksis. Kemantan, di suksema.
0: Ngiring.
2: Bantu para Mas Santi, Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Kayaknya niki Bu Putri Mangis tahu betul ya tentang apa tadi siobak. Aha, mungkin bisa dijawab langsung Ibu.
1: Oke, jadi suksema banget Ibu. Luar biasa, berarti Ibu Niki pecinta kuliner nggih.
0: Kuliner, iya.
1: Nggih Niki, kalau misalnya tiang bisa sharing dikit Bu kalau untuk siobaknya sendiri, yang pastinya kita pakai yang seperti biasa bumbu bawang merah, bawang putih, kenten. Ya mungkin bisa dibilang kayak bumbu apa bumbu dasar mungkin kayak gitu, dan yang penting di sini ada rasa ngohyangnya Bu, dan ngohyangnya sendiri sebenarnya udah sampun wenten dijual di mana-mana kenten. Cuman kalau untuk mencari ngohyang yang baik memang sepertinya ada di beberapa tempat aja kenten Bu. Jadi yang sebenarnya jadi ciri khas dari siobak niki memang dari ngohyangnya ini ke kenten bumbu ngohyangnya.
0: Oke. Tadi mengatakan mungkin ada dong resepnya.
1: Resepnya untuk siobaknya nggih. Jadi tiang lebih menggunakan bawang putih, terus kemiri, ketumbar, merica, jahe. Jadi untuk memberikan rasa-rasa yang agak sedikit pedas dari rempah-rempahnya nggih. Dan yang paling penting nih ke tadi bumbu ngohyang kenten dan udah bisa dibeli di mana-mana kalau tuh ngohyangnya.
0: Oh gitu ya.
1: Okay.
0: Akhirnya terima kasih kembali di 223361 Raglan Rai ditiang akan menyapa malih nggih ring galas yang mangkin ngemoseng ini kuliner khas dari Singaraja, Blayak dan Syobak. Niki nggih, dengan narasumber Dewi Narawakia sami sampun saya gering studio Ibu Agung Sofia. Beliau niki adalah owner dari Laluna Kitchen. Berarti selain di Jalan Rompong ada juga bisa ditemui di acara Car Free Day.
1: Betul, biasa.
0: Selain nikah
1: yang biasanya juga event-event nih
0: kalau. Oh, event-event. Oke. Okay. Okay. Selamat siang. Waduh. Oke, okay, ada di event-event ya.
1: Oke, okay, jadi untuk memang Syobak sareng Blayak niki menjadi napi nggih seperti ikonnya dari Laluna. Mm-hmm. Tapi untuk kesehariannya sendiri sebenarnya dia bilang kalau misalnya Blayak niki kan pembuatannya lumayan memakan waktu yang cukup panjang. Mm-hmm. Maksimal tiang butuh waktu untuk merebus tipat niku sampai 4 jam.
0: 4 jam ya. Gih,
1: supaya nyangguh kenten.
0: Supaya hasilnya lebih baik. Nggih, kenten. Bagus.
1: Jadi okay. Untuk kesehariannya sendiri Laluna sendiri niki memasarkan nasi jinggo. Mm-hmm. Tapi tiang ten madolan sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Tiang titip di beberapa tempat
0: kan. Ah, oke, okay, dah niki keren nggih. Reklamai sambutan pindah frekuensi dari 106,4 FM ikuti Dumun Selingan berikut ini.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Saya Wayne Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

poporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: pemirsa, semudah didi yang sanik kandun bergabung ring perumpat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra, sanik nyarangin para pemirsa ringgalah siang kadimangkin. Kandun keserangin Gusti Agung Ayu Sofia Eka Maharani, yang akrab kita sapa Agung Sofia. Nah, beliau niki adalah owner dari Laluna Kitchen. Di kesempatan siang hari niki kita membahas eksistensi kuliner tradisional di tengah gempuran makanan kekinian. Nah, seperti napi yang sudah dikatakan tadi, ternyata kuliner tradisional seperti belayak dan siobak yang merupakan makanan ciri khas dari Kabupaten Buleleng di Bali Utara, nah niki sangat masih sangat digemari sekali oleh masyarakat pada umumnya. Ibu Agung, kalau boleh tahu niki, nah tadi kan mengatakan untuk siobaknya nike, yang nanya kendan niki masyarakat pengunjung di usia berapa kira-kira? Nah, contoh kalau makanan kekinian ya, kita seperti burger, nah mungkin seperti nike, nah niki kan bisa dimakan di segala lini. Kalau siobak niki mungkin seperti anak tiang yang milenial, yang Gen Z sekarang, apa itu siobak? Mungkin saja seperti nika. Mungkin kalau selama niki pengalaman Ibu Agung di dunia kuliner khususnya tradisional untuk di daerah Denpasar, kita utamakan dumunge untuk antusias dari pengunjung atau pelanggannya Bu Agung niki cenderung di usia berapa?
1: Niki menarik nggih, karena sebelumnya Tiang juga agak pesimis apakah yang membeli makanan Tiang niki apakah hanya orang-orang tua saja atau orang-orang yang sudah mengetahui belayak dan juga siobak. Tapi ternyata banyak sekali yang ketika berkunjung niki, benar tadi, belayak apa ya? Siobak itu apa ya? Kayak itu dilihat gimana cara penyajiannya. Oh, oke. Coba-coba. Dan akhirnya minggu depannya datang lagi ngajak anaknya. Usia minimal niki pelanggan Tiang mungkin balita nggih. Karena dari niki siobak kan kuah yang Tiang siram pakai kuah kental, kenten. Dan kuah Tiang memang tidak pedas, jadi bisa dinikmati dari anak-anak balita. Biasanya mereka orang tuanya pesan pakai tipat belayaknya sarang telur dan disiram manten gitu sama kuahnya gitu. Jadi ya usia pembeli Tiang ya dari berbagai usia gitu, kalau Tiang bisa bilang. Bahkan yang belum tahu belayak dan siobak pun akhirnya paham mereka, oh seperti ini ya kenten.
0: Artinya dari segala usia, seperti ini kan. Nah, Rakalan Rai, semudah di Tiang, menurutnya durung pernah mencoba atau melihat secara langsung apa nih ke belayak. Nah, mungkin kita bersapa-sapa. Nih, selamat. Ledangan dumun niki semeto. ngiring nak bawa anang maling. Atau mungkin wawu niki sinyalnya ten kuat, nah mungkin bisa dicoba lagi. Kita bersharing-sharing keserangin Bu Agung Ayu Sofia Maharani. Selamat siang. Selamat siang.
2: Om Swastiastu. Selamat siang Pak De.
0: Nggih, sira niki?
2: Yang Doman sekeng Batu Yang tetangga Pak Manarto.
0: Sira niki Dong Oman kan?
2: Nggih. Salam kenal.
0: Ingih, terus sang Dong Oman.
2: Sing dunit yang mengget-mengget dan bersidah.
0: Ingih, mungkin kan sampun bersidah. Ingih. Dong Oman, nanang ngajang belayak utawi siobak.
2: Nah, temang.
0: Oke, Dong Oman, ledangan dumun, temangnya malih jebos. Ingih, kita makin niki membahas belayak.
2: Om Santi,
0: Santi sendiri. Inge Dang Oman, niki salah masuk kamar. Mungkin niki roomnya meblik bag, nge. Bersama narasumber Gusti Agung Ayu Sofia Eka Maharani, beliau niki adalah owner dari Laluna Kitchen. Nah, Laluna Kitchen niki menyediakan belayak dan siobak. Nah, selain nike juga menjual nasi jinggo. Nah, Ternyata nasi jinggo yang kita sering beli di jalan nih ke mungkin saja berasal dari tangannya sang owner Niki, Ibu Agung. Oke, Bu Agung, sebelum kita membahas secara detail Niki, sejak kapan menggeluti dunia kuliner Niki, Bu Agung?
1: Niki.
0: Sebentar, sebentar dijawab. Kita sapa dulu Niki semeton reng ambare. Selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Selamat siang.
3: Om Swastiastu, Gungge.
1: Ibu, selamat siang, Swastiastu.
3: Siang tetah lot Niki.
0: Madu Nindi.
3: Siang kamasa, Madu Nindi. Niki, siang nah kenan, kencana Niki. Sioba, Niki. Iya, nabriki di wilayah Tabanan, tenan. Tenwenten, betiang-tiang nyengah enak ngado sioba.
0: Nah, Niki, pertanyaan yang bagus sekali, nge.
3: Iya, nering dan pasar, nenin titian sepisan najane. Nanging kenten di dede ramai sejane kau jek ngantre kenten. Memang becik sih enak kenten coba nika nge. Niko kan dia mungkin dijauh, kan mungkin mau pindah Niko.
0: Nah, mungkin ini Niki pancingan. Kenapa nggak buka di Tabanan gitu maksudnya Niki?
1: Mungkin demun Bu.
3: Ya di ring Tabanan, ring dan pasar Niko, tiang nanin numas ring napi wasana Niko kemuning Niko. Deket-deket Gajah Mada Niko nge. Jalan ngaliran itu Niko sempun kepisan wonten sekali aja nih. Sempun urusan berikut yang singa-singa itu wonten malih nih. Nih Monika rumunnya nih mangdeledang ke pang wonten nandun berpikirin tabanan genten nih.
0: Oke, terima kasih Mbah Tunindi. Suksema.
3: Suksema Bu Dede. Yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Nah, Niki pisan kocap Niki ngajeng siobak.
1: Dan ngangenin nggih.
0: Ngangenin pastinya ngangenin. Nah, ada enggak kiat-kiat untuk menambah apa ya, melebarkan sayap lagi ke di Kabupaten Tabanan.
1: Niki, tiang untuk saat ini mungkin mungkin untuk melebarkan mungkin belum kesana nih ke arahnya, karena tiang mau fokus dulu bagaimana supaya bisa usaha ini tetap ada dan konsisten dumun.
0: Okay.
1: Jadi ya, dengan kondisi yang seperti saat ini. Jadi gimana caranya kita untuk bisa memperbaiki kualitas dumun.
0: Kalau seandainya dari Tabanan bisa gak Gojek atau GoFood ke melalui Laluna Niki Kitchen?
1: Bisa melalui WhatsApp mungkin Gie. Jadi mungkin itu lebih detail dan lebih cepat, karena beberapa kali yang menerima pesanan Nike lebih mudah biasanya pengirim pemesanan melalui WhatsApp Kenten dan Instagram tadi Kenten.
0: Oke. Sudah Niki Mbah Tunindi. Kita langsung ke mana Niki Bu Gung, mungkin langsung bisa dijawab nih, sejak kapan Niki menggeluti dunia kuliner?
1: Nah, Niki sebenarnya kuliner Niki berawal dari pada saat zaman COVID Nike. Kebetulan waktu Nike tiang masih bekerja dan memang kena dirumahkan nge. Mungkin gak cuma tiang aja, semua orang merasakan saat itu. Dan akhirnya, dan Niki menarik. Di awal usaha tiang tidak kepikiran belayak, tidak kepikiran nasi jinggo, tidak kepikiran usaha kuliner tradisional. Karena saat itu banyak orang diem di rumah. Usaha yang pertama kali kuliner Niki, tiang buat pizza.
0: Pizza? Terus?
1: Jadi pizza, omsetnya lumayan karena orang cuma diem di rumah manten. Jadi sehari Niki sampai 50 loyang tiang buat pizza. Karena pizza Niki yang tiang buat di harga 4 loyang 100.000 saat nikah. Tapi lama-kelamaan ternyata marak sekali orang yang memproduksi pizza. Ya, jadi akhirnya Tiang berpikir lagi, nah apa ya napping ge yang harus Tiang buat lagi selain Niki Kenten. Akhirnya buatlah Tiang mencoba, ayo kita coba nasi jinggo Kenten. Selain nasi jinggo, ini kayaknya kalau untuk kita ikutan acara, berjualan di event, kayaknya gak cuman bisa nasi jinggo aja Kenten. Kita harus punya menu otentik dari Laluna. Akhirnya lahirlah Belayak dan Siobak.
0: Oke. Keren, nggih. Berarti berangkat dari COVID.
1: Iya, jadi
0: banyak sekali ternyata, nggih. Oke, tetapi apa ya? Ada kalau nggak ada COVID mungkin kita tidak terpacu ya untuk menjadi wirausaha yang mandiri.

0: akhirnya Tiang memutuskan untuk ya udah kita lepas, saya lepas kerjaan saya. Karena memang betul yang namanya usaha Nike butuh fokus. Jadi kalau Tiang nggak fokus mau sampai kapan? Stuck.
1: Oke, luar biasa. Nih, kembali di 223361. Niki, kisah yang menginspirasi sebenarnya sementara. Nih, mungkin Sanetiosan bisa mencoba. Selamat siang.
2: Siang, Pak Dede.
1: Siang.
2: Niki kisah coba, Niki. Aduh.
1: Sira Niki.
2: Tiang, kaki yang made.
1: Kaki yang made, terus kaki yang.
2: Iya. Niki, Pak Dede, nih. Kisah coba niki tiang daun gigi puyuh ampun mendayai di kering peken kendadung.
1: Ah iya iya iya terus ya, terus ya, ya.
2: Mungkin bahan-bahan itu kan tiang menggulis anak jinnya kan tiang ada bahan-bahan ke tahun 70 niki sampunnya kan wenten mungkin di depan pertukuan Udayana mungkin Cina, orang Cina ini dari Tinta Mani yang menjual gitu. Warung pun ada plot gitu. Bentan gitu. Memang hebat gitu. Karyanan-karyanan ini rumit tapi enak gitu. Ini menurut yang pribadi gitu. Yang salut ibu ini. Ibu Arasimal siapa?
1: Ibu Agung.
2: Ibu Agung. Nah ke tahun 70 ampun bentan gitu. Tahun 70 bukan kupik tahun
1: bukan belayak Niki memang sudah ada dari mungkin lebih dari tahun 70-an kan, tetapi Ibu Agung Niki memulai bisnis di kuliner di tahun-tahun COVID Niki, berarti 2019. Seperti Nika Kakiang, bukan belayak Niki dari tahun 2019.
2: Tapi kan bahannya memang yang makulisan
1: Cina. Seperti siobak terutama sudah di disclaimer tadi juga kalau siobak Nike bukan khas makanan dari Singaraja tetapi mengadopsi makanan dari China.
0: Betul sekali, dan bumbunya yang otentik Nike. Ada napi nguhyang, sarung nguhyang, apa nguhyang dan dan bunga lawang nih kok.
1: Dari bahasanya aja Niki sudah aneh sekali, nguhyang.
0: Five star gitu biasanya orang.
1: Nguhyang Niki pokoknya bahasa kecina-cinaan Niki nguhyang. Kalau kuyang ya dari
0: beda lagi
1: nih. Oke, Kakiang Made Siksema sudah berpartisipasi. Ternyata Kakiang Niki sudah mengetahui produk kuliner yang namanya siobak Niki dari tahun era 70-an. Ya memang pedagang-pedagang keturunan Tionghoa, Cina Niki banyak sekali yang menjualnya. Karena memang tidak terlepas dari makanan-makanan. Ternyata banyak sekali loh kita mengadopsi makanan-makanan dari Cina.
0: Betul.
1: Dari Tionghoa, Niki kan seperti capcai, puyung hai. Pokoknya pun mendaging hai-hai nih kan. Bali hai. Oh kapal nih kan. Nah, seperti ini kan sebeton. Nah, bagaimana kita setidaknya bisa memperkenalkan produk utawi makanan khas kuliner yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, seperti Bu Agung Niki, ternyata mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa sekali, di mana pada waktu masa COVID-19 di sana kan ada banyak diberhentikan dari tempat pekerjaan, tetapi beliau Niki tetap berusaha bagaimana kita bisa melewati COVID-19, tetap berusaha dan pilihan yang tepat. Karena setiap orang ini kan membutuhkan makanan ya.
0: Betul, jadi ketika orang-orang mungkin sedang di rumah aja, bagaimana kita mempersiapkan makanan kebutuhan untuk mereka, seperti itu. Kita coba untuk melihat peluang deh pada saat itu.
1: Astungkara mungkin sudah banyak dikenal ya. Cara promosinya seperti napi, ada wenten di IG, TikTok atau media sosial yang
0: wenten,
1: lain.
0: Tiang wenten di Instagram ge. Di kalau di Instagram Niki namanya Paun Mesari Laluna Kitchen.

0: Jadi kalau misalnya pun seperti yang tadi Tiang bilang, kalau misalnya lagi olahraga nih Ki di lapangan Niti Mandala, bisa langsung aja di parkir timur nih Ki nggih, di Car Free Day Tiang Wenten di sana.
1: Oke, terima kasih. Rekalan Rai sambut nang pindah frekuensi ring 106,4 FM. Ikuti Dumun Selingan berikut ini.
2: Rekalan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka meriki nggih, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekalan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekalan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Sebenarnya di daerah kalian raih berapa miarsa sampai kadun bergabung ring perempat suara budaya Bali kadun keserangin Dede Mahendra. Taler narawakian titiang seni kantun setia niki geh menemani rekan rai ri ambar beliau niki owner Laluna Kitchen Igusti Agung Ayu Sofia Eka Maharani. Nah, yang akrab kita sapa Ibu Agung dan niki geh. Nah, tentunya sudah panjang lebar sekali wau membahas ngemuasang ini kuliner ciri khas di Kabupaten Buleleng. Nah, bagaimana? Tentunya sudah kita mendengarkan bersama-sama wau nggih. Karena waktu niki sudah tidak memungkinkan kita untuk bersua di kesempatan siang hari niki. Kita kembali dumun sapa niki Bu Agung. Oke, okay. Pokoknya luar biasa sekali dari gebrakan yang Bu Agung buat kendan niki mau sang ini kuliner Blayang dan
1: Siobak
0: kendan niki dan si Jinggo juga nggih. Mungkin kalau ada semeton sane jagi numas atau membuat acara hajatan langsung bisa dihubungi WA-nya ada.
1: Betul, ada. Tiang share boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Okay, di 087-8604-4-2726. Niki kalau WA lebih fast respon,
0: nggih. Oke. Okay. Ibu Agung, okay. Terima kasih banyak Niki karena waktu tidak sudah memungkinkan kita untuk bersua okay. Dan Niki untuk pesan dan harapannya seperti napi nih ke depan.
1: Jadi untuk pesan dan harapannya semoga Laluna tetap konsisten nggih dengan menu-menu tradisional dan mungkin lebih bisa memperkenalkan kembali Blayak dan Siobak yang mungkin ini menu sudah hits dari zaman dahulu nggih. Mm-hmm. Seperti niki dan mudah-mudahan UMKM kuliner kita semua bisa tetap bertumbuh di kondisi yang seperti saat ini.
0: Oke, luar biasa sekali. Rekan-rekan rai para pemirsa, ledangan pisan iki riantukan galah sampun telas, dedeng lungsur mapamit Ibu Agung, sukses selalu. Semoga minggu depan kita bisa bersua malih niki nggih di Perempat Suara Budaya Bali. Pinakawasanane ngatur, acara puniki beputang didi antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Kepala Lapas Kelas 2A Kerobokan Hadi Ismono dinonaktifkan sementara dari jabatannya menyusul temuan narkoba, handphone, dan minuman keras saat sidak Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Bali Diki Nurmansyah mengatakan penonaktifan dilakukan sejak hari pertama pasca sidak sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Semoga di daerah kalian rai berapa miarsa sanika dunia dengan dede ring perempat suara budaya Bali. Mugi kantun panggil di tiang kenang eh. Wali jagi ring di tiang ring siaran ngililu langun ring rahina anggara nam likur Mei warsa kali tali nam likur jagi landurang di tiang atau ngaturang siaran ngililu langun aturang teman-teman pop Bali. Sanubawu sampun aturan di tiang siki tembang saking repeni. Gusti ngurah Gusti Ayu. Sanemangke langsung ke Banten. Sang radio tiang ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih, niki niya.
0: Kesawa.
1: Tul ibu tul patut.
0: Nggih.
1: Iki nam dinam Dede.
0: Kentan.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: pun. Oh, sang hujan iki balas saja nu kurang jam. Jam solat nanti jam loras ni dia hujan anu lebat saja.
0: Okey, dan wau boleh sabar.
1: Nee, sabar boleh.
0: Ring dan pasar paginya tadi kalau enggak salah ni ke kira-kira jam 6 jam 5 ni ke sabar.
1: Nee, sabar ane lebat nuli jam dasar kantor jam solat.
0: Mamai.
1: Kalau jam luar biasa picture Ricky.
0: Unas nak kidek, unas kidek.
1: Niang megatrel sarang sami nge Nge mangne kena nyangre hari raya galung suci membalik nika nge
0: balik ampun nak bading-bading ni niang
1: nika ampun niang yang sampun piko nampura nge semeton nge
0: tenapi
1: nge munika mantan dede rajang tugas nge
0: nge
1: mana rahayu niang mepamit om santi santi santi om
0: inge sik semua niang kesawa senua dari seputaran Tegalalang senua wawu sampun nyarangin dede nge selamat siang
2: selamat siang dede
0: tiang
2: nge rajang siang
0: rajang siapa nih
2: sekeran
0: yang Sri.
2: Napi gatrang dede.
0: Astung kara di tiang kena. Biang pun api.
2: Kena dalar dede. Mm-hmm. Oh, cerah nge, cerah dede nge.
0: Cerah ring kekeran nge.
2: Jam 6 mau sabah tu.
0: Ah, berarti patah niki.
2: Patah dan pasar pun dede. Munas temang dede nge.
0: Mana api?
2: Tukang sampah tiang.
0: Tiang tukang sampah.
2: Dede.
0: Inge.
2: Jangan kemetan orang sami inge, madu kena rayu. Inge, radio orang yang mendengar ya nanti dede di telpon.
0: Ngiring.
2: Inge, susah mana dede. Om cantik, cantik, cantik om.
0: Tukang sampah tiang tukang sampah saking wiwit warniasi spesial niki pengarsan biang seri selamat siang
3: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Om Swastiastu Jiuban.
3: Ini papa pisan Pak Dede, raja Pak Dede.
0: Ade pun api sehat.
3: Pamangkinan sehat ya. Kalau ini nanti kena.
0: Eh, tapi kegiatannya mungkin niki ji.
3: Tanya budia apa sabah hari ini. Macam ampun mang nih kata.
0: Eh, terus nak?
3: Nak teman si kira deh.
0: Teman napi.
3: Bukan standar apanya?
0: Bukan standar. Okey.
3: Waktu suara Pak Dede, waktu dikirim perubahan RRI Bahasa Suara Budaya Bali. Rajang, kalau Rajang yang merasa kita. Kita telah, sebetulnya Korai dijajah berkena. sami mangkin, mana raja sami mereka kan ini bupati ada pelama santi om santi om.
0: Inge, sih semua sambut bergabung, wentan ji. Aji Uban nge wenten Ibu Putu sekarini ring kebuiwo suk semua sampun nyarangin wenten Bu Maringit dah dalar nge wenten Beli Wisnu semeton di tiang ring seputaran Batu Bulan nge mungkin wenten ring Apotek Melati sedang melakukan aktivitas, semoga rezekinya selalu lancar Beli Wisnu. Dalar sehat selalu. Ngeh, Raglan Rai langsung ke Banten. Hobi kerauhan saking Ari Kencana. Terus biar sayang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Raglan Rai berapa miarsa semeton sanikan tu nyerangin di ring perempat suara budaya Bali senawu sampun naturin titi yang tembang eh nyerangin semeton ring ambare niki wenten Bu Agung ring Sukawati suk semua sampun nyerangin Kak Gede Alwin dan Nendra ring sambian undagi timpak tabanan selalu setia menemani Didi. Oke, suk semua Kak Gede Alwin, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Nge, Om Swastiastu.
1: Sekitaran dari kiring Tegalingga, tata wau enten matahari kenyit-kenyit iki.
0: Nge.
1: Magatro, De.
0: Terus, Nge.
1: Dan Magatro, karena enak Semang, kan. Nge. Semangnya. Salam kenal Pak Nanendra, ada yang sambian timpak. Kenal yang Tegalingga aja tetap gini-gini. Salam kata buat YouTube-an Kak Daniel Sano, Pantai Tamo, Kak Tegur Mugati, Muka Oleksa, Muka Sedani, buat Pera, Pasar Tabanan, buat Ana, Wong Ayo Gede, kira Malay Pandepi, tiuk-tiuk. Kalau, nah cutek kan sarang sami deh deh.
0: Inge.
1: Nge nembangan, nukwantah nyarengin kumantan ya dan. Nge wantah menikah deh.
0: Ngeri.
1: Yang udah pamit. Om santai,
0: santai
1: om.
0: Yesus semua ji tatag. Sedunia ring Tegalingga Tabanan sampun bergabung niki nyerangin Dede. Nggih, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Yero Pande bagus.
0: Om Swastiastu, Ibu Ngurah.
2: Nggih, sampun api dekat rane deh.
0: Tenang, Bu Ngurah pun api sehat.
2: Dado samangkinan dado. Rupane.
0: Ya.
2: Lunas tembang nih.
0: Tembang napi bu?
2: Hidup tenang.
0: Hidup tenang.
2: Ini.
0: Oke, sampun.
2: Mogi dede kena ngelantur sekeluarga nih. Ibu pamit.
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi,
0: Santi, Om. Inge, semua Ibu Ngurah, senang dari seputaran Tabanan, senang sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Selamat siang. Halo. Selamat siang.
3: Tiang tanah lot niki.
0: Inge.
3: Tiang nunas tembang nih Dede.
0: Kangkat Megatra dumun bah, inge kangkat Megatra, inge.
3: Mungkin cuaca riki mungkin cerah
0: bila deh. Okay, enten.
3: Uling tuni jam 4 nih kau sabah gede sampai sembengan nih kau nih. Mungkin cerah mungkin nih.
0: Nih
3: nas kembang nih.
0: Kembang apa nih ki?
3: Kembang nih curiga.
0: Curiga.
3: Kesia Penny nih.
0: Okay okay.
3: Nih. Ke titik yang Megatlo sereng sami cukup
0: miring
3: tuan sereng sami Rahayu Rahajeng sereng Beli Rede selamat bertugas
0: miring suk semua
3: ye suk semua titik yang Rika mau pamit Om Santi Santi Santi Om
0: inge suk semua sampun nyarangin Dede ring perempat suara Budaya Bali. Rekan Rai para pemirsa mulai bisa nih kira hajang atau dia majang ring para pemirsa tamannya nih seni wedar ring buku bon nih. Pasti ke sampun mempersiapkan piranti serano pekare sani ke pacang ke angin retat kale rahina suci galungan sani jagirau pokoknya tetap semangat sani winten ring genah pekarian tetap semangat mencari mengais rejeki kentan nggih.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Sonda dari Arkelan Rai berapa miarsa sedangkan nyarangin dedir yang perempat suara budaya Bali mengkudang tembang sana wawu sampun naturin titiang nyarangin berapa miarsa ringgalah siang kadimangkin demugi je presiden terhibur kemantan ngeh galah dulu ini niki sampun telas dedeng lungsur mau pamit suk semua sarang sami antuk radian nyani meli jebos perempat ada di Denpasar pacang bergabung ke sarangin perempat Jakarta sepisanan meli jebos taler sebedon titiang gede anang duta pacang nyarangin berapa miarsa kandus puput galah dulu ini jam kudus mengi meli jebos kini kawasan aneh ngatur acara pun dikibu putang di tiang aduk pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

sebagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini, tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Opo Berenggam Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Opo sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Po. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin, atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Bang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Bang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan, atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya, atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih Bang. Palembang audionya ya, suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya. Iya. Bisa, halo?
1: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Bo. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini. Di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya. Mm-mm. Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya?
2: Barusan pulang dari Jakarta juga, Bo, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Ya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bang.
1: Nah, nanti ya, juga akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, keris pustaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Rare Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
3: Ya.
2: Iya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah kemungkinan ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Ya, Palembang juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu,
2: Nah,
3: yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon, dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak ada perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tetap paluk lurus ya gitu.
3: Ya, tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini, kenapa orang banyak kerisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus di apa? dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah,
3: yeah, tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir gak apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: yeah, tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi yang gak, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah, yang diambil ya.
3: Yeah. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon tuh bentuk daripada cincin kerisnya
2: yang di Palembang.
3: Yang di Palembang, okay, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah. Nah,
3: budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagi-bagi
3: nah, bagi-bagi ada lenggok dia.
2: Yeah.
3: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu jadi, yang perbedaannya.
2: Ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama, seni pertempa, yeah, tempa bilah.
2: Hmm.
3: Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama.
2: Hmm.
3: Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Yeah.
3: Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
2: Yeah.
3: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu gitu. Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama dia,
2: yeah,
3: sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang mesan itu seorang apa jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang ini,
2: yeah,
3: nah, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
3: Iya spiritualnya.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak okay, kurang ya masalah kleniknya yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan.
2: Ya.
3: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu
2: ya,
3: satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata,
2: ya,
3: tapi identitas daripada budayanya.
2: Ya. Oke. Okay. Ya. Kembali ke empu tadi, kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya?
3: Oh nggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, kan, meranggi,
2: bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: dari awal, besi. Dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari tiga jenis besi.
2: Mm-hmm.
3: Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu empat ya, campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin parang itu.
3: Oh masih ada, cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek, ada pamornya,
2: yeah,
3: ada belang-belangnya,
2: yeah, yeah,
3: nah, dia, gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu,
2: yeah,
3: itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat
2: aja. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
3: Gak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: yeah,
2: lagi.
3: Yeah. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, yeah, betul.
3: Ya, yeah, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: gagang
3: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Gak
2: jadi
3: ada.
2: Polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir ke
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis dong?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu ya,
3: oke. Secara garis besar.
2: Ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya sayangnya hari ini gak dibawa contohnya.
3: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet ya. Jadi bentuk Putri Malu.
2: Ya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat ya?
3: Ada pejabat ya, tuh. Ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua.
2: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang gak ada lagi pesirah?
3: Sekarang gak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya?
3: Lurah.
2: Oke.
3: Okay, nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya.
3: Gading
2: kalau kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu
2: kalau
3: hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar. Kayu limar
2: yang keras-keras ya?
3: Iya yang keras-keras atau kemuning.
2: Oke.
3: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada aja ya?
3: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya itu tadi Putri Malu.
3: Ya Putri Malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita tuh. Okay.
1: Halo.
3: Nah, terus
2: Okay, Marina.
1: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah. Tuh,
3: guru spiritualnya tuh hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu nggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: produk lagi. Ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual ya, itu, ya, apalagi keris-keris baru ya, gitu.
2: Itu jawabannya, Empok. Ya. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk line telepon.
2: Ya, silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Ya, jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
3: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, aja fotonya.
3: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan ya, di situ.
2: Nah,
3: ya, di dekatkan di kamera.
2: Kelihatan
3: Om Pok tuh.
1: Ya.
3: Itu Putri Malu.
2: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang Laut.
3: Elang Laut.
2: Bentuknya kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung.
2: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
3: Ada, itu hampir boleh katakan 50-50 lah, 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu, dan 40%-nya itu dari gading, berukir.
2: Pada masanya ya?
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak, gading cek, tangkap orang
2: cek. Itu kan kalau tanduk, gimana? Kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
3: Berbahaya
2: tuh. Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang hulunya gading. Yang dari masa ya, masa dia.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga
3: masih ada. Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri sih.
2: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Baik. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung line telepon nih, Bang. Kita sapa ya. Iya. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumat RI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cek Eri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
4: Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Eri sama Bang.
3: Ya.
1: Ya, silakan silakan.
4: Ya. Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya. Agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Pak Waalaikumsalam Mariana. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayu. Iya, silakan Cek Eri.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin keris. Nya terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
2: tidak
3: belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang.
2: Punya.
3: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping. Enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak. Tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata, dia lurus. 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya tuh ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung.
2: Batu-batunya?
3: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh. So, itu yang lama bentuknya.
3: Iya, itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai, keris tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
3: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Dan memang prosesnya agak lama. Karena itu ada karatnya segala macam.
2: Oke, Mbak Marina, silakan.
1: Baik, lagi Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
2: Banyak,
1: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro4 Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya? Ya, di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya, pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki? Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, lalu untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya itu memang dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel, orang di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Oke. Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Heeh, itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam.

0: kru-kru semuanya serta pendengarnya. Teh Heri, tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Teh Heri ya, memang sudah banyak paparannya. Teh Heri tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Teh Heri. Benar nggak Teh Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memajukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
1: Iya benar.
0: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang kan tadi sudah
1: biasanya
0: banyak.
1: Orang-orang terdahulu
0: apa itu elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
0: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
1: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, sebulan sahari, yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita ya,
1: cerita ada melalui karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, nah, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
1: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih. Cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 Nah, itu melambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin apakah ada persamaan juga?
1: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
1: Oh, Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
1: Iya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan di ada keris Jambi namanya Si Ginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
1: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel. Seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel. Sama. Cuma beda agak. Ada, kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun istilah daerah, ini buatan ke apa empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Mbok Mariana ada yang
3: pertanyaan lagi? Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran

0: sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
2: Ya, terima kasih Bang.
0: Ya.
2: Mas dari Jember nih.
1: Ya.
2: Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu.
1: Ya,
2: keris Palembang ini ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura sampai
1: Patani. Ya.
2: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Iya. Bisa disimpan dan
2: dipelajari.
1: Ya.
2: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu. Nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Ya, oke.
0: Iya. Baik. Iya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
1: Boleh
0: silakan, Cek.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
3: Dengan Akbar dari Palembang.
1: Silakan Akbar.
2: Pak Akbar.
3: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Posoto. Tenangan aja itu.
2: Gimana Pak?
3: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
2: Mas. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak ya. Dari Lombok.
1: Mungkin, pertanyaan berikutnya langsung dijawab.
3: Ya. Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Oh,
2: iya.
1: Ya, oke itu baik Cek Akbar.
2: Ya, terima kasih banyak Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
1: silakan dijawab.
2: Jadi Cek Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
2: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harganya berapa kalau buat baru?
2: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
1: ada terjangkau lah ya. Ya
2: terjangkau lah.
1: Ya, oke.
2: Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
1: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
2: biasanya ini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
1: Oke. Okay.
2: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Iya.
2: Nah,
1: punya keluarga ya.
2: Oh, ya, bilahnya saja mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang jadi
1: oke. Okay.
2: Iya. Kebanyakan seperti itu.
0: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
0: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
4: Selamat siang. Siapa namanya Bang Doni ya?
0: Iya, Cek Dullah. Cek
1: Dullah.
4: Cek Dullah. Apa kabar?
1: Baik yang Bunda.
4: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cek Dullah dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam bro. Ya Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
4: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo.
1: Iya. Ya silakan.
4: Sebagai pembuat keris ya Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
0: Halo Teh Dinda
2: putus ya?
0: Teteh
1: putus ya?
0: Terputus ya. Waduh sayang
1: ya,
0: sekali
1: ya.
0: Boleh silakan.
1: Halo. Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo. Halo. Ya, kayak jauh nih, delay. Oke, kita putus juga ya.
0: Iya. Baik, Bang, ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
2: Boleh. Silakan.
0: Halo. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin ini. Ya. Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Terputus mungkin.
0: Baik.
1: Langsung saja berita
0: ya. Iya, ini apa namanya Bang Cedula dan juga Ceri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ceri dan juga mungkin apa nih harapannya ya Cedula ya ke depannya. Silakan.
2: Silakan Ceri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
1: se-Indonesia.
2: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
1: Pameran.
2: Dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang, itu punya keris, koleksi keris Palembang, gitu aja tuh.
1: Nah, dan, jadi, ya, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa, di bagian belakang?
2: Beda. Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya ngadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
1: Gitu. Ya. Itu aja Mpok Marina mungkin tambahan informasi ya.
0: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk CRI untuk pemaparannya ya, Ce ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Ce Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Ceri ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Cedula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Ceri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cedula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo pendengar Perompat di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Akadan Rai, Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi jajaran Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 1 Denpasar kemarin. Kepala BAPAS Denpasar IKADEK Dedi Wirawan mengakui kehadiran jajaran Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali tersebut akan semakin memperkuat pemahaman serta implementasi pelayanan publik berbasis HAM di lingkungannya. Menurutnya, penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi
1: satu lagu untuk semangat yang menyala. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keren Rai mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Keren Rai masih ditemani oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali lagi bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026. Seperti biasa nih, sore ini Deduta akan mengajak Arkadan Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu dangdut pilihan. Yang tentu saja akan siap membuat suasana dan ruang dengar Anda makin semangat, asik, dan juga penuh keceriaan. Nah, Keren Rai, seperti biasa, untuk yang ingin request lagu dangdut favoritnya dan salam-salam bisa langsung nanti hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Deduta lewat WhatsApp Pro 4 di 087-898-822-420. Dan jangan lupa, kalian juga bisa nih ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, sebagai pengawal perjumpaan kita nih, biar semakin semangat, kita buka dulu nih acara ini dengan sebuah lagu dangdut pilihan dari Deduta. Akan Rai sudah siap nih untuk digoyang, mari kita dengarkan Pusing Kepala Barbie dari Putri Bahar.

0: Iya, itu lagi tadi sebuah lagu dari Putri Bahar yang judulnya Pusing Pala Barbie. Nah, Raka dan Rai, lagu ini dirilis pada tahun 2015 dan tentu saja merupakan lagu dangdut Melayu nge, yang sempat viral karena liriknya yang unik. Dan tentu saja dengan gerakan goyangannya yang khas ya. Nah, Raka dan Rai, ide awal lagu ini berawal dari celetukan ya atau rengekan Juwita Bahar di kehidupan sehari-hari yang sering mengeluh nih pusing pala Barbie. Kemudian lagu ini diangkat dan dijadikan lagu dangdut. Nah, Raka dan Rai, itu dia tadi lagu Pusing Pala Barbie. Semoga Raka dan Rai semua sekalian ini enggak ada yang pusing ya kepalanya ya. Semoga selalu bahagia, ceria dan juga semangat. Oke, tadi sebuah lagu sudah kita putarkan. Sekarang kita masuk ke sesi request lagu. Ya. Nah, ini sebelum Duta buka teleponnya, ini sudah ada nih yang minta dikedetin. Ayo Bu Putu Kebo Iwo, naik-naik ya. Dan Akhil dan Rais sekalian, siap-siap nih pencet-pencet teleponnya karena Duta akan buka nih line teleponnya di 0361223361. Ayo silakan Akhil dan Rais, siapakah ini yang dapat giliran pertama? Oke, ini dia ada yang beruntung. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Selamat sore, Bli Duta.
0: Selamat sore. Ini dari daerah mana dulu ini?
1: Denpasar.
0: Oke, Denpasar, Meilin, ye.
1: Ya.
0: Oke. Ini pertama ini ya, dapat pertama ini.
1: Jarang kemarin sampai keriting tangan
0: naik. Iya, enggak apa-apa, sekarang dapat kehormatan buka acara nih.
1: Sekarang dapat ulam kaper.
0: Ulam kaper bener.
1: Iya. Kalau ulam kaper dinyat-nyat enak kan?
0: Iya, enak banget itu, Meilin.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Sehat, Duta sehat ini Melin. Melin gimana nih kabarnya?
1: Kabar juga sehat. Apalagi cuaca sekarang lagi cetar membahana.
0: Iya, cetar membahana. Tapi tadi di rumahnya Duta dari pagi sampai jam 12 masih hujan deras.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Cuma di Denpasar aja yang gini kering.
1: Ya, iya. Siapa tahu nanti pulangnya cerah lagi.
0: Cerah, itu karena cerah. Oke, Melin mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Secawan Madu ada.
0: Secawan Madu, oke, lagunya ada nih.
1: Iya deh, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Bu Lusekar Katung, selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Nita, ada Kak Mangkus Gani,
0: mm-hmm.
1: ada Bu Vera, ada Bu Lodra juga selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Bu EKBB,
0: yeah.
1: ada Nini Dania, Kak Dania juga selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Guru Mangkus Marajaya, ada Pade Polos Jaya, ada Kenarok juga.
0: Yeah.
1: Terus ada Niang Kirana.
0: Mm-hmm.
1: Siapa yang ada di Imam Bonjol itu siapa?
0: Gong Biang Yoga.
1: Oh ya, Gong Biang Yoga juga. Dan Bu Anik di kapal juga. Dan Bu Eka Sempidi. Ya pokoknya buat semua aja deh, Bli Duta.
0: Oke, salamnya dibungkus ya.
1: Bungkus aja ya.
0: Hmm.
1: Gak usah ada pakai daun.
0: Pakai apa? Pake plastik?
1: Daun, ntar daunnya robek loh.
0: Ya udah, pakai yang awetan, kertas minyak. Oke.
1: Buat Bli Duta, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Terima kasih. Yuk, dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye, Melin. Ya, itu tadi dia Melin dari Denpasar yang sudah request lagu Secawan Madu. Oke, Karen Rai, Duta kembali nih buka line teleponnya. Kita lihat siapakah yang ada di belakangnya Melin. Ya, silakan di 0361-223361. Nah, ini sudah dapat telepon. Halo, Prodangdut.
2: Halo Bro Dandut, Dandut adalah kita gede duta.
0: Asik asik asik.
2: Asik asik asik.
0: Didik Danian ya.
2: Iya. Pas sekali bunga di atas meja.
0: Iya Nini. Dengan iya. Kakek kah itu?
2: Ada, tapi kakeknya sedang gendong cucu.
0: Oh, sekarang kakeknya yang gini ya, ngempu ya.
2: Tapi saya mencet HP gendong cucu.
0: Lagi ngempu ke kakeknya. Ya. Aduh, gimana kabarnya ini?
2: Baik-baik aja. Cuaca panas cepat di Sanur ini, Deduta.
0: Iya, panas sekali di sini. Tadi Deduta berangkat kerja sendirian pakai mantel dari utara.
2: Di mana
0: suhu tinggal? Di Abian Semal ini.
2: Abian Semal. Ya.
0: Hmm. Jam deras di sana dari pagi ya? Iya, dari jam 6 sampai jam setengah 12 tadi.
2: Sudah anaknya bilang dari sana juga apa sebelah sangi itu hujan katanya dari sana.
0: Oh, itu dah. Deduta bingung juga kok di sini kering ya?
2: Ya, mudah-mudahan nanti kalau pulangnya ada hujan ya.
0: Astukaren ini.
2: Biar tambah semangat lagu dulu deh dari saya.
0: Ayo, lagu apa ini, Nini?
2: Sekali seumur hidup dari Lesti Kejora ada ya?
0: Sekali seumur hidup, sekali ada. Ini lagunya sudah siap.
2: Ya, salam-salam dulu yang silakan. Tadi momenin ya. Selamat sore. Ada Mandi Indira, Anik Kapal, Pandevi, Bede Kemal Batu, Cema Sayangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada Bikin Aro, terus Tugas Bawo, ada Belirus Kane juga, ada Bu Ana, ada Bu Kutu Keboiwo, ada Pak Kutu Yase, ada Om Dahwini, siapa lagi Gong Yang Yoga ya, ada Gong Yang Ketawa juga, Pak Yanardo, Jeremang Kusudani, Bu Eka Batu Bulan, Bu Suwatini, ada Bu Sekar, apa namanya Sekar, Katung gitu ya,
0: Katung, yeah.
2: Ada Pak Depolos Jaya juga, ada Pak Pandu ya, ada Pak Tun Mancung, Yoga Saputra juga, ada siapa lagi, Nini Tuwade, ada Mbak Tunini juga, ada Bu Ayu Tuban, ada Gong Yang Yoga juga, ada siapa lagi, Bu Lodro ya, ada Gong Yang Sri juga, ada Pak Landa, tuh Pak Nada Landa, ada Bu Jero Cinago juga, Bu Agung Guang ya, ada Gong Yang siapa lagi tawa itu ya, Ludo Katiasi, Anik Kapal ya, pokoknya sisanya bungkus jadi satu lah Deduta ya.
0: Oke, dibungkus ya Nini ya.
2: Pakai daun pisang aja, semaknya empat lah biar dikilingin ya.
0: Oke, siap ya. Ini.
2: Buat Deduta, selamat tugas, makasih,
0: dadah bye-bye. Dadah bye-bye Nini, Dania dan juga Pekak Dania di Sanur. Ya itu dia tadi dua penelpon kita yang sudah request lagu. Sekarang Deduta akan beralih nih ke WhatsApp. Kita lihat siapakah yang nyolek-nyolek Niki. Wah Niki pas banget nih, baru saja dicolek sama Nini Dania, langsung muncul nih di WhatsApp. Wenten Ibu Agung Guang yang hadir dan ikutan bergoyang. Dan ini ada Ibu Wayan Swartini dari Sedang yang ikutan goyang di acara Pro Dangdut. Katanya salam Niki ke Nini Dania. Dan Pak Yan Narbe, Nini Ita, Mbah Indira, Niang Kirana, Nini Tunindi. Katanya sukses semua Ibu Wayan Swartini. Dan ini ada Bu Pera yang nyolek ikutan dangdut nih. Naik-naik Bu Pera, nanti naik ya. Nah ini juga ada nih tetangganya Nini Dania nih, sama-sama dari Sanur. Ada Nini Santa yang ikutan goyang. Nanti naik ya Nini ya. Oke itu dia tadi yang nyolek di WhatsApp. Coba kita cek dulu ya yang di Facebook. Kita lihat siapakah nih yang udah ikutan. Oke, okay, Duta bacain beberapa dulu ya. Ini ada Pak Wayan Brate Batu Bulan yang ikutan hadir. Ya, sukses semua Pak Wayan Brate. Kemudian kita masih di Gianyar nih, ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang. Lalu berpindah nih ke Klungkung, ada Pak De Apong Tegak Klungkung yang hadir. Nggih, terima kasih. Oke, itu dulu ya rekan Rai yang nyolek-nyolek. Nanti Deduta akan baca lagi di sesi berikutnya. Untuk sekarang mari kita dengarkan lagu Secawan Madu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rekadandrai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini suboi raga. Nak rawasan lo.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Kandung kesarang RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Halo, halo, halo, rekan Rai. Masih di acara Pedangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya masih bersama dengan Gede Duta di Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Oke, itu dia tadi dua lagu requestan dari rekan Rai. Nah, sekarang kita akan buka lagi line teleponnya nih. Silakan Bu Putu Kebo Iwo, Bu Pera, naik-naik yuk. Dan Bu Lodra juga, ayo naik Bu Lodra. Oke, kan Rai, kita buka nih line teleponnya di 0361-223361. Halo, Prodang Dut.
1: Halo, Prodang Dut. Hey. Ada lagi.
0: Ah, si.

0: Adem-adem ya.
1: Adem-adem, ye.
0: Dendangnya orang ramai ya, begadang deh.
1: Begadang, jangan begadang, Pak, ya.
0: Ya, ini begadang aja kerjanya nih.
1: Lagi dikejar target nih.
0: Begadang, supaya bisa naik nostalgianya.
1: Ais, iya ya. Belum ketemu lagi kita ya, Pak Yan, ya.
0: Iya.
1: Nostalgia, gila.
0: Yang horor-horor ya.
1: Waduh, jangan dong. Gak berani pulang, tak di duta.
0: Sehat ya?
1: Sehat dong, Pak Yan.
0: Iya.
1: Pak Yan gimana ini nih?
0: Siapa ini?
1: Siapa nyolek tuh?
0: Gung Biang Yoga deh.
1: Oke, Gung Biang.
0: Ya, salam-salam dikit nih.
1: Silahkan.
0: Dari barat sampai ke timur.
1: Oke, silahkan.
0: Ya, berjajar pulau-pulau. Ada Bu Mar, Pak Marnya Nyidah, Kak Nyatop, Kak Pedes, Jeromangku Sudani, ada Gurun Pendi juga. Nini Ita, Bu Tangka, ada Nini Ayuna, Mbah Indira, sebagai keluarga sembuh. Ada Bu Pera, naik Bu Pera.
1: Bu Pera.
0: Maaf ya, saya duluan dulu ya. Duluan dapat mobil ya.
1: Duluan dapat mobil ya.
0: Iya. Nanti Bu Pera antrean yang kedua ya.
1: Kedua, sesi kedua.
0: Ya, pokoknya naik Bu, gaspul ya. Ada Mbah Tuindi, Mbah Heki, Kak Sisteasih, Bu Biang Sri, Kak Dauh juga ya. Ada Bu Adi Sidimare, Jero Atik Marge, Bu Ninda Kuwum, Bu Jero Gedas Luning, ada Moklo Sekar Satung, ada Bu Mang Buduk. Siapa itu ya, Patut Manjung, ada Manik Kapal, Bu Endang, Bu Surya, Cepakas Lingsing, Bayu Tuban juga. Ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, ada Pak Wo, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirko, Juru Mangku Nyomanasi, Kak Agus Kroboan juga ya.
1: Oke.
0: Ada di sudah di WA Bu Swastini ya. Ya, Bu Sinta juga, Gek Mas. Ada Pak Eka Plago, Eka Mambal, Bu Eka BB-nya, Bu Jerman, Kak Tiara, Kak Brong, Kak Prekele, Kak Angga juga, Bapul Yong S, siapa ini, Bu Putu Keboliwo, ada Bu Jero Kedesinar Suci, tadi Bu Pekak Dano sama Oda ya, Bu Nonek, Bu Eka Sempidi, ini Agus mau nggak nih, Mengwi, iya, Bu Jero Susi, Dewa Biang Kirana, Bu Lodro, naik Bu Lodro, jangan petik bunga aja. Istirahat dulu.
1: Istirahat dulu.
0: Minum air putih. Alias Nini Galuh ya, Nini Jangger ya. Ya, pokoknya semuanya dah derita.
1: Oke, dibungkus ya, Pak Yan ya.
0: Ya, derita selamat bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Pak Yan. Iya, itu dia tadi Pak Yan Ngarle dari Kapal. Oke, kembali lagi di duta. Buka line teleponnya ini. Siapakah yang ada di belakangnya Pak Yan Ngarle? Silakan kalian rai. Nah, udah ada penelpon nih. Halo, Pak Dangdut.
2: Halo, Perdangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik. Nah, ini
2: ngebut sekarang ngebut.
1: Oh iya, ngebut. Ini dari daerah Tanah Lot kah ini?
2: Iya, betul.
1: Iya,
2: betul.
1: Mbah Tunindi, betul.
2: Bagaimana kabarnya Gede Duta?
1: Sehat, Mbah. Maafin api nih, Ki.
2: Iya, sehat juga. Kalau sudah mencuer di radio pasti sehat ya.
1: Sehat,
2: iya.
1: Tadi gimana nih Tanah Lot? Apakah hujan?
2: Gede Duta. Sekarang di sini cerah.
1: Cerah di sana? Wah.
2: Ya, tapi adem.
1: Oh, adem. Nggak panas lagi ya kayak kemarin ya.
2: Iya, tadi malam jam berapa itu? Jam 3, jam 4 itu hujan deras.
1: Waduh.
2: Sampai jam 8 pagi tadi.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya. Hujannya besar sekali.
1: Waduh.
2: Iya, kan, Dek Duta. Bagaimana Dek Duta ini?
1: Gimana?
2: Sudah punya pacar belum?
1: Waduh.
2: Udah ya.
1: gimana ya bilangnya ya.

0: sudah.
1: Ya, pokoknya selamat aja dari saya, Deta.
0: Selamat gimana itu?
1: Selamat supaya jadi.
0: Ya, doakan yang terbaik ya, Dini ya.
1: Iya.
0: Supaya ya, jadi.
1: Mm-hmm. Ya. Nanti kalau udah nikah nanti undanglah semuanya. Anunya ini sutranya
0: yang
1: nanti RRI dan pasar itu ya.
0: Okay, nah. Tapi kasihan nanti sutranya jauh banget rumah dia duta. Jauh banget
1: jauh. Soalnya. Yang penting kan kalau udah bisa ini jalan nanti saya kesana deh.
0: Jangan jalan mbah, jangan jalan, capek entar kakinya.
1: Nah, biar bawa mobil sampai di rumahnya deh duta kan pasti jalan. Iya benar dong.
0: Iya benar. Kalah kalau duta.
1: Benar dong.
0: Ege, waduh, mau request lagu apa deh?
1: Request lagunya Pandangan Pertama ya.
0: Pandangan pertama awal aku
1: berjumpa
0: seolah-olah dia. Oke, lagu sudah siap nih.
1: Nih, salam-salam dikit ya.
0: Nih, silakan.
1: Ya, tadi Pak Yanarbo ya. Pak Yanarbo, selamat sore. Terus Melin. Nini dan Nia juga selamat sore. Terus dari ini dah Nini Ita. Naik Nini Ita. Bu Pera. Jero Mangkus Dani juga. Nini Ayuna, Mbah Mangku, Merjepati, Pandepi. Terus Kak Siatop, naik Kak. Terus Kak Pedes. Terus siapa lagi? Pak Tut Mancung, ya selamat sore. Terus ke timur sekarang, Pak Depros Jayo juga, terus Bu Ani Kapal, Bu Eka Kapal juga, Ibu Eka Sumbidi, Ibu Putu Keboywo juga selamat sore, naik tuh, terus ada Nini Santa, Nini Mika, ada Nini Dania, sudah tadi ya Nini Dania ya.
0: Iya.
1: Terus Niang Kirana, Niang Kisawa juga selamat sore. Nini Tuagus, Nini Tuade, Mahegi juga, Kong Biang Sri yang ada di Kekeran juga, Niang Sri yang ada di Kerobokan juga selamat sore. Terus Bu Eka BB, naik Bu Eka, selamat sore Bu Eka. Terus Pak Man Pandu, selamat sore. Terus Bu Losekar, ada di Satung juga. Terus Ibu siapa lagi? Ibu Susi, selamat sore. Terus Bu Jerman, selamat sore Bu Jerman. Terus siapa lagi di sana? Pokoknya semuanya deh Duta. Yang belum di calling tolong dibungkus.
0: Dibungkus ya.
1: Ya, jangan sampai bocor. Ya.
0: Oke, siap.
1: Ini lagi salam kenal sama si Melin deh Duta. Ya, di Denpasar ya.
0: Dari Denpasar. Ya,
1: Melin, salam kenal saya nih. Kemarin saya udah calling si Melin. Tapi mungkin enggak didengar ya. Saya Mbah Nitu Miniring karena lot ya. Ya. Pokoknya gede duta, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati ya. Siapa tahu nanti licin jalannya supaya sehat sampai di rumah.
0: Biar enggak keseret.
1: Ya nanti keseret. Mudah-mudahan enggak kan.
0: Iya, sekarang enggak.
1: Iya. Terima kasih ya, selamat bertugas. Kembali dah waktunya. Selamat bertugas. Oke,
0: dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Mas Tunindi. Nah, itu dia tadi Mbah Tunindi dari Tanah Lot. Ini lagunya Mbah Tunindi akan saya putar ya di sesi kedua. Nah untuk sekarang Deduta akan bacakan nih yang salam-salam nih, yang nyolek-nyolek nih. Kita mulai dari WhatsApp dulu ya. Nah ini ada Pak Ketut Sumarje dari Banjar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra yang ikutan goyang. Kemudian ini ada tetangganya Mbah Tunindi dari Tanah Laut, ada Pekak Cia Top Top Top yang hadir ikutan bergoyang. Katanya salam ke Bu Putu Kebo Iweng. Yeay.

ada dari Bu Mar Nyidah ya, yang ikutan bergoyang. Katanya makasih kuling-kulingannya Pak Yan Narbe atau Kak Kian. Oh, Kak Kian nama lainnya Pak Yan Narbe ya. Kemudian ada nih Dewaniang Kirana yang ikutan goyang juga. Terima kasih Dewaniang. Oke, sekarang saatnya di Duta pindah nih ke Facebook. Kita lihat siapa saja yang nyolek-nyolek nih. Nah, ini ada Pak Nyoman Suartana dari Antasura Peguyangan yang hadir. Semoga Pak Wayan Suartana bisa terhibur. Dan juga tentunya ikutan bergoyang. Kemudian ada Pak Arya Astra yang ikutan goyang. Katanya titip salam nih untuk semua sahabat penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa katanya bahagia selalu. Yesus semua Pak Arya Astra dari Tabanan. Kemudian ada nih Pak Oka Mulyarte dari Padang Samian yang hadir juga. Oke, itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp dan juga di Facebook. Sekarang mari kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Pak Yan Narbe, Begadang, Jangan Begadang.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Akan Rai, analis HAM pertama dari wilayah kerja Bali, Maria Goretti Jelinda, menegaskan penerapan HAM dalam pelayanan BAPAS penting karena menjadi hak klien. Dijelaskan dalam pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan, BAPAS meliputi persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, serta kepentingan terbaik bagi anak khususnya yang berhadapan dengan hukum dan klien pemasyarakatan. Sementara Koordinator Wilayah Kerja Bali Kanwil Kemertian HAM NTT Anak Agung Gede Ngurah Dalam menambahkan pentingnya penguatan perspektif HAM dalam setiap pelayanan publik, khususnya di lingkungan pemasyarakatan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: Wong melajahan pedewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, mai de kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih.
3: Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Halo, halo, halo. Masih di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya, Gede Duta tentunya ya. Pastinya di Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, keren Rai, kita masuk di sesi kedua nih di acara Prodangdut. Silakan keren Rai yang ingin colak-colak The Duta bisa di WhatsApp ya. Di nomor 087-898-822-420. Dan yang ingin nyolek lewat Facebook bisa langsung komen di postingan teratas dari Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Oke, kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Silakan rekan Rai yang ingin request lagu dan juga salam-salam bisa langsung di 08 0803612233361. Ya, ini sudah ada penelpon. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Yeay, asik.
1: Gunung Karang.
0: Yeay, Gung Biang Yoga.
1: Iya, betul. Bunga di atas meja, Pak.
0: Pas, baru tadi di calling.
1: Iya, bagaimana kabar, Dedita? Bagus.
0: Sehat, Gung Biang. Gung Biang pun api, Niki.
1: Sehat, walaupun mau nyemput nanti jam tengah lima.
0: Oh, jam setengah lima. Ah, masih ada waktu nih buat goyang masih. Dangdut.
1: Tadi Bu Melin udah ngoling. Selamat kenalan dulu, Bu Melin. Dan pasar mana Bu Merlin tinggal? Kita lanjong ke perempat yuk, bareng-bareng nyari Duta.
0: Ayo, kangguinnya malam-malam sama sore-sore.
1: Malam-malam sore kerja, malam-malamnya kerja.
0: Menda Duta siarannya sore sama malam.
1: Ya, makanya malamnya gak pernah bisa ngikuti.
0: Iya,
1: ya gak apa-apa. Udah nyari sekilo dulu deh Duta.
0: Iya, gak apa-apa. Sekilo dua kilo kan aman.
1: Yang penting dapat mawar, itu aja deh
0: Duta.
1: Ya, kita lagu dulu ya.
0: Mau lagu apa lu, Bia?
1: Lagunya Piring Dibanting ya.
0: Ih, dibanting-banting piringnya.
1: Iya, kebanyakan punya piring nih, males nyuci.
0: Iya, lagunya sudah siap ini, Gung Biang. Salam-salam dulu.
1: Salam dulu, tadi Mbak Tunindi dilupain terus, Gung Biang yoganya. Kalau Nini Dania selalu ingat Nini Dania sarang peka ngopi-ngopi dulu biar laris manis jualannya.
0: Iya,
1: terus ini Bu Putu Kebeiwo naik-naik. Ikuti Deduta biar rame. Tadi Pak Yanarbo sudah ya?
0: Sampun.
1: Sudah diingetin nanti nak pukul perutnya yang gendut itu. Biar kurus sedikit. Ketemu nanti biar kurus ya. Itu terus ada di Mbah yang di Kediri, Mbah siapa namanya?
0: Mbah yang
1: itu rajin ngoling-ngoling dan yoga juga. Lupa namanya udah. Itu Mbah Tumini udah. Ini Pak Tumancung kok menghilang kemana sama Buayan Suwartini itu. Malu Sekar naik-naik malu. Malu Sekar udah setiap hari. Sekarang bisa naik deh Duta. Pagi-paginya itu.
0: Ini bagus dong.
1: Iya. Pak Mantandu cepat sembuh ya batuknya. Ya, banyak-banyak kalah. Minum biar cepat sembuh. Bahan Nira juga. Ninita naik Ninita. Juga itu Bu Seri. Gung Biang Seri kekeran sama Bu Manguduk. Naik-naik juga itu siapa lagi lupa dah kalau udah naik
0: ini. Kalau udah naik lupa ya, ya.
1: Naik lupa. Tunggu Kak Angga juga sering ikutan. Juga itu pandemi naik-naik. Ikutin deh Duta. Duta deh Duta udah naik blank dah otaknya. Dibungkus pakai karung aja ya.
0: Biar banyak bisa ngisiin ya.
1: Iya, kalau udah pakai daun nanti sobek daunnya pakai karung aja deh. Jadi satu ya.
0: Gung Biang.
1: Semua saudara-saudara. Ini bercanda ya Duta ya. Biar agak mendung rindem sejuk di sini di Gunung Karang.
0: Oke, enten di sini juga nih di Ayam Uruk mulai mendung.
1: Nasi hujan bagus dari tadi pagi. Sudah kering jemuran ya Duta.
0: Oke, enten. Kalau jemuran ya Duta belum kering-kering nih. Hujan
1: iya,
0: soalnya.
1: Iya, hujan. Apalagi di studio kan itu AC-nya keluar air ya. Ya, nanti pulang hati-hati di jalan ya.
0: Nggih.
1: Biar selamat sampai di rumah. Salam semua keluarga.
0: Nggih.
1: Terima kasih banyak waktunya. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Gung Biang Yoga. Hati-hati nanti jemputnya ya. Itu dia Gung Biang Yoga yang udah request lagu Piring Dibanting. Nah, kan lagi kembali nih Deduta buka line telepon ya. Siapakah ini yang belakangnya Gung Biang Yoga? Silakan kalian lagi di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asyik.
2: Dari Masu Ubud
0: ini. Maaf, Napi?
2: Dari Masu Ubud.
0: Oh, Masu Ubud. bentar lu deh. Deduta anu lu. Oh, ingat-ingat lu ama.
2: Didi tuade.
0: Mohon maaf Didi.
2: Ya.
0: Deduta pikun-pikunan.
2: Ya, penggemarnya banyak soalnya.
0: Ini pun ya. Api gatra niki. Gimana kabarnya?
2: Ya, baik. Di sini mendung-mendung manja. Mendung ada sinar sedikit gitu.
0: Mendung-mendung manja.
2: Ya. Dari tadi siapa itu Gung Biang Yoga ya?
0: Iya, Gung Biang Yoga ini.
2: Ya, salam kenal Gung Biang Yoga. Yang itu ade dari Mas Igun. Salut yang sekarang rada aneh. Ngeman hitungnya kecap ditinggal hidupnya. Kasihan saya dengar tuh.
0: Tapi Gung Biang Yoga semangat. Gini ya berjuang gitu.
2: Iya, emang semangat ya. Mugi sehat kutune Gung Biang Yoga.
0: Astagfirullah.
2: Ini minta lagu.
0: Mau lagu apa nih Nik Tuade?
2: Apa itu namanya? RW5 RT7. Oh. Terbalik itu.
0: RT5 RW3 itu ya.
2: Apa terbalik itu?
0: Terbalik itu Nik. Ya beda nomornya.
2: Yang penting berisi RT aja.
0: Oke. Lagunya udah siap nih.
2: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Iya. Gung Yoga, misalnya kan Bimun. Ya, Pak D. Gunawan, Bang Dianyar, Punapi, Gatrawes. Ini banyak order. Ibu EKBB, selamat sore. Pak Brong, Pak Yangan, Ibu Jerman, Naler, Adik Murdaya, Gusti Biang Murni, Gusti Biang Kirana, selamat sore. Pak Pane Gede Supadmo, Pak Captu, Jero Mangku Nyuman Ace, selamat sore. Dutera, Taba, Nanggah naik dia ya, belum ya?
0: Belum.
2: Aduh, dulu, kalau dia naik, aduh ramai sekali.
0: Iya, ya, selalu semangat Dutera.
2: Bahin Dira, semoga cepat sembuh ya.
0: Iya, setengah cepat sembuh.
2: Ini Agus Mengui, Bu Anawang yang gede, ini kita Pak Jaten, ayo naik nih. Ya, Bu Erma, Kungkung, Pak De Pulau Jaya, Pak Eka Mamba, Pak Pandi Panigabe, selamat sore. Pak Reskane, Bu Agung Buang juga. Ya, Nini Janura. Juga Iri Cusi. Pak Dania, Nini Dania, selamat sore. Mbak Tunini juga. Terbalik Mbak Tunini dari Tanah Lot. Ya. Ternyata Ibu Ayuna dikiraan dari
0: Bu Ayuna dari Tabanan itu.
2: Dari Tabanan ya. Ya maaf Madu Dini dikiraan dari Tanah Lot.
0: Madu Dini emang dari Tanah Lot.
2: Madu Dini dari Tanah Lot. Kiraan Ibu Ayuna.
0: Oke.
2: Ya. Ya. Ibu Cinta Penate ayo naik. Ya Narbo sudah.
0: Sampun.
2: Bibi Kak Tiara. Ini Rama, ini Dimas, ini Restu. Halo Ibu Kudus Adel, apa di rumah apa di sawah ini? Semoga sehat. Di rumah itu sudah nih. Nah, dek Mas Sayangan, Ibu Kudus Keboiwo, selamat sore. Gembiang Kekeran, ini Santa, Kamur, selamat sore. Ya, semua-semuanya ada duka, semoga sehat selalu.
0: Dibungkus ya Nini ya.
2: Terima kasih waktunya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Nini tuh Ade. Ya, Ya, itu dia tadi Nenek Tuade dengan lagu RT 5 RW 3 ya. Nanti akan diputar-putarkan ya Nenek ya. Oke, sudah dua penelpon kita. Sekarang saatnya di duta coba cek-cek dulu nih, adakah yang nyenggol? Oh, masih belum nih. Oke, langsung saja di duta putarkan nih lagu requestan dari Gong Biang Yoga yang judulnya Piring Dibanting, dan dilanjutkan oleh lagu requestan dari Nenek Tuade yang judulnya RT5 RW3.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Halo, rekan-rekan Rai, masih di acara Pledangdut, dangdut adalah kita. Ya, masih ditemani dengan Deduta nih, tentu saja di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, itu dia tadi dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Kembali nih, Deduta buka line teleponnya. Silahkan Raka dan Rai bisa langsung di 0361-223361. Ya, Bu Putu Keboywo, Bu Pera, yuk naik. Nah, ini sudah ada penelpon nih. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik.
0: Dos.
1: Kewas saja menelepon Deduta. Sakti.
0: Kok sakti? Kenapa sakti nih?
1: Aduh, sakti Deduta.
0: Ampuradumun, Niki dari daerah mana lu nih?
1: Aduh, Pak D nih.
0: Pak D
1: Polos Jaya.
0: Polos Jaya. Gimana kabarnya ya, Niki, Pak D?
1: Sehat ya?
0: Sehat, Pak D.
1: Ya.
0: Pak D gimana nih? Sehat kah?
1: Ya, di rumah dong. Gunung Agung.
0: Inge.
1: Iya.
0: Pak D sehat kan?
1: Ya, sebenarnya lah.
0: Iya, sebenarnya.
1: Sehat. Cuma susah menek deh.
0: Kang Yang.
1: Pak Muda deh, siabang si ngidang-ngidang nyelak.
0: Kang Yang, blik-blik.
1: Iya. Aduh.
0: Iya. Dan akhirnya
1: yang penting tetap mengikuti deh.
0: Siang malam
1: tetap mengikuti deh.
0: Wah, Deduta pengen sebenarnya nih dengerin ceritanya Pak D malam-malam yang
1: ya, kalau malam maafin aja deh. Malam gak kuat, gak kuat satu itu melek
0: mengatakan. Oh iya, iya.
1: Iya.
0: Apa-apa
1: Pak D. Karena mungkin umur sudah apa.
0: Kenapa?
1: Iya, salam dikit ya.
0: Mau request lagu dulu enggak, Pak D? Mau request lagu dulu enggak?
1: Lagu? Lagunya gitu. Senang-senang buat KBB nih. Pengadilan Cinta
0: kan. Pengadilan Cinta.
1: Iya. Okay. Berikan Bu Eka di satu bulan. Salam nih buat Bantu Nini juga ya. Udah naik Bantu Nini, Nini Agus, Mengui, Pak Uwo, Pak Uwo. Terus juga Naro juga ya. Terus ada nih Ayuna. Terus Abangan dulu, Mangkusdani, Pak Yanarbo, Ani Kapal, Bu Putu Keboiwo, Punya Pigatel, terus ada Neni.

0: serangan. Lupa lupa ingat dah lama dah pernah ni ni dah buat jero Jerman jangan bu siapa lagi ini. Ini yang di sana.
1: Ini Dania.
0: Dania sama Peka. Ya. Terus ada Mang Pandu juga. Ya, patut mancung siapa di kapalnya. Ya, mancung Merlin. Merlin sering ngoling-ngoling. Merlin itu di Pemogan, Bu Agung Yoga tadi ya.
1: Agih, Bu Agung Yoga banyak tadi.
0: Ya. Salam kenal lu yuk Bu Agung. Padahal dah sering-sering naik. Terus Bu Agung si Dianya juga di kekalan sama siapa lagi banyak sana. Ya semua-semua yang di kekalan. Lagunya ada ya gak?
1: Ada dong.
0: Ada ya itu dah. Buat okay. Lu KBB supaya ada naik nanti sebentar ya. Ya pancing dia pancing.
1: Ya biar naik ya.
0: Terus koling-koling juga. Terus ada Mbak udah Desya udah. Apalagi ya semua aja dari dia.
1: Oke okay, Pak D dibungkus ya.
0: Yang belum terkoling grup Yanba semua, grup Ladan Luwung, salam kompak, Kak Angga juga, terus siapa lagi itu termasuk grup Ladan Luwung, ya salam buat gede, selamat bertugas ya,
1: oke,
0: terima
1: Pak
0: kasih
1: De.
0: Banyak, dadah bye bye,
1: dadah bye bye Pak D. Ya itu dia Pak, tadi Pak D. Polos Jaya dari Denpasar, Padang Sambean. Oke, Kang Rai kembali nih dari Duta. Buka nih line teleponnya. Siapakah ini di belakangnya Pak D. Polos Jaya? Silakan Kang Rai di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, tuli maru membuka dedikasi man-man yang kok.
1: Gini ya kamu. Tapi kan ini dapat gak jadinya kak?
2: Ya sudah dapat yang ring sudah lalang.
1: Dikin yang kesawa. Gini ya, pun tapi di tengah lalang Rika. Hujan kan?
2: Ya ampun, bukan hujan. Nih kan uli kini hujan, uli jam 6 kantos, jam 12 deh.
1: Sama tuh, di rumah kita juga dari, sampai jam setengah 12 lagi.
2: Nih, jam balas saja, kan ngidang-ngidang nyebrang, menengkeli kami pun membelanja.
1: Oke.
2: Nih tuh, lihat nojak, ya nang deh gede, kencang di ketua.
1: Kenten.
2: Yes.
1: Niang, Niki sehat-sehat kan?
2: Yes, sehat.
1: Sehat. Yes, karena sehat selalu nih Niang.
2: Minta lagu nih deh.
1: Lagu apa nih Niang?
2: Lagu nih Malam Minggu nih.
1: Iya sih, lagunya Malam Minggu.
2: Niang sengol-sengol.
1: Silakan ya.
2: Kelot matu ini. Ampun kendan. Nini Sanur sarang pekang nih. Salam kenal niko niang nak. Ampun nyemiram tapi niang sap bekat deman menek kendan.
1: Tapi.
2: Ampun kendan. Mahedi, Gong Biang Sri, Nini Agus, Ibu Lodra, ampun kenteng, ngaung-ngaung mangkin reng cabang, Nini Ika, Nini Ayunang, Bu Jero Jerman, Nika Pak Ayanarbon lucu nih.
1: Pak Ayanarbon. Nih
2: wow, para bungat yang kede, bajang ligat yang di dapur niki.
1: Emang lucu kan. Patut
2: mancung, salam kenal. Ampun kenten, mumpum yang ingat mangkin nih. Nika Pak Nyoman Sireng nih.
1: Yang mana Nika? Yang...
2: yang jadi badong tuh Nika. Cetak nih yang ampun. Oh, Pak Mang Sanu, salam kenal Pak Mang. Ampun, Ken.

0: Bintang, Nenek Ayu nang ampun, Ibu Vera, Mang Indira tu supaya boleh cepat sembuh ni. Ampun Bintang, Juru Mangku Sudani, ampun Bintang ngaleng-ngalerang Bu Eka BB, Bu Eka Munga Bu Eka. Pikir yang tegalalang dadong jana tiangi sarang dadong cantik. Nya mun nika melesiki Pak Pande Made ngabo. Men sarang kami mantan niang kirana melesiki ni. Nya mun nika dede.
1: Oke.
0: Dede ta.
1: Nya
0: niang mempamit. Terima kasih, dadah, okay, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Ini yang kesawa dari Tegalalang. Ya, itu dia tadi ya penutup kita, ada ini yang kesawa. Oke, kalian Rai, dari kita bacain dulu nih yang senggol-senggol. Ada Bu Ninda Kuum ya, yang katanya tumben bisa monitor radio karena radionya opname 2 hari. Aduh, semoga radionya gak opname lagi ya Bu Ninda ya. Kemudian nih ada nih dari Mas Ubud, ada Pak Wayan Siaje yang ikutan bergabung. Yesus semua Pak Wayan Siaje. Oke, akan Rai, karena waktu dari kita sudah terbatas nih ya, lagi sedikit banget nih. Dan gak terasa nih, sudah di penghujung acara aja nih. Deduta ucapkan terima kasih buat Rekan Rai, pendengar setia yang sudah ikutan request lagu, kirim salam, senggol-senggol, dan juga ikut meramaikan suasana. Tentunya di 106,4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, di acara Prodangdut. Nah, semoga lagu-lagu tadi Rekan Rai bisa menghibur Rekan Rai semua. Oke, Deduta tutup acara Prodangdutnya ya. Tapi nanti Deduta akan kembali menemani Rekan Rai dari jam 5 sampai jam 7 nanti. Oke, Rekan Rai semuanya, terima kasih dan dadah, bye-bye semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kandung kesarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Kadun Rai, Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai AKP Erin Toga mengatakan pengagalan keberangkatan 13 calon jemaah haji non-prosedural 22 Mei lalu bermula dari informasi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai terkait adanya rombongan calon jemaah haji yang hendak berangkat ke Malaysia. Dijelaskan dari pemeriksaan awal, rombongan tersebut diduga akan melanjutkan perjalanan dari Malaysia menuju Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji Takhili atau paket ibadah haji khusus kota dalam negeri Arab Saudi dengan menggunakan kartu izin tinggal Arab Saudi. AKP Erin Toga menambahkan ke-13 calon jemaah haji tersebut mengaku mendaftar melalui pihak tertentu yang menawarkan paket haji dengan biaya berkisar Rp250 juta rupiah hingga Rp300 juta rupiah per orang yang diarahkan berkumpul di Bali sebelum diberangkatkan ke Malaysia dan selanjutnya menuju Arab Saudi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap pitu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu condong, kakan-kakan, putri, Arya atau kadean-kadean, panji atau patih manis, prabangse atau patih keras, demang, tumenggu, turas, penasar, dan prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog, umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh turas, penasar, dan condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madya, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepe Belelen, serta Padang Aji dan Buda Kalingkang Asam.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rekan Rai, Pemirsa Sarang Sami, Sane Kantun, Meskiang, Ring 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Dongi Sarang Sami, Ngepangkeng Kerayuan, Lan Kerahajengan, Muali Kecunduk Sarang Titiang, Gede Duta, Ring Acara Lingsir Sanje, Sane Mangkin, Pacang, Dagingin informasi terkait dengan destinasi wisata lokal, Sane Wentan, Ring Bali, Sane Keselingin, Antuk Tembang-Tembang Pop Bali. Nah di duta pacang nyarangin rekan rai ring rahina san anggareng ya anggare tanggal 6 likur Mei warse 2016 likur mangkin ngawit jam 5 kantos jam 7 sanje waktu Indonesia Tengah nggih. Ingih akan rai pina ke pengawet dedutan iki asiki tembang keraturan.

106,4 MHz Sekadan Rai, Kantun Serangin Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih kantun ring acara Lingsir Sanja, sana makin pacang kedagingin inde informasi terkait dengan destinasi wisata lokal, sana wentan ring Bali. Nah, kan Rai, sana makin dari utara pacang merekomendasikan sebuah destinasi wisata niki sana wenten ring Karang Asem. Nah, kan Rai berhubung niki mulai dari besok dari tanggal 27 akan ada libur yang cukup panjang nggih. Nike ada Idul Adha, lalu ring Respati wenten cuti bersama. Nah, yangnya pengen nyambung nika tanggal 29 jemak cuti jepul nika kan Rai 5 hari dapat libur. Nah, mumpung sekarang ada libur panjang, Deduta akan memberikan niki rekomendasi destinasi wisata. Nih, sana bisa rekan Rai kunjungi dan coba dulu kunjungi apakah niki benar seperti kata Deduta bagus kita. Nah, karena liburan cukup panjang niki rekan Rai, Deduta ajak rekan Rai niki ke Karangasem, Pangga Johan bedek. Nah, niki destinasi wisata yang ada di daerah Seraya Tengah nggih, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tentunya nggih. Nah, niki destinasi wisata berupa pantai, namanya niki Pantai Batu Telu. Nah, Pantai Batu Telu niki Deduta rekomendasikan karena berbeda dengan kawasan pantai di areal Bali Selatan, sana ramai nggih. Pantai Batu Telu niki menyajikan seperti biasa atmosfer yang sunyi damai nggih, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, kan Rai, setiap Deduta rekomendasikan pantai, pasti Deduta rekomendasikan pantai yang sepi-sepi biar kita semua bisa damai, bersantai, dan tidak lagi dengar-dengar ribut-ribut dan keramaian itu ya. Nah, Pantai Batu Telu niki rekan Rai merupakan wisata pesisir pantai. Sane wenten keberadaan 3 buah batu karang besar sane menjulang niki ring areal pantainya. Nah, 3 batu unik punikilah yang memberikan atau menginspirasi nama pantai ini menjadi Batu Telu atau 3 batu nggih. Nah, untuk daya tariknya niki, Deduta spill-spill dah dikit ya. Niki, karena ada 3 batu karang besar niki yang ada di pesisir pantainya, ini menjadikan ciri khas niki nih, karena punya susunan batu karang yang berukuran besar, dan batu karang niki tampak kontras sekali Rai dengan jernihnya dan biru lautan lepas. Selain itu, rekan Rai, Pantai Batu Telu niki dikelilingi oleh tebing-tebing dan landscape berbukit hijau nih, warna hijau penuh dengan rumput-rumputan yang megah di sepanjang pesisirnya. Jadi ini akan menyejukkan mata rekan Rai karena lihat yang hijau-hijau dan biru-biru. Nah, karena pantai puniki sepi rekan Rai dan jauh dari keramaian, maka pantai niki sangatlah asri ya, dan minim sekali polusi suara dan juga sampah karena pantai niki belum terlalu dieksploitasi oleh pariwisata massal.
Nah, Kang Rai itu dulu ya. Nanti Deduta akan kembali lagi Niki, Muali, nyarangin Kang Rai membahas tentang gimana sih akses jalan ke sana, apakah sudah bisa nih dilewatin dengan motor atau mobil ya, nanti akan Deduta bahas. Nggih, Kang Rai ngirim sanda andumun melalui bos Deduta Pacang, Muali, Niki, nyarangin Kang Rai.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai, Kantor Suara Angin 24, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih mawali mboten inde Pantai Batu Telu nggih sane wonten ring Banjar Dinas Celagi Desa Seraya Tengah Kecamatan Karang Asem. Nah, untuk lokasi dan akses dari pantai puniki Kadun Rai, ternyata pantai niki dapat dijangkau nggih menggunakan kendaraan roda 2 utawi sepeda motor dan juga sepeda ataupun kendaraan roda 4 yaitu mobil dan juga dokar. Ya, jadi Rekan Rai aman nih bisa rame-ramean Rike melalui melancaran ke Desa Seraya Tengah nggih. Nah, Rekan Rai walaupun niki genah pantai puniki wenten ring dibalik nggih dibalik perbukitan Seraya, namun jalur utama menuju Desa Puniki sampun becik tur aspal. Nah, Rekan Rai yang ingin berkunjung ke Pantai Puniki tinggal parkir motornya di atas lalu jalan nggih, jalan kaki singkat menuruni jalan setapak dari area parkir untuk sampai di pantainya.

Nah, kerden rayi pantai niki sangatlah cocok jika kerden rayi melalui niki dengan anak, kengtengeh anak-anak ataupun remaja-remaja, nggih. Karena ring pantai puniki sangatlah cantik pemandangannya, jadi kerden rayi bisa niki foto-foto estetik kidik, nggih. Apalagi saat melihat ombak laut niki menghantam formasi tiga batu besar tadi dari atas tebing, itu sangatlah indah keren rai. Selain itu, karena pantai niki menghadap langsung ke timur nggih, menghadap matahari terbit, jadi sangat cocok niki pantai niki jika kalian rai ingin melihat sunrise yang indah. Nah, selain itu karena niki pantainya sangat sepi kalian rai, tidak banyak, belum banyak niki pengunjungnya, jadi kalian rai bisa menikmati ketenangan, bisa untuk bapak-bapak niki sangat bagus pantainya niki untuk bengong, apalagi kalau bawa pancing nih. Dan di sini pantai niki tidak banyak ada dagang ya, jadi lebih sepi, lebih eksklusif rasanya. Ingat kan Rai, mesandakan dimun melebas dari pacang wali niki nyakang nakan Rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

ditari oleh tamu lilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah tari oleg tamulilingan. Tari oleg tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh Emario atau Ketut Mariel. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coase, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga tari oleg tamulilingan diciptakan. Tari oleg tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayura Kerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari oleg tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah mulai, dan kata tamulilingan berarti tumbang. Bila digabungkan, tari oleg tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang ngelihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Sekalian Rai, Kantun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, Kantun Ring acara Lingsir Sanjeng. Nggih, niki muali Duta Nyarangin mau bahas tentang Pantai Batu Telu Karangasem. Nggih. Nah, Kantun Rai, Pantai Batu Telu punika yang Duta sudah rekomendasikan merupakan tempat liburan alternatif terbaik bagi Kantun Rai yang mencari ketenangan dan kedamaian serta keindahan alam yang masih asri dan alami. Nah, karakteristik tebing yang dimiliki oleh pantai niki dikombinasikan dengan 3 batu karang yang besar menjadikannya salah satu sudut terindah Sanewetan Ring kawasan Bali Timur. Jadi, Akhir dan Rai sane melancaran ke daerah Karangasem niki bisa dicoba untuk dikunjungi nggih. Nggih, Kang Rai, segitu dulu informasi terkait dengan destinasi wisatanya. Mali bos, Duta Pacang Wali, niki nyarang Kang Rai. Kartis Swimbo.

gitu-gitu berarti aksi ukiran pasir ukir pinake wedu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening per

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

miwah kepranyanan saking pengeruh sanepadon. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: Inggihkan rai sahabat budaya wawu sampai kita ikuti persembahyangan puja Trisanya. Yeah. Semoga rakan rai dan umat Hindu Sedharma sareng sami stata pulih kerahyuan dan kerahajengan. Inggihkan rai niki tepat pada pukul 18 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Kandung ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Akhiran Rai tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga akhiran Rai selalu diberi perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mang depole tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau gak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

0: Sari. Janang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Akan Rai Kanton Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Namali kesarangin dedutan iki ring acara lingsir sanje sane mangkin pacang kedagangan inde informasi terkait dengan budaya sarang adat istiadat. Nah, akan Rai wawu sampun kita bahas Pantai Batu Telung sane wenten ring Seraya Karangasem. Sekarang saatnya kita beranjak sedikit menuju ke Desa Adat Tenganan. Nah, di Desa Adat Tenganan punikir kerenrayi wenten sebuah tari, yaitu tari Abuan Luhmuani, yang merupakan tarian sakral kuno ngeh dari Desa Adat Tenganan Penggrisingan Karangasem. Nah, seni tari niki sendiri sudah diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda karena nilainya yang sangat tinggi bagi peradaban suku Bali Age. Nah, apa itu tarian Abuan Luhmuani? Nah, tarian iki merupakan tarian ritual tradisional Bali Age yang dibawakan secara berpasangan oleh sekelompok pemuda tuna-tuni yang belum menikah. Nah, kata Abuan sendiri merujuk pada pementasan tarian bersama ngeh. Sedangkan kata Luhmuani puniki berarti perempuan dan laki-laki. Di mana dalam pementasannya tarian puniki untuk lanangnya atau trunanya menari tanpa busana bagian atas nggih. Dan para penarinya diwajibkan nikir kadan rai mengenakan kain tenun khas Tenganan. Nah, tari Abuan Luhmuani puniki memiliki makna yang filosofis nggih, di mana tari niki berfungsi sebagai media interaksi nggih untuk mengenalkan para dahe kenten nggih dan truna atau para pemudi dengan trunanya kenten nggih. Tujuannya adalah mengikat ikatan emosional agar mereka tidak menikah keluar wilayah desa adat demi menjaga garis keturunan warga Tenganan. Nah, selain itu tarian Abuan Luhmuani puniki juga melambangkan rasa syukur kebersamaan serta pencapaian keseimbangan hidup yang harmonis di dalam komunitas desa Tenganan. Nah, tarian Abuan Luh Moani Punikir Kaden Rai dipentaskan sebagai bagian dari penutup kenten nggih, penutup rangkaian upacara Usabe Kaseng nggih ring Pura Bali Agung. Nah, Kaden Rai masanakan dumun malebos di Duta Pacang Wali niki nyarang Kaden Rai membahas tentang sejarah dari tari Abuan Luh Moani Puniki. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kantun Serangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya kang Rai, mewali niki bawasan inde tarian Abuan Luh Muani dari Tenganan Penggisingan Karangasem. Nah, kawan Rai, ternyata tarian Abuan Luh Muani niki diperkirakan telah ada sejak berdirinya desa adat Tenganan Penggisingan, yaitu pada abad ke-10 Masehi. Nah, karakteristik dari tarian Abuan

Bang Loh Moni pun iki memiliki gerak tari yang minim improvisasi dan tidak memiliki pakem dinamis seperti tari modern pada umumnya. Nah, karakteristik geraknya lambat dan bersahajang. Nah, untuk posisi para penari niki, para penari wanita atau dahe dan penari pria atau tune akan berdiri saling berhadapan sembari melangkah ritmis mengikuti alunan musik. Nah, musik yang digunakan sendiri untuk mengiringi tari puniki yaitu musik gamelan slonding ya. Gamelan slonding niki yaitu perangkat musik yang purba Bali terbuat dari besi yang disakralkan. Sedangkan untuk tembangnya sendiri atau gendingnya, instrumen slonding niki memainkan gending yaitu gending wajib yaitu ijang-ijang kesumbang untuk memandu gerakan langkah kaki para penari. Nah, akan meraih tari abuang Loh Moni puniki tetap ajeng di tenganan puniki tetap ajak, tetap terjaga kesakralannya dan tidak mengalami komersialisasi. Tarian ini juga kerenai tidak boleh dipentaskan secara sembarangan di luar konteks adat, yaitu tidak boleh ditarikan untuk tujuan pariwisata komersil. Nah, sedangkan untuk para muda-mudi niki di Desa Tenganan tetap antusias melestarikan tarian abuan Loh Moni puniki sebagai kewajiban spiritual demi menjaga kelestarian adat, identitas budaya serta keutuhan internal warga Desa Tenganan. Inggih kan rai, itu dia tadi informasi terkait dengan tari abuang Loh Moni nggih. Sane merupakan tari sakral dari Desa Tenganan, Penggrisingan Karangasem. Inggih kan rai, nenten terasa niki sampun telah galah diduta nyaringin kan rai ring rahina mangkin. Sakemaon kan rai sampunan sedih duaning malebos sakaren rai pacang kesangin oleh Mbok Dayu Ari nggih. Inggih kan rai diduta nunas gang pengampura duaning selami bertugas medue kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring akse semeton sareng sami. Inggih kan rai dari utang lungsur pamit peputan dari duta antuk prama santih. Om santih santih santih om.

0: swastiastu. Inggih pemirsa Ratu Dedane Malih Iring Titiang, miyarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur mina kadingane. Paklengan indik ham patut katin capang. Kramane sane maubuhan sampi kap tiang nentan jejah ring kawentenan virus ASF. Salian gatra inuncap talar katur makudang gatra mabuat tiwasan. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatra sejangkep nyane. Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali micayang panuntutan indek kapasitas hak asasi manusia majang kuban ring Balai Permasyarakatan Bapas kelas 1 Denpasar. Kepala Bapas Denpasar IKadek Dedi Wirawan ngaken sepengrauh kuban Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali punika prasida mikukuhang payahang publik sane mendasar antuk HAM ring wewidangan nyane. Manut dane kawentenan punika mabuat pisan angin nincapang momoh payahan majang kramane taler prasida wangun rasa percaya kramane majang ring institusi pemasyarakatan. Analis HAM pertama saking wilayah kerja Bali Maria Goretti Jelinde Nguadarang HAM sane kejantenan ring pelayanan bapas mabuat pisan daler pinake hak klien kawadarang ngemargiang tugas pembimbing kemasyarakatan bapas sekadi persamaan ring baga hukum praduga tak bersalah miwah kepentingan sane pinih becik majang alit-alite sane berhadapan sareng hukum. Koordinator Wilayah Kerja Bali Kanwil Kementerian HAM NTT, Anak Agung Gede Ngurah Dalam Taler Ngewohin Mikukuhang Indik HAM miwah sajroning payahan publik membuat pisan ring wawidangan pemasyarakatan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Distan Provinsi Bali Wayan Sunade Ngwadarang manut pengujian sementara majang ring sampel utawi contoh sane kamil ring wawidangan peternakan ring Temesi Gianyar kepanggihang wenten kekalih bawi sane kawadarang positif ASF. Kawadarang Dinas Pertanian dan Peternakan sampun micayang cairan disinfektan majang kramane sane maubuhan mangde prasida menjaga-jaga mangde setate nguratiang ubuhan nyane. Dane taler maklengin kramane sami mangde nenten rumah sejejah santukan sane mangkin tim teknis peternakan lan kesehatan hewan Provinsi Bali mapai gumang sarang dinas terkait ring tingkat kabupaten utawi kota nintenin taler nureksain ubuane mangde nenten keni virus. Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKPR Ritonga ngudarang telulas calon jemaah haji non prosedural tanggal kalih likur sane nenten durung berangkat punika kekawitin antuk gatre saking kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai inde kawentenan rombongan calon jemaah haji sane berangkat nuju Malaysia. Kawadarang saking pemeriksaan sane kemargiang rombongan punika ketarke pacang nuju Arab Saudi saking Malaysia ngemargiang ibadah haji dakhili utawi paket ibadah haji khusus kota dalam negeri Arab Saudi antuk ngawi gunayang kartu izin tinggal Arab Saudi. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra Bali sane paside kader wengine mangkin. Ditiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih santih santih om.
1: Asa punika wau.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura orang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Inggih, Om Swastiastu para pemirsa. Acar temang warga sani wang yang di tiang ring di jeje wang gumadi menggenah wenten ring jero puri wenten daler ring kendaraan iki wau di tiang wenten kene dan siaran waji siaran nggih yen sampun wenten galah cek pasti ke sampun siaran kewanten ampurayang dawa sanis caro di bi di tiang dan presidero janten sampun kedagingin oleh gungka alit balguna sene mangkin nemonin rahino anggaro sekali biasanya ne titiang iring atau itu dane jagi nantri lan lawi oleh bos-bos interaktif ring 223361 sedurungnya interaktif niki jagi kebah-bah niki ngewacian api niki enggak
8: ini suksema radu kakiang mang doenten akidik pun niki napi wastane si mesiwasang jagi babah di tiang antuk dalawi puniki dah. Ring Panji Wijayo puniki.
7: Panji Wijayo.
8: Wijayo Karamo. Pupuhnya ne puniki Durma puniki.
7: Ngawit nge.
8: Ngawit nge. Nge ratu iradane pamiyarsa sene sampun sayaga puniki. Ring cakopan duwe suang-suang puniki titiang pacang mabah sane mangkin. Om Wiginamastu nama sidang.
7: Nge.
8: Dormito tinamang katu cacantungan.
7: Durmi, durmo puniki angin titiang, nemangang keguritan titiang inge.
8: Membuatan pantuk geti.
7: Janten sampun nenten paunduk puniki pekardin titiang.
8: Kasurgan lare.
7: Duaning kedropon titiang puniki ngeripto manahe kantun keduh kitan.
8: Wirang ruang arantunan.
7: Inggih malih punika kebingungan sane setate wenten ring dewek titiang.
8: Wiyoga tibran putih.
7: Kasedihane setata punika ngelikup.
8: Mana prapanca.
7: Ngardinin puniki manah ditiange jak dan reren-rerenan bingung.
8: Tambayaning angawi.
7: Tambayaning angawi. Duaning titiang nembe puniki ngawi.
8: Wesiwa uras pati murakeng kalimu.
7: Titiang awit puniki ngeripta nemonin uras pati wuku merakeh sasih kalimu.
8: Wes norte trayo dasi.
7: Pangelong dawak punika ping telulas.
8: Rekalawe sayo.
7: Inik taun puniki kala siki wisaya limo.
8: Rasa taya wasitan.
7: Rasa nem taya kosong hingga ring 1560. Mungkin wasitan wentan punika inggih.
8: Prabu Anom Wirasiniwi.
7: Sang Prabu Kantun Anom kasungsung dijoniki nggih.

0: putra.
1: Inggih, dawag ido kantun jejake ido sang kreteng negara sampun ido menados Prabu.
0: Hanya putri kakali.
1: Menerbe ido putri kali diri.
0: Dan pameng raras
1: putri nidone tan wentan nyaihin ring kelis tuayuan
0: suwargeng guna warna
1: mekantenan punike peraraine kelis tuayuane ring kewikanane sampun wikan cak malih cikegen tan maksudna
0: Sameng rumruam murdieng rawit
1: kekalih punika wiyakti ayu-ayu pisan muponin kelis tuayuan leluhur ido minakadi kendedes
0: pianacang pacang
1: Raden
0: Wijaya suami
1: kesaneke tagon-tagonin pacang dados rabin ide sang Raden Wijaya
0: kaparna hari minuan dera sang nade
1: sane pernah ari minon saking ide sang Prabu Kertanegara
0: siramakati hati
1: wantah ide kemantan sane keajab-ajab
0: Jajaka Wijaya
1: inggih punika Raden Wijaya sane kantun anom jajaka
0: kinatonganeng bale
1: sane mangkin sampun dados pangoreg bale
0: roro sapuran diri
1: dosnya ne kekalih punika ring puri singosari ngadeg Prabu

Sane waluyo bulan ide Sang Raden Wijaya, sane waluyo Surya ide Irake, ide Sang Kertanegara

0: Imawina ni de sang Prabu Kertanegara dan surut-surut sekadi surya.
1: Cik senotan ngademi.
0: Masunaran kantos nyengat punika kebuse tenanin ide punika ngetisin.
1: Tuas neng bala warga.
0: Ngetisin pinak minakadi manah bala wargi ini.
1: Jono peksa madana.
0: Nenten pisan ide rengo tekening punika madana punia minakadi ini pun.
1: Weh moha danda pinuji.
0: Sangkan nyapo kadi aku malih seneng pisan ide ni bakang danda ni ke mawinan ide kepuji.

0: ide menerbe mantri mepesengan mpuragenate
1: urado sirapienate
0: kantos lingsir kantun ko angen patih
1: wewe kadiaguna
0: iko sampun inan wiweko ni inan waged ring pangawruh
1: uruh yang nanya arte dewa
0: uninge inik nanya wiweko malih tetujone malih inik ngastiti ide betara
1: netia sangatur yang aji
0: setata sampun mepawungu ring ide sang Prabu Kertanegara
1: kabuatan nire
0: sane buatang ide matur
1: syukle Prabu hati
0: mang danis setato mecayo unike perbawaan ide sang Prabu oh kenten ada dos mantri
2: dan mantri werde sekawanten wikan puniki
0: kan puniki
2: inggih radio dedane pamirsa sane sampun nyantos-nyantos acara duwe durus mangkin ngeranjing nuling sir di tiang ni kiring puri bian basi minap ampun ide waktu cakap minap munah munah ada nuling sir sarang rukuh murte ngeh om swastiastu ngeh sampun nenten om swastiastu
3: om swastiastu
2: eh
3: tapi belum tak sarang lagi kasihan
0: lah radio tu dah
3: di racun nak nak tu.
2: Ah, apa nak tu? Ye, coba.
3: Ini racun di tiang ni. Ah, melajah debung di sacio kanya tu ni.
2: Ye.
3: Ye, ada manis nak cincunan. Om swastiastu.

0: ulangi.
1: Jadi
2: la,
1: ya.
2: Ulangi.
1: Lawan para adi menteri.
0: Lanjut.

0: wer adi di caruka.
1: Ya, lanjut.
0: Cakarim pasir uke.

0: Nah, pertahankan tuh. Mane nyemak ne bait ne leneng pangnya ke kene mana?
1: Ingi ratu kakian.
0: Bagus, bagus.
1: Heh. Antuk dalah ratu antuk atut. Atuk kakian mugi kena rayu sareng tugung kang e sanggo bumi sanggo griya. Dikini ni santa tu sareng BKBB jero kita mengamengkin. Ingi ratu kakian dalah atut dicara ratu satu gunta. Oh, yeah. Santi.
2: Yeah. Dah weni sampun ada
0: penyung. Nih, pun ada penyung. Nggih, para pamirsa senetiosan, titiang nenten nagingin artos karena kantun ganjih. Nenten nggih, kantun ganjih yang artos titiang bisa ical ing ke wiramona kenten. Niki sampun pun tegak menikah benjangan yang niki munggah malih baru artos ya.
2: Dudus ini siosan malih yes sampun nenten om swastiastu
3: satu kakang sarang tugung ka
0: yeh bujuru
3: titiang atu
0: pun siago niki pun yeh dudus
3: sampun titiang melajah tantri niki atu
0: yeh tantri lawi dados
3: jadi kawitin

0: মানব
1: রিকর আরেশ kekantanan wenten
2: itu tiang
1: ciri tiang ni ke
2: ini kedis tu iri ke tengong
1: ni ke nepukan kedis baes lantang ya ben misi bentuk ek baes
0: suara.

0: Awak pun ni gede tegah pun ni ke?
1: Ya, mau wibawa.
0: Mau wibawa.
2: Ulone Arab.
0: Wene besik ni bulu ni beh samah sajan atap pun ni ke? Gemrong.
2: Angin geling pang maja
1: nyagut
0: nyagut pang maja nyagut geling pang maja dan ikai pun elah gelok ngigel di carang kayu maja ni
1: di bilo
0: ni

0: Jiring.
1: Jiringi kentar
0: gitu. Jering ngeber-ngeberan punika kampe dipune
2: buat semunu malih sinar.
0: Malih keber ne sinar ne malih beh kebiar-kebiar ngana.
1: Abro punang paplok.
0: Sayan-sayan ngangoban punika abro pisan punika
2: abro punang paplok gitu ramane ilang.
1: Turun nikah tuh.
0: Panjang nih.
1: Ini.
0: Ingin lanjut nang.
1: Abro.
0: Umur kuda.
1: Katrangi rawi.
0: Kesinarin antuk sunar itu sang yang suryo nyangat nang kelelam.
1: Kandahan ingsun tumengal.
0: Dewe tegak-tegak aja saya anu. Eh bengong yang ninggalin punika des.
1: Nengeh manuk merak aran ipun.
0: Yeh dong ne madan kedes merak kadana. Nyen madan kedes merak benah beluung jenang ya.
2: Gede tegah.
0: Gede tegah.
2: Gemrong.
1: Inggih atu suk semua ratu. Ada polis meton sana diosa. Odah weni sampun ni santa mungkin. Galah aturan titiang. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iye, jeruji. Sampun.
2: Sanur Sanur.
0: Iye Sanur.
2: Kim Sanur.
0: Iye malih mungkin. Om Swastiastu. Iye. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang Bengi.
0: Tabanan, tabanan.
2: Ini mara ada kelanjutan nih.
3: Tabanan, tabanan pejaten.
2: Lanjutan Durmo nih.
3: Napi dan Durmo panggil. Napi buka jen belajar lawe mana su?
2: Coba lawe Durmo.
0: Lawe Durmo.
2: Lanjut
3: nih wajib. Durmo puniki panggil su?
0: Ada kan tengah mara.
3: Miki bau ngambil buku dan boleh gitu.
0: Ada sing monitor marah
3: itu. Ini apa tu?
0: Yeah, terus.
3: Om Swastiastu. Mas kedeman nam boleh ngeranjing miring ratu pun api kata ratu.
2: Yeah.
3: Sekarang kau kak kenang eh.
0: Yeah.
3: Tu, suwe dan miring angkot tuntunannya tu. Om Swastiastu.

0: Ti
1: namidu.
0: Nambi. Dan becek manah di tiang, yenipun keinami.

0: blog.
1: Rintang muda lengah itu bahas aja 10 kilo ada apa aja selai kilo bahas dia udah aja selai ada apa aja dasar
0: ini kan mampu ben ya
1: iya lemah
0: menggang jabatan
1: patih apa nih kok
2: Kina guna Prabowo
1: malih yening gegunan kaipun Pak Joh beten di telapakan batis tiang ipun
0: Prabowo sing ngelah jenenge bajak kuncru

0: dan madwe cahaya nang abadek saja inami punika
1: ngerarat dan
0: ngerarat ke Prabon ratu punika tu ganti ganti tu
1: ganti ganti
0: yang niki ya resepel tapi ada ane resepler resepel
2: tapi badut niko sinal tu
0: badut tapi kelihatan ragu-ragu macam
2: ya
1: nu ragu-ragu macam nu ragu-ragu
2: kayaknya bos nama yang malay kan, jadi niki sinom napi wasan tu.

0: no semaluan tidik. Ini WK dereng
1: WK.
0: WK niki kana dia nyare tu. Ngapa kana dia kani dalar niki kak Ciatop milih main ni.
1: Nah, kak Ciatop. Sila niki.
0: Ingge cedek sareng sami seneng-seneng nyarengin tumang warga mangkin munggah sene dereng polis sene sampun polis rajang mesana. Yuk semua tuh bagus kaki yang tu galahan tu artos tu tu buka dalam ni.
1: Yuk
0: semua tu galah nini mau pamit om santi om.
1: Om santi. Ya, yeah. Oh dari Gojek. Hengeng, tunggu sebentar. Ya,
2: ya. Ya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Inge rahaja ngungi tu gongkak sarang tu kakiang.
2: Yeah. Alan turang nih.
3: Napi tu niki, wau titiang wau penting tu.
2: Bada.
3: Lawe tu ke?
2: Lawe.
3: Yang tu.
2: Nah tadri tadi saja.
3: Ah niki ampun ngambil lawe. Wijaya Kramo tu nih.
2: Panji Wijaya Kramo.
3: Sampai roh rijo wau.
2: Nomor 6 san. Jadi nomor 7 ke bidang.
3: Oh sempat ampun niki. Ampun siaga. Inge. Ini Tita rahajang mesanakan dumun. Jero cita dalem nih. Nggih, kawet titiang niki, titiang mauruk niki melebos senas tuntun tu. Oh, mawi gena mas tu nama si diem. Uin nimba. Apa niki uin nimba ampun.

0: Widya Sang Prabu Sri Cahya Purusa.
1: Lan Sri.
0: Hilang.
1: Napi.
0: Lan Sri
1: Laksmi Kiran. Niki pegat napi.
0: Kirana. Kesarangin aduk Sang Prabu Sri Laksmi Kirana.
1: Roro sapuro pinuji.
0: Tidak sarang kali dados Prabu. Nah, risampune ke adegang agung kelintang anak ida dan nenek ngajumang.
1: Kabuatan nire.
0: Nike samne buatang ida.
1: Katoreng Sri Bupati.
0: Kator aris mangkin indek punika oleh Mpu Ragonata majang ring ide Sang Kertanegara, Sang Prabu Kertanegara.

0: kare ring jagate.
1: Sakat rapa siapa?
0: Sakat rapa siapa ke belakang?
2: Siapa belakang?
1: Sakat rapa.
0: Sane diterapkan, sane ke margia.
2: Margia.
1: Siapa?
0: Ada hilang.
1: Kadiate.
0: Ada hilang.
2: Nah, ni nomor dua boleh ma.
0: Siap. Sakaterpo siapo kadi tesire
1: siapo kadi tesire
0: sire sane patah ringangan ide sang prabu Kertanegara
1: niki male kejepit niki di cakapane napi ya niki
2: malat
1: oh malat
0: malah malah angpun dilingi
1: nurud dilingi
2: malah nurud dilingi
0: malahan ido cek keradang linggih ido
1: empuragenate
0: mukadi ido mantri empuragenate mantri lingsir
1: mari sirah pati
0: jag pecat udah dados menteri perdana menteri
2: cat
1: gumantia sana siremahi pat
0: mahi setengah sana ngentosin makin kursine dane sang mahi setengah
1: karwo panjer napi niki nah
0: karwo panjiaraganate
1: karwo panjiaragani
0: sane ping kalih punika panji anggrarani
1: pinatih
0: tersir. Aduh hilang.
2: Dini
1: pinatih tersir.
0: Coba ulang uling nih maklunan.
2: Ini nomor dua salah anu teman.
1: Oh, iya. Okay. Ngini awanin. Gumantio. Sana sira mahi khas.
2: Mahi setengah.
1: Mahisat tengah
0: nyut
2: mendong karwo
0: salah
1: karwo panjiaragani
0: terus lanjut
1: pinatih tersirat
0: lanjut
1: kunang empuragenate.
0: Ini marah benar sik nih. Tanya lanjut benar.
2: Iya.
1: Widiakse yang tupo. Tumapel.
2: Andiri.
1: Tumapel napi nih.
2: Tumapel andiri.
1: Oh, iwang apa niki?
0: Lang lah macam-macam.
1: Widiak sang tuwa mapelahan diri
0: lanjut
1: agarawal

0: pasti.
1: Iya, kayak itu pelajarin dulu lagi.
2: Iya, iya. Kurang deka, anu.
0: Ingat tuh nemen ngambil.
1: Ya, yang nemen-nemen ini udah pelajari dulu, mm-hmm. baru ke udara.
0: Ingat, mah terus semua, kirang langkung nak kabur. Niki dayu madeoko, munggah mangkin.
1: Iya, dayu madeoko, mangkin. Dados tan ngelawe, nge. Yentan siap, pampunong, dipaksa kan, nge.
0: Niki dayu made, sampun tuh.
2: Pampunong paksa.
0: Nge, munggah tuh, munggah. Inge Bu Eka munggah, terus Ninik Santa, inge maka cedak sarang sami. Nah terus suksemo, titiang pamit om, santi om.
2: Inge, ring ungkur Bu Sari Merda. Om Swastiastu? Oh, mau gelebog. Om Swastiastu? Inge, sampun nanti ngaranya Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, tuh
2: bagian. Ya, udah kadek. Ah, mana bedik nih?
3: Kade tuh?
2: Ah, bedik man.
3: Om Swastiastu. Tuh.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan patih, dan bondres atau rakyat.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: saudara gak punya pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge ko ente ni de sang prabu disampun medal ngangen punika anting-anting punika sakawanten soco ne punika mesiosan punika
1: kalau mau tetap ya
2: mate ya bang mantan
0: wilis sane asiki mewarni barak sane asiki mewarni gadang wih sakawanten mahal pisan punika
1: di Australia namun ini
2: Asetala buyut
0: hijau napi malih raris keupur ngain antuk sekar cempake ni sane gadang punika
2: Arja biana hudang ngeris
0: uyak di ngulangunin pisan punika di kanyak nida sampun ngangen sekare kadesa punika
2: iyana badan merek
0: ngin bah mudageng raris kadi mangkin di parfum punika saking Perancis
1: bidan si nini santari lengis air
0: lengis itu, air
2: aburat kana kerawo
0: punika raris kesarengan antuk boreh punika sekadi mas
2: tinggal kana kali
0: napi malih ngangen gelang kana punika ide kekali
2: Kemitu dina tutri
0: Pinaka pangemit, pinaka pegemat idane punika benang ridatu
1: Kebungkus
0: antuk
1: benang ridatu
0: Benang ridatu
2: Tangka tebus cawet dia nira
0: Pasang punika pinaka tak debus idone walih wasterone buatan sabrane kan dijadi ke Cina napi Thailand napi kicau
1: di luar ni
3: satu kacang sarang ratu gengkak ni pekaknya orang
0: ni
4: Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
0: lanjut kak
4: Tidia
0: lanjut kak
2: Asipat botang ajaran
0: Inge punika kewentan edana saking juru payah sete makin uning ayang
2: Nampoh imanis
0: ning
2: ngelirin
0: Uyakti sang sampun kebawas nate ratu jantan sampun cecingak idone uyakti cek manis pisan
1: ngeredep
0: tuh, ngeredep
2: kadihlaring kumapaw
0: sekadi kampe dipun ita mulilingan jek ngeredep punika bi bengong anak ngantana
2: Sening lati mulangun
0: Napi malih un isit idene lamen idene jak ten med nanyi ngak jak ngulangunin
2: mayat gatre ararawit
0: Napi malih raris Wau pisan wosan kecukur pun kecerawes idane kantun merawat-rawat bi nyangetang sampun becek idane
2: luir catak ke atawan bayu
0: sekadi kedis kekelek pun ke sana ke ambuang angin kadi atapun ke sesawang
1: itu kanean idane
0: kenten cerawes idane
1: sud mungkin itu
0: sud mukaris
2: Sangkati mano
0: bawa sekadi sang yang semara pun ke ide ke kantanan dok.
1: Sira nak tendot.
0: Sira nak tendot.
2: Dewa di karangot peti.
0: Wiyakti sekadi de sang yang semara manresti pun ke.
2: Hanusakung kung asawang praburi
1: sing gambar
0: punika mawen anak ajak dot kak santa dot sanek santa punika ningaken sekali gambar sanek mau templek
1: dikering tembok foto mau edit ben sadu
2: semua gongkan yeah. Makian ini dayuda ini nyolek-nyolek
0: ini yeah, dayuda
2: ini mangnu presiden yeah.
0: Ale sanur-sanur wenten kak blok polos
2: kak blok
0: kak gurun putu gong biang sanur oh, sudah malih
1: wenten kak di bat nganang
0: kak, okay. Kak tedung berada di itu
2: kak nanying sanur
1: pak kukul ya kak
0: pak kukul ya
2: tung tung tung, hehehe,
0: tak sih
2: lah,
1: kasihan. Nee, kita mungkin kukul lah.
0: Nee, ini cara Kak Santa sampun, malih. Yeah, Om Swastiastu. Wawanin malih bos-bos malih. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Bah. Nah, ini apa? Mesti makan menggelebuk marah itu.
0: Menggelebuk marah itu.
5: Entah terus kira ya itu menggelebuk nih. Cepat tambah menggelebuk.
1: Ah, itu bang. Biasanya menggelebuk itu bahat, gede, sitang.
5: Ini manawi. Kira ya itu menggelebuk. Gong biang Sri Agung ya nih.
1: Itu enak itu. Baru-baru bahat, gede.
5: Cuman, nak gede menggelebuk. Gong biang Sri Agung menggelebuk. Ini kalau yang datang pada nguban, kan jenik nih itu. Mami kena mas tu ngarangnya nih
0: yeah.
5: Rangalawi nih silir nih tu nih
0: yeah.
5: Aneh sampun aduh nih melat mana
1: nih nah itu dah
0: yeah.
5: Mami kena mas tu sang dia kalih

0: aning kelintang punika res pekayunan sareng kali ring ide meduwi rabi
1: rabi bagus bin
2: yeah.

0: Aduh, beli, belilah we, beli. Duh aja misi kalau mau perang gitu nya beli. Dot mau perang di ini malu mau perang.
1: Mau perang malu.
2: Nanti jauh.
0: Eh latihan malu marah mau perang.
1: Geladi malu geladi.
2: Perang malu.

Napi awinan tiang nganet beli doaning cara anak lakarado panjang kalau lakar pangihin beli.

0: Tor angrar, tor angrar lagi.
1: Mesesanyan utawi melancaran mereka ke taman Ayun, si Ayun.
0: Daging.
1: Ya, rantas, Rika rantas beli sarang tiang, angrar lagi.
0: Ayunan.
1: Nah, itu
2: Palianan.

Malih yan ngametang punike kecorahan pekayunane kebingungan sinah pacang ruk jagat seru ini.

Iyan kantos kenten ya punika Ratu Duagung sinah Ratu Pajang kekewahan.

Iya, ninggal dos tunas di tiang ke punik ke ratu sampunang yang bas lebihan minum kentanyen nah.

Cuma lihe mangdo sangkan, mangdo ten sangkan punika nyeni ratu lali. Lali punika ngamel jagat, muniki ageng karyo ini loh.

0: Mali punika indik sanet dan manut.
1: Jaiet ya ngal.

0: Niko sadino dino baosang puniko ratu.
1: Ratu Katia.
2: Hmm.
1: Manika kamantan di jangarangan ratu Katia nembe.
2: Yeah.
1: Ibu lopo boleh ngarangan ratu. Sebuah di tiang rumah kerja sampun ratu.
0: Hmm. Ujang di kantong kuran lo mau panting ngapain telur.
2: Kecak kerja sih ganti.
1: Kita boleh-boleh di tiang ratu. Ini ratu menikah ke mantan di tiang. Mungkin wadi ini munga wadi ini belok. Ada yang ratu mana jebos masih-masih yang margi ratu kaki yang sarang gungkangi. Mungkin ratu rentiang kalah ratu kaki yang mungkin di tiang mau pamit. Buku tentang untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yes, semua bulodoro. Iki wentan sawitre baru niki ranjing inengah bunengah
2: nengah
0: Sudarmi tapi Sudarmo Sudarmo eh suk semua sampun setato monitor.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Ratu Suryo Ratu
0: Gengka. Iya yeah, jeruk gadung.
3: Yang tu ini jadu bulodro suk semua bulodro mangan selalu bulodro ratu ratu. Ditiang
0: lagi
3: bantul sana dimun lagi ratu. Mau pauruk ratu.
0: Hmm, iya.
3: Belakangan onek

0: Nurageng Bu.
1: Satu ratu tugal sugar ratu.
0: Iya pangten, pangten nganang anyuh.
1: Oke, kentane malih ulang ratu tu sugar kentane bos ya. Oke satu.
0: Atur yang darmo.
1: Atur iwang tu.
0: Nah, lanjut wah ini.
1: Atur yang darmo.
0: No.
1: Nurageng Bu.
0: Nah, itu dah.
2: Ya.
1: Ternyak ratu.
0: Tapi ternyak.
2: Ya, banyak betul.
1: Iki ratu ampunnya. Ampura ratu.
0: Bun, ampunnya.
1: Ampun tu.
0: Bun.
1: Ini ampura ratu. Aduh, ngejar di jantung. Ini banyak malah tu. Ini ratu ini santai, ampun tu. Ini
0: aku
1: sekarang sambil niki sana diurung niki makin niki rebut-rebut ratu suri sekarang ratu buka ini ratu kita bicara untuk kamu santi santi
2: inge ini blog puniki sampun nagingin inge ring ungkur Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Kacang, salam bongka.
2: Nyeh, ngauh-ngauh di. Ini dibunuh, kan batuh jadi
1: pada. Anjar, kecil itu.
2: Nyeh, nih.
1: Raja namanya sehat tuh, salam sapi.
2: Nah, ngalawi nih.
1: Ini lanjut yang itu buayan dari Mertau, nih.
2: Oh, nyeh, nyeh.
1: Om sana bu ayan mimi santa kalau bersana sirap kan
0: bang ipi tu
1: dan sirap mami lemirang tapi kan tu
2: yeah.

0: Waning ide ngambekan punika koroda setata punika ide mau mati-mati asing-asing ya mati enten
1: jalano ingaran
0: ini lanjut masih
1: bayang karawus pejah
0: pengembaraan pun bayang karel pun itu sampun mati
2: kalano raksasa
0: raksasa
1: jamang ke siro duduing
0: duk pun itu idar aris ngani kaya
1: mbalo alono eng malayu amrepi
0: nikah ini do punika bala tentara idone do mangne ngerjak punika jagat melayu ne
1: siki tuh
0: eh

0: Wah, Riko Raris mobriok punika prajurit-prajurit tumapel ngatag punika jagi ngerjak.
1: Malah kedek
2: hari.
0: Antah kedek kari wenda nering puri.
1: Pati kebuan
0: Wintan Raris, patih kebo nengah punika.
1: Panji yang gerogani siro.
2: Nah, ini mara bener.
0: Sereng panji yang gerogani.
1: Ngatareng tupano bali.
2: Ngatareng Tuban nuli ngah terus
0: ngader punika rauh ring jagat Tuban

0: Ampun rawuh rares ring purian.
1: Puri tumapel.
0: Ring tumapel riko rares ngaturan punika
1: sodo.
0: Sodo rayonan puniki bingkesan.
1: Ngaturan iki pun ro.
0: Ampun wonten bingkes yang suk semua.
2: Bingkes semua banget lah tuh
0: dalam kali. Eh, jek top top nih Sasri.
3: Wadi, Tunggungka nala ratu kakiang.
0: Wadi.
3: Inge titiang Bu Adi.
0: Oh, lain ke kelungkung ya nih.
1: Terus.
3: Inge titiang apa urut niki ratu.
0: Terus.
3: Janten manut tuntun titiang ratu sarang kali. Om swastiastu.

0: ke era Patih Dukerian.
1: Sang Seri Manu.
0: Ida Maharaja Manu punika.
1: Wang sekula nerepati.
0: Wantah lelangit ida, lelangit cokor dewa punika dan wantan sios.
1: Lumrahin bu ya senire wino.
0: Was, mawenan kerjaan loko punika ida yang jagat. Sukerten ida ne, nentan wantan sana nyandingin punika ida.
2: Titiang nunas ni bawa malisiki atuh.
0: Ya, ingat coba.
1: Tunggal juga seteri haji.
0: Saka wantan ida wantah siki ke mantan madwe rabi tanakeh dan rabi ida.
1: Kewala sang seri nerepe waduh.
0: Wantah ide, ide perami suarin ide kemantan punika ratu sang prabu.
1: Landung punang warsen.
0: Punika mawenang gemah punika, gemuh punika raharja punika jagat.
1: Perikala. Nyeresini
0: Iwi Eri kanjakan ide kasungsung Ike reng jaga teh
1: Nyerepati Asung semite ngeling Are
0: Wawu enten raris pengalem Dane rakyat patih kadiasa punika Yeh jek mekenya manis punika ide sang para buah
1: Uwos kata kedining ton.
0: Paman, subuh nyen kapi kayun ban gelah tu atur paman eh.
1: Sojar ire iki.
0: Jare pawungun pamane ane dunia nak subuh subuh pikayun dan gelah tu.
1: Pria itu hati yang kasa adun.
0: Ngardi rahayu. Utamayang puni ke Darman nak ke donyen sebenarnya tu paman.
2: Matur semua titiang atuh.
0: Ye, yeah, wadi.
2: Matur ini sampun becik. Nalai ratu kakiang. Yeah. Matur semua titiang ratu. Inggih mangkin Bu Ayu seputan munggah nak imangkin.
0: Yeah. Turun-turun, turun gunung.
2: Yeah. Inggih ratu cipetang titiang sarang sami. Sering dijem melingi megena switre sani durung munggah mangkin rarisa munggah titiang lung semua pamit sinep titiang antuk pramu santi om santi santi santi om
0: inge Bu Adi sampun lagi inge peniki inge ring ungkur Bu Adi sangra titiang om swastiastu
3: om swastiastu
0: inge
3: ini karis litiang sehat siang
0: sire niki
3: Ya,
0: ladang
3: suya.
0: Ladang? Ya. Ladang suya.
3: Ladang suya, kacang batu yang kata
0: sih. Ladang suya batu yang.
3: Ladang batu suya. Keluaran ini pun miring sering.
0: Oh iya, deres.
3: Maden apa nih? Siang majas, demung itu.
0: Nih.
1: Tut atut Bisa Derapati
0: Iya lanjut.
1: Seri

0: Iya, terus.
1: Tak kulah manusia.

0: Salam
1: Bu Eka.
0: Om Swastiastu. Bawanin mali bobos. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge sanur.
2: Nur niki keriting tujuh tiga.
0: Yurun putu terakhir niki.
2: Tiang ngarengin puniki antuk para kediri itu.
0: Nggih, terus.
2: Om awigenamastu namo sidiam.

Wah, unike raris. Amune unike jaksa kadi. Oh, amun watangan lah.

Ikut Haris dia mageretenan menerutak pun ke kengkian ya nenek dia ada ke kene kenten dia widato widati

0: punika rares jak permangkin ambil ide kentongan punika entong napa nene bengu bodi ni kene kene dan mana? Ale bensi.
1: Tedan?
0: Ale bensi.
1: Panjang ni kiri kan sudah lang nak
0: ini ambil kantun. Ini pendek ambil lah bensi.
1: Ini pendek di dantan anu.
0: Oh kantan.
1: Durung tapi durung pas pisang.
0: Oh iya.
1: Mandan dantan anu nanti wasan.
0: Iya, nah nomor cik masih ampun tugak sana kini.
1: Iya, di kampung. Ini semua untuk kalah. Ratu Kakian, Tala Ratu Gongka.
0: Nggih.
1: Niki antuk pengartosne sampun becik pisan. Mugi-mugi setate kenak rahajat.
0: Nggih.
1: Ya lan sanggupi. Nggih, tiyang sumpah pamit menarapan antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Nggih, gurun putu sanur peniki sampun dados penutup. Inggih Ratu Widodani pamirsa sarang sami sane sampun susatya sarang titiang rikiring tembang warga perumpat Eriden Pasar sane sampun boleh cuk semua sane durung sabar benyangan pasti ke preside molihan puniki saya mohon sekadi atur titiang wawu sarang atu kakiang jantan sampun akeh puniki dan manut dikanjakkan titik yang ngenter penikin acara bak akeh penika publik bahkan mangdetan tegang penika sarang dayu hari penikin dan tan sampun angin publik bahkan niki pangten tegang penika hingga kirang langkung tunas titik yang pengampura ring Ratu Dedane pamirsa sarang sami antuk penika sinop titik yang antuk aturan paramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ing ireng rayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingi muali malin ke nyaring-nyaring FM 106,4 MHz sarang titi yang mangkin dayu aris ane pacar nyaring rayu kerai reng gala mangkin ye rajang wangi dumun niki titi yang pacar nyaring rayu kerai gala mangkin nyantos pupur meja bos reng gala jam roras. Ing dewa sampun memargi peniki ye rakerai anto program acara dua ring tembang warga sampun memargi kali paletan peniki mulai saking gala jam pitu wau nyanto jam sia kenten ge. Mangken sampun nglantur niki rakerai dan tidak rakerai ringan bare antuk kelangguan ge niki medaging apresiasi budaya lokal naler ge. Majebol pacang aturan titian naler rinde drama legenda nusantara tur maning seperti biasa niki ge rakerai kadi biasane niki rakerai mersidang ringgalah puniki pacang ngarsang tembang durus ngemanter majebol ngeranjing sarang titian kemohon sampun nang megatre duaning nyireni ring megatre meja bos wawu re poleh ringgala jam dasa nyantos jam roras nge iri ke presiden sampun bernostalgia sarangin gatre nge nge pasti ke sampun nakerai mada-mada niki presiden terhibur sarang sami kentan nge ini kementenan ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali niki naler titi yang ngaturan dumu niki nge menjang menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah kenten nggih yang jatuhnya besok pada tanggal 27 Mei 2026 kenten ya bagi yang merayakan semoga suasana penuh kebersamaan dan kedamaian selalu menyertai kita semua gitu ya. Dan juga selain itu semoga memutum niki nggih bagi umat muslim begitu juga umat yang lainnya niki bisa menyambung silaturahmi yang baik gitu ya saling bertoleransi pasti kesampun bersidang niki bisa juga membawa berkah kedamaian serta mempererat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat. Ing ira kerai mana nenten tegang malih kenten nggih diwo sampun kesaringan oleh narasumber bece ira kesareng sami kenten nggih menten gongka alir paguna naler kakiang kenten nggih mangkin sareng yang puniki antuk berhibur ya menemani rakerai renggalah wengine mangkin nggih benten mukudang-kudang tembang mejebos pacang katuran kenten nggih niki sampun saya ge siki tembang rakerai niki benten tembang requestan si niki nggih niki benten tembang saking Made Bayu sane memude tetangisan pianati lan tepnika nurus piar sayang.

0: ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buka jendela dulu deh, nyari udara segar.
1: Hai Sista.
0: Astaga naga Diji, aku kira penampakan apa muncul di balik jendela. Ini pagi-pagi udah nongol aja nih tetangga.
2: Ya ampun Sis Kris, ini udah jam 8 kali ya. Udah selesai belum beres-beres kamu?
0: Udah dong. Tuh, perlengkapan buat camping kampus kita entar sore udah ready.
3: Wow.
0: Dingin gak ya di Danau Batur? Aku baru pertama kali loh kesana.
2: Oh, baru pertama kali ya. Gak tahu juga ya. Ngomong-ngomong soal Danau Batur nih, aku punya cerita loh. Mau denger gak?
0: Apa coba?
2: Pada zaman dahulu, dikisahkan di sebuah desa di Kintamani, Bali, tinggallah suami istri Raka dan Ayu. Mereka hidup rukun dan kaya raya. Tapi kebahagiaan mereka belum sempurna karena udah lama nikah, belum punya anak.

0: Sedih sekali rasanya. Kenapa harus datang lagi? Kenapa?
1: Ayu, istriku, kenapa dirimu menangis terseduh seperti ini?
0: Yang sedih Pliraga. Yang datang bulan. Segala usaha kita lakukan, tapi kenapa Tiang belum hamil juga? Sedihnya tuh di sini, Bli.
1: Istriku, aku mengerti perasaanmu. Aku pun merasakan hal yang sama, sedih, kecewa. Tapi sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersabar, berdoa dan berusaha.
0: Di mana ya kurangnya kita, Bli? Segala doa dan upaya rakyatnya sudah kita lakukan. Tapi kenapa? Kenapa hingga detik ini doa kita belum dikabulkan?
1: Tidak ada doa dan niatnya yang sia-sia, Ayu. Janganlah kita berputus asa. Ayo kita ke Marajan sembahyang berdoa dan menenang hati dan pikiran kita. Ayo istriku.
2: Serasa tak putus-putusnya mereka berdoa meminta dikaruniai anak, doa dan permintaan mereka akhirnya dikabulkan Sang Yang Widiwasa. Sang istri mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi sayang, setelah melahirkan, sang ibu meninggal.
3: Yah, sedih sekali dong. Berarti ayahnya jadi single parent dong. Terus-terus anaknya gak dapat ASI dong.
4: Oh no.
3: Zaman dulu kan gak ada super Digi.
2: Aduh ya elah sis Chris, banyak nanya deh. Ah, salah. Ini bayi yang dilahirin bayi ajaib loh.
3: Ajaib? Ajaib gimana maksudnya?
2: Gini nih ajaibnya.
1: Aduh, baru ditinggal menanak nasi sebentar, kau sudah menangis anakku. Lapar lagi ya nak. Aneh sekali, dirimu baru berusia 6 bulan, kenapa tubuhmu sudah sebesar anak usia 2 tahun? Walaupun dirimu tidak mendapat ASI, tapi apapun yang kau makan dan minum tetap membuatmu tubuh sehat. Makan dan minummu juga banyak sekali, melebihi porsi orang dewasa. Ayah kewalahan.
2: Bayi itu tumbuh sangat cepat, makannya juga banyak. Nafsu makannya setara dengan 10 orang dewasa. Dia pun diberi nama Kebo Iwo. Tubuh sang ayah mulai sakit-sakitan karena kewalahan menyediakan makanan dan minuman untuk anaknya. Akhirnya sang ayah pun meninggal dunia. Karena kedua orang tuanya sudah tiada, para penduduk bergantian memberi makan Kebo Iwo. Tapi lama-kelamaan,
5: oh alah, gimana kengken embok lo? Masa terus-terusan kita masak banyak-banyak untuk Kebo Iwo? Tak sanggup lah kita.
6: Iya Gus, apalagi semakin dewasa dia jadi semakin rakus dan pemarah. Kalau tidak disediakan makanan, dia pasti mengamuk. Wih, dengan tubuhnya yang segede rumah itu, aduh pasti kita celaka. Gimana ini Gus?
5: Tapi walaupun Kebo Iwo rakus dan pemarah, selama ini dia juga yang selalu mau membantu kita. Gimana kengken ini Pak Kepala Desa?
7: Begini kawan-kawanku, sekarang desa kita sedang mengalami kekeringan. Tidak ada air yang mengairi sawah kita. Tentu akan kesulitan bagi kita untuk bertahan hidup. Aku ini punya rencana, tapi aku sangat membutuhkan bantuan semua warga desa di sini.
4: Aku lapar. Aku lapar. Kenapa lama sekali makanan tidak datang? Hei, kalian warga desa, mana makananku? Jangan sampai habis kesabaranku dan aku hancurkan desa ini.
6: Hai Kebo Iwo, kami yang selama ini sudah mengurus hidupmu. Kalau kau menghancurkan desa ini, siapa yang akan melayanimu? Hah? Jangan senaknya ya.
4: Beraninya kalian melawanku ya? Kalian menantangku ya? Baik, terimalah jurusku.
3: Eh, Niji, ini gimana ceritanya? Kok jadi jurus Kamehame sih? Loh, emangnya Dragon Ball?
2: Iya, sorry. Kita rewind dulu ya.
4: Beraninya kalian melawanku ya? Terimalah jurusku! Siap!
7: Kebo-Iwo, jangan! Tolong sabarlah. Desa kita di sini sedang mengalami kekeringan. Sawah-sawah kering sehingga kami sangat kewalahan bertahan hidup dan menyiapkan makanan untuk kamu.
4: Terus, apa hubungannya denganku?
7: Asal kamu tahu, sebenarnya air di dalam tanah wilayah kita sangat melimpah. Oleh karena itu, kami meminta bantuanmu untuk membuatkan sumur yang sangat besar. Jika hasil panen bisa seperti dulu lagi, berapapun jumlah makanan yang engkau butuhkan, aku akan siapkan.
4: Seperti itu. Kalian akan menyediakan makanan enak untukku. Baiklah, aku akan membantu kalian.

0: Iwo memulai pekerjaannya. Kebo Iwo menggali tanah di tempat yang ditentukan kepala desa. Lokasi tanah juga dipenuhi batu kapur. Jadi susah untuk digali. Tapi untuk Kebo Iwo ini gak masalah. Dia mencongkel batu-batu kapur itu dengan tangannya, terus dilempar ke pinggir lubang. Sementara itu para warga sibuk ngumpulin batu kapur dalam jumlah besar. Kebo Iwo bingung, kenapa ya warga banyak yang ngumpulin batu kapur?
1: Warga desa, mengapa kalian mengumpulkan batu kapur begitu banyak?
2: Ketahuilah Kebo Iwo, setelah kamu selesai membuat sumur, kami akan membuatkanmu rumah yang besar dan sangat indah.
0: Tanpa terasa, lubang yang dibuat Kebo Iwo sudah semakin dalam. Berhari-hari dia bekerja keras, sampai akhirnya air mulai memancar keluar. Kebo Iwo pun beristirahat di dalam sambil menyantap makanan yang dibawakan warga. Karena kekenyangan, dia ketiduran di kolam tersebut. Tanpa terasa, air yang memancar semakin banyak, membuat tanah di sekitar kolam jadi licin.
3: Hore! Akhirnya Kebo Iwo buat sumur.
2: Kalian semua warga desa, ayo sini kumpul. Kalian dengarkan dengkuran Kebo Iwo, dia sudah tidur. Jadi ayo kita jalankan rencana kita.
4: Hei warga desaku semuanya, ayo serang.
0: Kepala desa memimpin warganya untuk melemparkan batu kapur yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam sumur. Karena tertidur lelap, Kebo Iwo tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Kebo Iwo tewas terkubur di dalam sumur. Sementara itu, air sumur semakin lama semakin meluap. Air sumur itu membanjiri desa dan membentuk danau. Danau ini sekarang dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan timbunan tanah yang cukup tinggi membentuk bukit menjadi sebuah gunung disebut Gunung Batur.
5: Wah, tragis juga ya nasibnya Kebo Iwo. Tapi dia telah berjasa juga loh ya, memberikan peninggalan tempat wisata bersejarah di Bali yang indah dan melegenda.
0: Betul sis. Tapi ngomong-ngomong soal peninggalan, aku tinggal dulu ya pulang. Tapi nanti sore kita berangkat camping bareng. Oke, dah. Sahabat budaya, demikianlah mini drama legenda Danau Batur, persembahan LPP RRI Denpasar dengan para pemain Gusti Sucinta sebagai Rake, Karmini sebagai Ayu, Sang Ketut Sandiase sebagai Kebo Iwo, Sasawan sebagai Agus, Murniasih sebagai Bo Ilo, Kartama sebagai Kepala Desa, Naskah Agung Krisna, penyelia musik Chandra, dan narator Diji juga Krisna. Sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai, ngira kerai para pendengar setiap lompat RRI dan Pasar Suara Budaya Balinge. Kantun serantitnya meniki dayari reng FM 106,4 MHz. Reng program acara duwe reng galai mangkin meniki antuk kelanguan kenten nge. Ditiang nyari kerai yening. Tapi wasana yang maju bos ngarsan tembang, request tembang durus kenten nge. Nalar diwawu sampun katoran tembang nalar siki nge. Sane mamurde tetangisan pianak tiri niki nge. Lantur wenten drama sene katoran pianak nge penike legenda Danau Batur nge. Ring tembang tetangisan pianak tiri niki nge. Niki tembang saking Made Bayu ya. Cane bergenre pop Bali legendaris kenten nge. Niki memang dirilis pertama kali tahun 2012 sampul lintang kenten nge. Dan juga sukses besar industri musik lokal dan melambungkan nama penyanyinya di belantika musik Bali. Jadi secara garis besar niki nge Rakarai Marasemi Prasido Uning ya. Kisahnya sangat emosional, yani Rakarai Mirangang Diwau tembangnya nih kenten nge. Dan pastikan sampul menyentuh hati. Jadi tentang penderitaan anak tiri kenten nge. Ipun kehilangan kasih sayang kenten, jadi kisahnya sepertinya relate sepertinya nge. Antuk punika minap saking tembang puniki preside ya ngasih edukasi juga kenten nge. Sarang majarah kerai sampuna nyantos kadia sampunika ya, hal-hal itu semoga bisa dijauhkan dari kita kenten nge. Mande sami niki pengabdiannya nih bersidang margiang urepe mande sami state harmonis kenten ring keluarga pemekasnya nih kenten nge. Lantar bentan satu rati tiang gere yang baru antuk legenda Danau Batur. Pastikan sampun uning niki nasane nenten uning legenda puniki sane sampun mirengan di wawu ya dengan toko utamanya niki Kebo Iwo kenten ge. Anta cerita dulu niki Danau Batur niki terbentuk dari jebakan warga terhadap raksasa sat ya yang bernama Kebo Iwo. Jadi dengan sifat Kebo Iwonya yang sudah napi wasnanya sampun kepirang diwau dengan rakus kentennya, tamun suka membantu warga juga. Tapi yening ipun ngamuk kenten ge, pasti ke sampun tatkala kelaparan ipun ngamuk kenten ge. Nah, maring cerita tadi ge diwau warga nika meminta Kebo Iwo nika menggali sumur besar dengan imbalan makanan yang melimpah kenten ge. Jadi saat Kebo Iwo ni tertidur kelelahan di dalam lubang kentennya, warga menimbunnya dengan batu kapur. Dengan hasil akhir ya, air pun memancar deras ya dari lubang membentuk Danau Batur. Nah, jadi tanah galiannya nika menjadi Gunung Batur. Nah, menarik sekali dikingin rakyat-rakyat rin ceritanya nih kentennya, mengulas kembali punapi asal usungnya ya menurut legenda kentennya. Namun wenten faktanya tanya maring sejarah puniki Kebo Iwo ni pinake panglima militer nyata kerajaan Bali kuno dawak abad ke-14. Dan juga menurut geologi nih kingge rakerai Danau Batur nikat memang terbentuk murni ya akibat letusan Gunung Purba Dahsyat 29.000 tahun lalu nih menurut beberapa sumber sandi titiang kutip ring Google kenten nge. Iki mudah-mudahan nih presiden menambah wawasan sara kerai nge, walaupun makin galah-galah rawan penyingaknya nih. Misalnya kayaknya 5 wotan. Tidak apa-apa nge, pasti titik yang selipkan nanti niki informasi-informasi sana menarik pisan menarik saking legenda niki nge pemangkasnya nih Renggalah pun niki ini rakerai kadi bawah titik yang bawah Renggalah makin di titik yang rakerai sari pacang arsan tembang terus ngelanjing manten niki Reng 0361223361 peniki nge Reng ambara durus Reng WhatsApp sampun nang lali niki magatra sarang titik yang nge sangri titik yang numun Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang Wengi.
2: Inge Rajang Wengi siren iki.
3: Sekarang saking Ubud iki.
2: Ubud? Wih,
3: ya,
2: Ubud.
3: Aji Uban iki.
2: Aji Uban.
3: Inge.
2: Oh, inge Aji nembe sarang titiang napi ampun inge, nanan.
3: Kentane sinyalnya
2: ambil pilih kan. Inge tan kenapa yang penting makin ampun paling ranjing serang titiang.
3: Ya sampun kenapa ya Ari?
2: Titiang kena Aji pun api.
3: Talar kena.
2: Astungkel. Cuaca nih ke apakah turun hujan api nentan ring ubud?
3: Sanewawu sorenya itu kan Sabah ngeribis gitu.
2: Oh boleh Sabah, mungkin
3: Semang. Semang banget nih ya.
2: Oh boleh.
3: Dari jam 5 sampai jam 8 nih ya.
2: Oh lumayan ya, suwe
3: nge.
2: Inge, mungkin ampun tesnya nan sirap.
3: Ampun.
2: Inge, pun api aja.
3: Kita gede sekarang cuma tahun dikir yang perempat Eren Basam, suara budaya Bali. Raja Nungi, raja yang rasa gitu. Mereka kena ngelantut sama kami. Kedan daler, cuma tahun rakerai. Sampai kantun nyarang dikir yang perempat Eren Basam, raja Nungi, mereka kena Swansani, kenal dengan teman-teman Siki Bayu.
2: Iya, dadas-dadas. Napi Karsani.
3: Contohnya, Napi Rana uyang-uyangan ya.
2: Aduh. Ada uyang-uyangan.
3: Ulangnya uyang-uyang masa lalu nih kan.
2: Ingin api yang rana niki ajuban uyang-uyang. Ingin niki temannya ni sampun saya gengnya berjumpa seterang titik. Ingin rengung kerajuban niki sedengar sang tumbang lurus kemantan ngeranjing mangkin. Ingin sampun nama gatre berjumpa so wenten sesi megatreng. Ingin sang dari titik yang om swastiastu.
0: Nggih, Rajang Wengi, Ati Layu, Om Setiastu.
2: Nggih, Rajang Wengi, Sira Niki nggih.
0: Sang Mamangku, Jepati Sumpah.
2: Nggih, Mamangku, Titiang, pun api, ados jual lesu, jual penikahan, Nedi.
0: Aduh, nintan tiang Niki.
2: Ados, ya. Tanpa boleh sirap lah, Niki, Mamangku.
0: Kenten jangkutin cari galang radio.
2: Dan radio jangkut nih, nah, galang nih, kan, nah.
0: Wah,
2: ampun, damping siapa. Napi nih ke Karsang, tembang ah.
0: Iya, nas tembang rasu.
2: Napi.
0: Dedalu, ngeres dalang.
2: Dedalu?
0: Ngeres dalang, galang.
2: Ngeleh galang, Edi Satya nge?
0: Edi Satya.
2: Oke, sampun. Iya, nge, suksema bahanku. Mari jebol sarangnya ring nostalgia.
0: Cantik.
2: Inge, susu banget nih kima aku Prajapati saking pemenang sampunya ringin. Oh nak nih ke, ampun tapi asalnya menjangkut sarang radio. Ingin ada dos penghibur, ada dos pengantar tidur. Maafi malam, maju bos pacang identitas rakyat untuk bernostalgia, bercerita ya. Kentangnya rakyat. Ingin ini kita kali teman sampun presiden titiang pupulang menikinge. Requestan Aji Uban sampun naler. Requestan saking Bamangku Prajapati sampun. Nah, ring WhatsApp puniki, niki sirasannya sampun negatif sarang titiang menikinge. Titiang update dumun wenten. Oh niki saya Mas Theo dari Magelang. Oh sawitra anyar niki nge. Nah ditip salam katanya selamat malam, bagaimana Kota Denpasar? Aduh Kota Denpasar ini sangat baik sekali niki ya Mas ya. Magelang bagaimana, nanti kita update info juga ya. Terima kasih, sehat selalu Mas Theo dari Magelang. Nah niki Pak Putu Widya lagi nambah wawasan kita kira-kirai. Oh saya maaf Dayuari Taniwang Nike Yukubo Iwo, kan Gajah Mada yang tipu muslihat dengan gadis, dengan ngasih gadis cantik ya gitu, diajak ke Majapahit sebelum ketemu gadis yang dijanjikan, maka disuruh dia bikin sumur untuk mandi gadis Nike. Oh dan seterusnya. Siap susumba banget Niki Pak Putu Widya sampun wawohin. Inge susumba banget Niki nge di wawu mina informasinya adanya lewang sedikit ampura banget Niki wawu titiang mantang ngutip-ngutip mantan saking beberapa sumber yang Google nge. Dan kenapa Niki nambah wawasan lagi ya, ya ini mungkin Rakerai sepernah mendengar karena Niki berupa sastra lisan ya, berupa legenda kenten nge, jadi beberapa, jadi banyak versi wenten nge. Dan kenapa meja bos si rasanya uning mungkin ceritanya kenten nge ngiring turek sain malih nge. Lantar Niki wenten. Oh Bapak Guru Tit ya, Bapak Astra Prayoga saking SMA 3 Denpasar ya, Guru SMA 3 Denpasar. Pasar sudah update info. Dayu semangat dan makin semangat. Terima kasih. Sukses banget Niki Pak Astre. Magis kenak nggih. Ngelantur Niki Mbak Egi Kerajang Tugas satu Dayu salam rahayu. Sukses Mbak Egi. Sampun Megatres sareng titian. Ngelantur Niki benten Bu Ana Wangaya Gede Tabanan. Niki nyarengin gak Dayu Ari jegek. Nenas tembang demi sebuah cinta Aldi Sukarmo. Oke, PJ Bos ini mulai gala aturan titian yang bareng. Ya, sukses Bu Ana. Nonton iki wenten beli Gus Bawo iki nggih kelangan Om Swastiastu Raja Wengi Gek Dayu Ari nggih beli Gus Bawo nyarengin ring batu bulan. Sukses beli Gus kena stateng nggih. Nonton iki wenten Niang Sri titian saking kekeran Raja Wengi itu Dayu cantik. Oke, Niang Sri nyarengin sukses Niang. Nggih Meja Bos mali lantaran titian iki nggih sampunan lali antum gatre yang WhatsApp dikenaler yang mudi galah Meja Bos wenten galah mali muka titian ring ambar ngiring piar sayang sarang-sarang penemuan iki nggih tembang saking anak agara kesidan uyeng-uyengan.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tinggi. Kantor musik yang dimiliki Ring FM 106,4 MHz, Sarah Titi yang diberi pasti ke Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggi sampun katurang kali teman yong ya di kuasa kerai ngian penika menten uyong yongan saking raka sidan naler dedalu ngalih galang saking Edi Satya. Inggi raka rai sani lianan peniki penapi sira sani ngasan teman durus ngelanten ging ranjing Ring FM 106,4 MHz kenten nge Ring 0361-2233 inggi langjo nih nge Om Swastiastu. Ais
1: and Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu sira niki kok kuan numun mungka. Nah, nggih, nggih, lan-lan. Sira niki? Sira?
2: Kumang pandu.
0: Nah, ratu. Ampura tenya tiang ngedek kentan ne sakit ne sungkan. Lucu, Pak. Aduh, saya sungkan niki.
1: Sang bedek kayu api. Lagi kok kuat gantian.
0: Alas genten.
1: Punyan manggis di dangin ponapi.
0: Ah, cakep.
1: Tadi aja gek dayu ari. Kenyam ne manis ngelangenin nati.
0: Ah. Ampun bakal siki tembang tan, ampun usah rasane. Ada inem demun toyona. Nah. Sejak kapan iki Pak Man tiang sungkan? Be ratu, jaga kesehatan Pak Man. Mugi kelis kena pun iki nggih. Mejo coba sempet coba wahanin di nostalgia sareng titiang. Inggih lengkur Pak Man pandu puniki. Sira saning ngarsan tembang, durus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu di hari.
0: Inggih Swastiastu, aduh alit pisan niki menikane.
1: Nggih salam kenal ya reknya.
0: Inggih salam kenal sira niki ring titiang.
1: Ada nyoman tipa sekian dianyar nih.
0: Sira?
1: Nyoman tipa nih sekian dianyar.
0: Nyoman tipa.
1: Nggih.
0: Inggih Pak Nyoman, penapi gatre.
1: Di hari.
0: Tiang?
1: Nggih tembang siki nih.
0: Oh inggih, napi kata.
1: Dek uli ampun nih.
0: Dek uli dereng sih niki. Napi, napi judulnya.
1: Gimana butuh proses entan.
0: Buka proses. Proses Dek Uli ya. Coba tak carikan dumun.
1: Ya, dumun ini angin soalnya.
0: Inggih, coba tak carikan dumun gak ya Dek Uli. Saking iya nyar kentan wau, Pak Nyoman ki. Oh. Inggih. Coba tak carikan dumun gak Pak.
1: Ya, yang bentar Sri Dianawati nih.
0: Sri Dianawati.
1: Ibu
0: teman ya. Inge Sri Dianawati. Cira napi kentane.
1: Hidup tenang ya.
0: Tiang? Hidup tenang. Oke, sudah.
1: Ya, makasih teman gedenya.
0: Ah, inge nak.
1: Minum kembang pandu nggak batuk kan?
0: Inge kokuan sampun. Minum air hangat eling.
1: Air hangat sarang sirup.
0: Ika sampun pas combo nih kan.
1: Buat Jermannya, sekarang buat Ekar, buat bulannya.
0: Inge.
1: Buat bulannya. Samin pun diwariknya.
0: Inge, kagian namun
1: ya. Diwarik.
0: Tiang?
1: Kagian Napi.
0: Tiang dan Pasar Timur.
1: Oh, nge, tiang nak mengguru, reka tidak ring lanis nge.
0: Oh, inge.
1: Maklo, ring kecil serayaan, Mendayu rekan tugas nge.
0: Suksema Pak Nyoman.
1: Suksema Santi
0: Inge suksema niki Pak Nyoman tipa saking gianyar. Inge rekerai maju bos malik wawonin ngintan geng ranjing ring gala jam dasa anto acara nostalgia. Sani makin kirim sandakan numun niki. Siru sani ketep kang yang sandakan numun. Pacar Ditya rekerai anto mirangan tembang hidup tenang saking Sri Dianawati. Sedulur niki wintan niki pacang lintang durus biar sayang.
3: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kerayu para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Balinge. Mauli Malinke nyaring sarang titiang Ring FM 106,4 MHz di Nostalgia. Kenten ge Rakerai ring titiang meja bos antu bercerita pengalaman terbaik Rakerai sarang suami penikingi sane dadosang pengantar tidur minna meja bos. Kenten ge utawi megatre ge elingan meja bos nenten preside antu request tembang. Hingga diwa sampun katerang niki tembang saking Ari Kencana ma cebur niki nge memudanya. Hingga sani makin pacar muka titiang diwa kok sampun refreshing kembali ganteng ya antu tembang hampun santai lagi. Ngiring napi astane Rakerai sani presiden nyarang titiang terus ngeranjik yang mantan makin ring 087898822420 ring WhatsApp ganteng ya yang ning malu-malu untuk cerita, kemon ya ini sampun santep. Terus lagi keranjing ring 0361223361 sanggret titiang langsung ye. Inge, niki bentan sone sampun keranjing sire kene iki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu daya ari cantik.
0: Aduh, titiang.
1: Burung gelatik, burung kenari.
0: Cakep.
1: Aduh, daya cantik hatinya ab. Sangat nyati bisa lihat ya.
0: Aduh, menten api nih kijak sami mau pantun sarang titiang. Dasar raja gombal. Tiang.
1: Yang Pak Eka nih.
0: Pak Eka.
1: Mamal.
0: Masa? Okay. Emang pernah kecundur niki tanaman kecundur yang baru.
1: Ya.
0: Emang mana niki kecundur yang baru?
1: Ini
0: betul,
1: dua kali
0: yang belum terpilih. Oh, Pak Eka Mambal. Kenapa gak tren niki, Pak Eka? Ah, masa sih?
1: Ngawon, Pak I. Pak I cantik.
0: Ah, punten di tiang kek enak, niki.
1: Aduh.
0: Tiang?
1: Jorong ngarani ayu, ngono, aduh.
0: Napi?
1: Orang Jawa tuh nih ngomong itu.
0: Dayu ora iso. Dayu ora iso ngomong Jawa. Tembang Jawa bisa dikit-dikit.
1: Ya. Re ayu re laku-laku nang tunggungan.
0: Masih kiwir. Aduh, baik kan iki sidang mantan. Pun api Miki mungkin kantun rebahan kah glibak-glibek kah.
1: Nostalgia tuh ya nggak lah nostalgia jadi waktu yang datang ke Surabaya
0: napi
1: yang lah tapi di Jawa
0: gitu. Kenapa tuh kenapa ring Jawi kenapi
1: yang dengan yang kan di Bali gitu waktu itu dapat kesempatan yang nikah di Bali waktu itu sejujang masih muda lah gitu belum kawin belum apapun gitu.
0: Agangin kedek pernikahannya tempirang napi ya, bongol ya.
1: Halo.
0: Agangin wale.
1: Halo.
0: Nah, tuh nah.
1: Ampun. Ah, terus kinden yang Diko ketemu yang tinggal di Jalan Kenongo 20 di Surabaya.
0: Surabaya, oke.
1: Okay. Iya, Surabaya.
0: Nah, Surabaya.
1: Kenapa nih Surabaya? Ngomong Jawa nggak bisa ngerti lah.
0: Merah tuh pancing kindit langsung ngomong Jawa iki loh.
1: Tapi nek iso saja kan iso ngomong Jawa. Ya iya dah.
0: Lantur. Oke, lanjut.
1: Itu lah kabel lah belajarnya saya dulu ya enggak iso, Pak. Pandi dayu.
0: Oh, iya karena terbiasa ya.
1: Jawa itu ya sudah dari alus sampai yang apalah sudah bisa lah.
0: Ah, keren.
1: Iya. Ini loh. Saya tuh udah Surabaya, yang dapat kerjaan di akuntansi, kan mungkin akuntan ya.
0: Iya.
1: Yang dulu kan akuntan, kerja di sebuah perusahaan. Terus yang tinggal di Jalan Kedongan dibuka nongkrong-nongkrong tiap yang kos Iko yang kan namanya Salon Rudy yang terkenal di Surabaya itu.
0: Salon Rudy.
1: Ya itu yang terkenal sudah sampai sekarang tuh terkenal itu. Keren itu Salon, banyak orang Tionghoa tuh di sana biasanya. Artis-artis ya gitu itu. Pasti mau ke Om Nasya gitu. Yang sekali megahe itu langsung di Amerika mencukur dentan.
0: Oh.
1: Anak ATM cepat nih gitu nih.
0: Ceritanya.
1: Duduk di salon itu kan nomor 19 kan duduk gitu. Ya udah mulai jepol nengkor, ada orang Tionghoa gitu. Datang duduk di komennya, permisi kok gitu dia bilang. Yang dikatakan pada seorang Bali gitu loh. Cerita dengan Nikor, ya apa sih? Ini sama, anu, duduk aja gak apa-apa sih. Nah, itu saya gitu. Ya wes, teman dari mana kok gitu. Aku orang Bali sih gitu. Loh, kok kayak orang Tionghoa ya gitu. Iya memang. Tapi nih caranya aku tuh padahal aku uang Bali toto sih, apa orang gitu.
0: Uang Bali toto.
1: Iya. Tidak sih, ini ya. Ya. Itu dah duduk-duduk ngomong-ngomong. Ya kita kerja di mana saja kontra di dekat Tunjungan Plaza, di dekat Gelombak Wirama. Sesuai 6 bulan sih gitu saya. Oh, kira kaji nokono kan masih Jawa lagi yang dihabiskan. Cuma saya waktu itu gajinya kalau tidak laksa 1 juta sih.
0: Zaman itu.
1: Ya, zaman tahun 80 kalau tidak salah.
0: Oh iya, iya.
1: Ya. Terus gitu ngomong-ngomong. Kok ngomong-ngomong kok dia nyelak saya ngomong sama siang gitu. Dia ngomong-ngomong, kok orang Bali, aku senang sama orang Bali kok. Aku bahasa Jawa dia. Aku duit, anu, apa namanya, dulur, saudara.
0: Dulur, saudara.
1: Aku sama orang Cina Raja. Aku sering ke Bali gitu. Aku senang sekali. Aku mari iki apa namanya bojoku mati satu tahun yang lalu.
0: Oh gitu.
1: Berapa saudara sih dua. Sekarang aku udah ada usaha di Jakarta. Aku buka supermarket. Opoku buka di pabrik. Pabrik besar itu papa aku punya. Itu kok sih. Ngomong-ngomong. Ya ngomong-ngomong lah cita-cita. Akhirnya dia diajak ke Jakarta. Ini cepatnya gue anu ya.
0: Iya. Entah apa yang terjadi.
1: Ya pokoknya itulah.
0: Oke, diajak ke Jakarta.
1: Oh, dia tertarik dengan saya gitu loh.
0: Aha.
1: Gitu loh.
0: Thank you.
1: Dia tuh ngomong kok padahal.
0: Iya.
1: Bali sebenarnya. Tapi dia memang biasa yang pakai bahasa Tionghoa biasa.
0: Oh, gitu. Biasa juga. Iya.
1: Bahasa Tionghoa Jawa dia campur saya bahasa Bali ya. Gitu. Nah, itu dia langsung ke Jakarta. So, kalau kamu mau kerja di tempat kono kok gitu dia di Jakarta tapi aku tak gaji, kamu mau minta gaji berapa gitu ya. Kalau kamu mau sama aku akuntan, aku butuh akuntan soalnya aku buka supermarket gitu dia bilang. Ternyata supermarket di Jakarta itu banyak ya. Ada 10 apa berapa itu. Jadi orang itu orang mampu gitu loh. Lalu yang dari sana ngomong-ngomong, besok kalau kamu mau, besok tak ajak sana. Pesawat dari Surabaya, besok langsung yang berpikir gitu. Ada sama itu Pak, nah telepon lah cepatnya. Akhirnya dia ketemu, ngomong-ngomong, kok rasanya kok lain orang ini, tak pikir-pikir.
0: Lain gimana?
1: Lain kan dari pertanyaan hati gitu. Di pesawat tuh sana itu tangan saya dipegang. Gini dia ngomong, cantik gini deh. Masih pernah Pak bikinnya mati sampai tahun lalu tapi cantiknya setengah mati kok. Lu bener sih. Ngomong kok ini. Saya cerita Pak, benar ini cantik. Harinya saya turun di Surabaya cepat ini. Turun di Jakarta. Dia tinggal di nelayan barat gitu, di Jakarta Pusat. Ini lo urusan aku kok di muka rumahku ada nih besar di supermarketnya memang. Itu dia butuh akuntansi dengan saya. Akhirnya turun di muka rumahnya pakai taksi itu ternyata pegawainya banyak saya lihat. Di rumah tingkat itu. Terus pegawainya sama koper saya atau semua naik ke atas. Anu ada banyak di pegawainya Mindi namanya. Nih bawaan ini anu nyangkau ini di sebelah kamarku gitu. Dia tidak punya orang tua sudah meninggal semua. Gitu ternyata. Akhirnya tiang Riko. Nah disitulah saya tahu. Gaji itu hanya sekedar formalitas sih, anu Dayus.
0: Oh, gaji sekedar formalitas. Kenapa bisa
1: ya,
0: gitu?
1: Saya kerja di situ tuh memang pegawainya banyak. Saya akuntansi kalau kerja gitu kan sudah saya biasa. Administrasi di supermarket itu padahal pegawainya. Saya sebenarnya coba ngontrol kok di sana akhirnya ujung-ujungnya. Malam itu dia tertarik dengan saya, dia ketimpa tidur saya. Saat di situ saya tahu gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Dia kepingin orang Bali aslinya.
0: Tapi lucunya bisa dipanggil call Kenton ya?
1: Ya, dia memang bisa. Saya kalau di Surabaya dulu memang dipanggil call saya. Tapi saya orang Bali ya. Di sini pun banyak saudara saya. Sekian ini kalau di rumah itu saya disengatnya orang Tionghoa kok.
0: Apa yang nyebabin? Apa ciri-cirinya Pak Eka ya? Kayak orang Tionghoa ya?
1: Tinggi gitu loh.
0: Matanya sipit kah? Oke.
1: Dayu cuma saya sama bingung Dayu.
0: Masa ya? Aduh. Jangan deh Dayu, jangan bikin kepangling deh. Oke.
1: Ya itu. Akhirnya saya digaji, saya buka rekening. Dia cerita cepat ini. Ngomong-ngomong dia tuh, ternyata dia senang saya gitu.
0: Udah tertarik dari awal kayaknya.
1: Ya, saya gak kerja sebenarnya. Saya digaji.
0: Okay.
1: Ini loh. Katanya orang perempuan kalau ngomong kan, orang perempuan itu banyak gini, kadang gini, nggak mungkin nganu-nganu gitu, apalah apakah salah. Orang perempuan tuh nggak semua gitu.
0: Iya, betul.
1: Seorang perempuan itu zaman sekarang tuh banyak kan kerja, Ayu.
0: Gimana?
1: Baik, seorang perempuan sekarang tuh avansasinya bagus sekarang.
0: Iya, betul ya.
1: Antara taraf dengan seorang laki.
0: Iya, betul. Sejajar, nggih.
1: Tadi itulah saya cerita di zaman tahun 80. Saya kerja, saya buka rekening cepat ini. Saya tidur dengan dia, akhirnya dia koyok.
0: Malu-malu deh.
1: Naik mobil mewah di Alfa.
0: Wow.
1: Ya, orang kaya kok.
0: Iya, kebanyakan orang berada nggih karena turun.
1: Ya berada dia. Aduh, saya ngomongin gitu saya enggak enak itu.
0: Betul.
1: Saudara saya tuh banyak tahu. Kalau saudara kandung ibu saya tahu. Pernah saya ajak ke Bali saat. Nah itu dia. Sampai saya beli mobil, sampai saya itu apa namanya itu Dayu. Itu dia yang bayari saya semua.
0: Oh gitu. Terus karena saking tertariknya sama Koko iya, Eka.
1: Tidur satu tahun semua loh saya pacaran dengan dia.
0: Oh.
1: Belum anak saya Eka itu belum ada.
0: Gitu.
1: Ya tuh saya sampai kalau orang yang kan ini nggak mungkin orang perempuan tuh bandani orang laki kok.
0: Oh, iya dah. Betul ya. Nggak sampai. Iya. Ya nggak semua seorang perempuan kayak ya, gitulah ya gitu. Hah? Enggak semua orang perempuan, seperti ada itu,
1: ya. Sendiri saya di Surabaya itu, ya anak saya kadang-kadang ya heran sama Eka nih kadang.
0: Iya betul sekali. Kalau udah perempuan tertarik gitu, all in ya, karena apalagi perempuan independen gitu.
1: Saya dibeliin sembarang, ya saya nggak pernah kerja kok waktu itu. Ya kerja saya cuma formalitas saja, ke supermarket saya nulis akuntan sih, saya kan tahu akuntan kan untuk perbaiki bank lah segala macam gitu.
0: Nah mungkin dalam prosesnya itu ada sesuatu yang dilihat ya dari Pak Eka ini yang menarik hati perempuan ini. Iya, kalau gitu ngapain kepincut. Saya curiga pasti Dayu curiga pasti Pak Eka ini bawa napa stane pes bolong Arjuna. Iya kan?
1: Ada Dayu.
0: Siapa tahu lah ya.
1: Iya. Aduh, ya Dayu ya.
0: Nggih.
1: Biar enggak panjang dulu ya.
0: Ada episode-nya lagi nih.
1: Ada lagunya, nanti saya kasih Dayu yang lebih bagus lagi ada.
0: Oke, tak tunggu. Tak jantosnya Niki. Sukses semua baik, Kak.
1: Dayu kan belumlah calon. Ini kan calon bukan makan goreng.
0: Ampun, Niki jantos Niki di sebelah.
1: Wah, mudah-mudahan ya. Sorry ya, siapa aja di sana biar enggak sebandu ya.
0: Tidak sampai seperti itu.
1: Namanya informasi ya.
0: Nggih, sharing-sharing mantan nggih.
1: Ya. Ya yo.
0: Nggih, sukses semua Pak Eka.
1: Ya ada yo ya. Katakan orang perempuan semua apa tuh duitan ya.
0: Tidak, mereka itu realistis.
1: Realistis tuh, benar Dayu.
0: Betul sekali.
1: Dia udah saya tahu gitu, seperti itu. Tanya anak saya. Saya ketemu orang perempuan kemarin, saya dibelikan di Lamongan tuh dibelikan sepeda motor kok. Temen saya ngambil tuh. Tanya anak saya tuh.
0: Tidak
1: bohong kok.
0: Betul sekali.
1: Semua itu tergantung apa?
0: Iya, bagaimana kita mengolahnya sendirilah.
1: kami.
0: Iya, jadi nah, jangan dibawa apa-apa digiring ke negatif, enggak boleh seperti itu ya.
1: Kalau baik punya pacar baik, ya pasti kan semua curahkan hati di dalamnya kan gitu toh.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ya. Inge Pak Eka.
1: Okay. Ya, okelah. Okay, terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak Niki, sukses ya, banget.
1: Ada nanti pulang jangan diani ya. Ya, tolong ya.
0: Iya. Oke deh, iya ya. Inge. Inge baik kah? Suksuma. Nyire. Inge, suksuma banget Niki baik kah dari Mama sudah nge. Inge, sira Niki rengkoro baik kah? Terus Niki ranjing. Ye, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, nama Tiang Sundayu.
0: Bu Vera.
2: Siro kan ikut Tori Suling Injen
0: kok. Dari Surabaya Koko Eka. Inge.
2: Ojo ngono rek. Ojo ngono.
0: Ojo ngono ngudiang.
2: Kadong suwene.
0: No. Engkel mau metangi pengidam gendeng nih.
2: Dan soalnya di rumah tuh nyenang ngebong gak kukul deh sama tonnya.
0: Tiang ngebong deh. Aduh Bu Vera, penapi gatra
2: cengger nih Dayu, masak sambal cerah Kang Yang Dayu.
0: Oh, nyak ya bagis-bagis Tiang Ling Dini Diki ya.
2: Harus segan pun. Kematian Tiang ngompor.
0: Gente, nampun mesan nunas
2: durung.
0: Men udiang.
2: Nikum pun makario sambal tomat dagingin serok.
0: Berarti dereng musan kenten nyakan.
2: Nih, nisi pun kari kerper keripit.
0: Udiang, jam niki ada kenten sama si bu dereng puara kadi.
2: Nih, kelimangkin nih ke kenten ngeroncong.
0: Wah, ratu, inge, mulai cegut tuh jangan jak berut. Inge Bu Vera, napi, ada cerita apa ini?
2: Cerita napi ini kayu nanti dayu.
0: Kengken, Bu Vera napi kalau kayu niki atau orang selera keraya.
2: Masa lalu, ingatlah masa lalu.
0: Salah, biarlah. Depleset, nah, ya, opaknya nanti ngelah gendeng. Biasanya dengkek-dengkek Bu Vera jadi aing ceneknya lucu.
2: Ya tidak yuk lucu pap-pap. Iya men gerak-gerak nih kenyang bangun nyandanya.
0: Oh kenten bangun. Aduh. Napi Niki cerita apa?
2: Ada silang gitu.
0: Napi.
2: Makin dong. Nih, ada silang Niki di radion tiang tuh.
0: Hilang ada sih ya, pernikahan tiang ah?
2: So Niki di radion tiang gak sang geser.
0: Napi nanggul. Aduh. Gimana Bu Vera mau cerita napi ten?
2: Mungkin tuh mau
0: suami yang bergetar-getar Niki tiang?
2: Kok hilang itu?
0: Tidak tahu. Sudah, tiang.
2: Sudah. Napi dewasa neng. Yang bercerita nyanan panjang ini.
0: Pendek kan?
2: Sane wau, boleh cerita sane wau tuh.
0: Sane wau, boleh. Yang tadi lagu.
2: Kisah kehidupan Busan lemah nih kok.
0: Oh, dah ada lantur ya?
2: Nih, Busan lemah udah juga ya. Mendagang yang dibekan jam dulu wau boleh penggarus lulas tali ratu.
0: Oh, garus mantan.
2: Nih.
0: Oh, syukuri.
2: Nih, lulas tali ratu cenang ngontong lebas. Pun kita meluncur dari yang sudah yuk ke pejaten mendagang, ke bongan mendagang. Boleh handas nih ke doang rupiah dulu yang diang melibas tuh. Nih, ini kok pun kisah kehidupan tiang berjalan musan kene keadaan ini kok mangkin.
0: Oh, kenten. Ya, itu.
2: Semeton di pasar kan nasinya, medagang nasi, meja ini kok liu kari itu dayu.
0: Bira tuh. Sepi jadi ke Bu Vera?
2: Sepinya, kengken kok kenten mangkin. Dayu nih,
0: ini kok. Tan mana jadi di luar widang Bu Vera ini ke ngerah-ngerah kenten, ngerah pumpa jiwa tan?
2: Mikro pembusan tiang akhirnya tiang keliling kan
0: keliling.
2: Ya, keliling mendagang mandi satu rupiah ngon meli bas ngon meli lauk pauk.
0: Nah, ini kan sama
2: bang panak cucu nih, bang yeah. panak cucu dan nah kental lah kisah kehidupan pahitnya dekat di lumun tuh dan sewah dan nih makin jak kini keadaan nge. Ya nasane pidan tuh nyelang jinah bo mai man nyelang jinah bo ditu man bina ngon meli dagangan man
0: nyidang mantan mau pitah lagi kan
2: yang di mendumun itu gampang saja ngalih pengopo jiwa semua senongan gali lubang untuk lubang mendumun gampang tuh mungkin kan aduh seterus saja gitulah kisah kehidupan
0: betul keadaannya berbeda mungkin nak pintar-pintar lagi sarang sami ampun pun api ampun aja terlalu mesesel susah juga
2: ini kentan jadi tuh tapi kita berkembang pikiran ke
0: makin terbuka dumun
2: adab tiang kaman tiang dagangan tiang abad tiang sang siling boleh nah gitulah nih ke kisah kehidupan busan mudah-mudahan besoknya ada yang 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta yang meluncur ke perumpat RRI melalui
0: dong mai tujuan utama tapi boleh boleh cuman sarang tiang boleh mah mikir betul
2: yang kan mak ya menduwe timpal.
0: Inge, ya. Deka sampun era lah.
2: Udah pernah tuh per hari itu boleh 2 juta udah pernah. Ngapalkan lebih gitulah.
0: Nah, Nika sampun sane ke bos kuri pantang ngenten Bu Vera, roda berputar. Di bin yang pun boleh 2 juta makin Kang Yang satek. Satek apa? Satek piaf yang enggak apa-apa. Yang penting wenten. Ampun nang sesilan sampun tetap bersyukur napi je wenten.
2: Tetap bersyukur tapi terus berjuang.
0: Ya, Nika sampun. Nah, jangan sampai tidak ada usaha. Uang masih naler.
2: Bersyukur, sudah yuk. Bersyukur, tidak mungkin uang tuh jatuh di atas di atas paha kita kan tidak mungkin.
0: Betul.
2: Tanpa kita bekerja berjuang berjalan.
0: Fokus cingakin ke depan pun napi panten kadi makin mantan ya besok napi apa yang harus diperbuat kan kenten resolusi pokoknya semangat Bu Vera merdeka
2: semangat merdeka
0: ah nggak berani ketawa kepas
2: ingin rajang tugas
0: sudah semua Bu Vera
2: ingin terang sami salam sehat salam semangat
0: merdeka. Salam semangat merdeka ingin semua niki Bu Vera sampunya rengin iya tadi benten ko Eka dari Mama sampai nyarangin ya cerita kisah cintanya ketemu di Surabaya. Mungkin makin kanton nggih mirengang ya. Susume banget ya. Mungkin tiang akan tunggu niki episode selanjutnya. Dan begitu juga niki Bu Vera cerita nostalgia karena sudah berlalu ya. Walaupun berlalunya hanya sekian jam saja tapi tidak apa-apa artinya memotivasi kita semua nggih. Napi jantung, napi jawenten makin syukuri ke mantan tapi tetap dengan bersyukur di barengi dengan usaha ya kerja keras pasti kesampun benjang pungkoran sudah ada hasil yang sangat terjamin kenten nggih. Ingger akarai mane jebus mali lanturan titiang peniki nggih. Aduane niki wenten sani jaging lintang durus mesandekan.
3: Reklan rai sane arse tatas uning Piala Dunia sampunang mereka-mereki nggih. Biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenten program-program sane metiosan tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sani ngegolin kemanten, rekelan rai taler presiden miar sayang cerita unik, utawi sani siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sani kewigunayang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia Kalih.

0: untuk dirusak, yang pada akhirnya Alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam periatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana dan para pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: pantun kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz nih pasti kirim.

0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Iya, cantik.
0: Titiang, ampura dumun modulasinya becikin di bos nggih.
1: Nggih.
0: Aku kan kanten wing wing wing
1: wing. Kanten.
0: Ah, kanten kanten.
1: Halo.
0: Tiang.
1: Oh,
0: sampun. Siren iki?
1: Iya, kan.
0: Kali. Nah, coba wanin numun.
1: Omen hidang nyarang dari warinya.
0: Sira numun ireng di tiang niki.
1: Mengui.
0: Mengui?
1: Iya.
0: Ini Agus.
1: Iya.
0: Sinapi, ini Agus di tiang enggak tro ya.
1: Tinggal langit dari wari.
0: Titiang?
1: Kiap.
0: Sira kiap nini.
1: Siap.
0: Nene, apin Kia tetap masih mecuer loh, mecuer nomor satu.
1: Awut yang bangun nih tuh.
0: Ada ini.
1: Ngantos nyedang meranjing dayu.
0: Ah, Kang Yang, punapi nanti yang rebut tuh Diki. Punapi nanti yang mana?
1: Nak cantik mulu. Mekejang ngerebut kayak nah. Mak Eka bareng
0: mama aja Koko Eka Koko
1: Pera
0: ingin ini napi apa nih satuan napi ke waktu nih kini
1: napi waktu napi
0: nah aduh ingin wawanin ini Kang Yang sirat yang ngukur ini Agus pun ini Kang Yang ini gelesin kede dua ning napi galahnya nih jauh enggak bisa nih ini antuk bandeng ingin ini sirat ini ini Om Swastiastu
2: Om Swastiastu
0: aduh Om Swastiastu. Ah, sirat ini kan nah
2: boleh masih nyalang kan peka.
0: Boleh, Tanjung peka ini tiang ini Agus.
2: Ini Agus, saya mau kelompok ke wau nih kau.
0: Enggak, ini Agus ampun.
2: Bos wangkongan ini.
0: Aja jahil saja, udah kaden Tanjung ini Agus tiang.
2: Kau jepit pintu kene
0: nah. Nah, niki sampun. Nah, kengken, emang kengken.
2: Buka ya kalau nostalgia niki.
0: Kangge ang nungka berinya kan menton nostalgia malih.
2: Nggih, kenten nggih. Nggih, siang kenten kene.
0: Napi napi.
2: Pedan geneng rayu dadong nih.
0: Oke, punapi kak ngrayu.
2: No. Megae kak dari tukang ukir dayu. Megae udah jauh mah lelo. Enggak sepeda jengkai. Waktu sebilang mulai ngalih nasi. Terus nopo anak lo toto anak yang itu. Moyong kita nak yang megah ini kan itu yang moyong tu kan dah naik. Ah, begitu dibuleh ni bien dapat. Ah, dibuleh megah bien dapat kita. Isangkan kalau bos anu sampai ngangok kita. Ah, kau le megah cuma sampai nuan semua nak pidan kentan tadi ngangon sampai yang makin nampun galang san tak dos kentan nah gelis yang satu wengal kan kentan ya ngangon peka sampai itu sambil peka masih jalan-jalan itu angin ngangong sambil ngeledet kentan
0: kije akun kak ngeledet
2: itu tunggu sih mau gay nak boyo makan mengaso masih jam lemo
0: bang man gitu
2: kau benang ni persukel melabanyo dah kali sangat takon tadi pemain tepuk yang gentan di kriki makari orang gentan ya pister masahut dah
0: bisa-bisanya cuek
2: ngajak pangan lah ngerasa nguntul menang kangen
0: nah.
2: Warung tuh
0: nah napi ngeranang
2: pes cupa pak kata bo
0: ah pes cupa engkau nih kemodel
2: pes cupa melayu benar loh yang pes rajuno kan ya oh. Bagus ya tepuk yang

0: Oke, entar.
1: Inge.
0: Oke.
1: Ini bengkak nyemak pipis, sepan-sepan. Nyeluk anu toples aja pipis cupa apa kan jemak.
0: Nyat-nyaten.
1: Inge yo sing wani nguleh nak lo ngulur 15 sah benar. Amin. Nah, anto sang waket telon ning pake tawang. Ewa ada udah saya pun ketelon ni nak kebelat nak ya belanja. Saya ngado dagang mau tutup. Kenden dah tiang tak kuat nih. Beli beli di Jawa ada dagang mau buka.
0: Nah, saking kepepet nih. Sengit tu saya nyanyi bunyi.
1: Di Jawa ada dagang mau buka. Yang ngadap sing ketang yang ya. Tadi sing ngadap ujar yang beli ngadi kita.
0: Mas Genton?
1: Yang nak sing medagang ujang yang beli.
0: Be. Pesua jom ne dek.
1: Kang Man masih nguliah.
0: Makanya merasa
1: gelisah tu yang gal. Dan beli sampun ketakian yang tiang gitu. Iju ada warung mau buka tiang kalau mau belanja. Oke, entar gak oke doang. Ini benang kajo bede belok kangen ada gang gitu-gitu ada dagang mau buka semangan madep dadar ngane sampun jadi gitu. Oh iya sok semua beli lah. Alon-alon yang gak ada cicing galak gitu.
0: Sekan ya tuh.
1: Awak yang ya orang. Oke tuh. Teko yang abu kene ada dagang masih.
0: Saja ada dagang ni tuh.
1: Saja ada dagang saya ngulup beli. Penmani jojo yang tak kene tuh. Beli jam kudo kan mau tutup warung tu beli gitu dia. Sing bayang nawa, sing nawa ya, banyak takon yang kemonyan kayak kereta yang jam kulo kalian mau tutup, pun enggak, ini pasing yang nawa yang megak mau beli takon dan enggak saya ngapi.
0: Oke.
1: Tiang saya panjer,
0: panjer.
1: Yang ini kayak panjer. Suwe ampun makara riki. Wenten ya ampun 3 bulan tiang pindah ring ring toko Gatot Subroto kita ya. Oke, kan. Oke. Si lawa dana ge pasen tiang mau ge. Duket aja di jin ya.
0: Masa?
1: Untuk Seng bani nulis. Ajak asal menulis siap ke siap bis Arjuna kalau jemaat.
0: Nyana bisa aja bis jumpa kan.
1: Aku bawa tulis bupi Arjuna.
0: Terus kenten?
1: Ada nanti yang wayan surat kenten gitu.
0: Oh wayan surat.
1: Muka adik masa monto kan ada anak dia surat mini kan
0: surat mini
1: awan wish ingin ada anak kan aneh ada aneh di rumah apa aneh di ini kata
0: ober atau ribet saja mulai kakak
1: sing pang sebelah yang rumah lain jeritnya yang di jalan lain jeritnya
0: menecen atau enggak
1: ane di KTP gitu. Oh di KTP wayan narbo aja
0: abuh. Ada oke
1: bekerja aja kalau motor kan jeritnya ya jatuh timpa weh nggak kete nih bersedok
0: mengganggu kan
1: timpa nih dok bersedok kalau nih timpa nih ya emat ya udah beli be menajak ngorto bakat. Nah, untuk kalau itu ya, nanya. Ya, itu langsung lo patlap ke toko ini langsung lah. Yang bosannya masih mulai, kita bin mani ini, wih, jadah. Begadu, kita bikin.
0: Oke.
1: Mungkin tanda, Ini ke sanjo ke langon nang sampi.
0: Nah.
1: Ah, ngon nang ben. Cek yen iki cek ajak telu ya ni cek arek ke warung.
0: Oh, penasarannya ya ajak ngote ajak pengen surat ni.
1: Mirip ne. Tinggal-tinggal. Uta bawi, uta bawi.
0: Ah, kenten ah.
1: Ngortang ra do paling bagus lah sak
0: ini. Wui.
1: Kita sekan nang rasa. Sekan nang panggil sekan masih lah tunang mo. Bojo umur nak tamaro SMA.
0: Cinta monyet dong.
1: Bekerja tamat SMA kan bukan lah tunang.
0: Me gelis niki galah eh. Aduh aduh ketok ketok galah eh.
1: Gelis yang satu engal. Kayang niki tutung dia malah ingin bantar untak runtak. Oh niki kak dao siang pun nyolek.
0: Ah inge sesama.
1: Dan nungkak niki cerita sama to.
0: Ah tuan kenapi. Kangean.
1: Pokoknya lebih hot ini.
0: Apa lebih hot? Napa kerana hot?
1: Pokoknya lebih hot menggebu-gebu tentang perjalanan si Arjuna mencari cinta.
0: Berarti ini.
1: Ini pantan ingin terjepit pintu semua ayu. Eh, yang
0: sama mali.
1: Ingin boleh ya siang mungah ingin bawa anak mali.
0: Oke, ditunggu episode selanjutnya.
1: Yang mau pamit.
0: Dures.
1: Nanti
0: oh. Nggih, sesuma pun nggih, Pak Yan Arbo saking Widang, kapal sampun nyarange. Oh, meniki penikahane kadi. Napa asane timpatian iki mireng satuan ka, cintaku bertemu saat kanggon sampi. Ada ingeng-ingeng. Tanya kan, tanya nungkai makanya atur tembang mali. Pacang nangra rengkara jam 11 menit ingeng rak rai sana sami. Mejebo santuran titiang anto program acara reng rahina latri anto apresiasi budaya nge. Ingeng top nikah ngirim sandekan umur rak rai. Pacang nangra rengkara jam 11 durus biar seang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo!
5: Kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada.
4: Bu! Bu Ilo!
5: Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya?
4: Bu! Bu Ilo!
6: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
5: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
6: Aduh, Beli gede. Heboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Nggak apa-apa, Beli.
5: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
6: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu bulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Gudeg Leyon Pahang Namo Sasikapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nyanja. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan

0: Kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingi rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Bali ingi mulai malin kengki sarang titian dayuari ring FM 106,4 MHz kantu nyerangin rakerai ingi nenten kerasa niki sampun nyangra ringgalan jam roras kenten ingi dayuari sampun nyerangin rakerai masa kengala jam kutus iwo nyantos jam roras makin sampun membalikin nalar program acara duwe ring rahina latri kenten ingi antu puniki apresiasi budaya sampun katerang diwawu kadi kupu-kupu kuning nalar ring tari putri angangsu mada-mada niki presiden menghibur akarai ring galah mangkin kene sane sampun sane kantuntan kenten nggih mangkin sampun galah kenten nggih bandang to galah ben jangan malih wawanin nalar ditem untuk semua banget niki manjang rek akarai sane sampun nyarengin titiang ring ambare makemiwa ring WhatsApp kenten nggih sampun presiden nyarengin susume banget niki nggih akarai nalar sampun nyobia informasi gatre-gatre kenten nggih tawi cerita-cerita pengalaman Rakerai sani menarik pisan kepirangin sarang Rakerai sani lianan ring ambare. Nalar ditan nasgeng rendah pengampura peprade wentan atur tiang sani nenten wan nutring arse Rakerai sarang sami binjang male wawanin genten nge murgi-mugi presiden Rakerai nyarangin nge nalar tetep sami state manggeng kerahiwan miwah kerahajengan untuk nikah ringgalah mangkin genten nge titiang maka pesan nantur puputang titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Biro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sesaat lagi kami akan memandangkan azan subuh untuk wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Bagi Anda yang berada di wilayah Bali dan sedang siap untuk menunaikan ibadah, mari sejenak kita tundukkan hati dan menyambut panggilan kemenangan ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Om Swastiastu. Ingi Rajang Sombang Niki, Rangkal Rai, para pendengar setiap perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Rajang Muali Niki nyaringnya ring frekuensi 106,4 MHz, perompat suara budaya Bali ring rahinane mangkin. Kenten nge tanggal rahina bude nge tanggal 17 Mei, kali tali 6 nikur mangkin. Nala ring semeni pun Niki ngira kerai, ngawe saking galah mangkin, nyantos pupur menuju bos, ring galah jam dasa semeng. Titiang dayu hari makin mewah sawi tuteran titiang Niki gongge Cynthia sane pacanya nyarangin akarai ring sejarahnya pekuban suang-suang penikinge. Nalar yang dijaya pada begena mogis tami sate mangeng kerahayuan miwa kerahajengan ter nenten kekirangan penape-penapi. Yang ngira kerai, Niki siaran duwe preside kepirangan ring aplikasi RRI Digital yang sampun preside kunduh ring App Store utawi Play Store nge nala ring streaming rri.co.id.

Ing ira kala lai sani mangken da yeri baca nyobia informasi kedumun niki ring margi hayu muru nomor 17 dan pasar nge genah titian bertugas mangken wenton edan acara sani pacang kemargian nyantos pupe meji bos ring gala jam dase semeng. Hingga dewa sampun katerang untuk adzan subuh untuk kota Denpasar dan sekitarnya nih kengge majari umat muslim selama menunaikan ibadah dumun lantur majobos pacang katerang siaran surya puja nge majobos pacang angkat murdanya nih pentingnya caru dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan sani pacang kedagin oleh Sri Nuryani saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Lantur pacang nyangra ninggalan jam 6 ngiki pacang katerang ring ambaran untuk bisa melontar batur kelawasan lantur wenten renungan nyantos puja trisan dia sani pacang katorang ring ambara ring kalah jam 6 pas mali jepos. Ingira kerai susahnya puja trisannya katorang lantur niki antus caran galang kangen majobas pacang kedagingan antus topik-topik sani ringan kantan nge tur kedagingan sarang gegonjakan-gegonjakan sani tapi asane sering kepangeri kuripane kantan nge pastikan sempur mendaging untung-untung membawasan sani becik pisan peniki sani pinaka dadas pengiling sedulun pacang kemargiang aktivitas due kantan. Suasana siaran galang kangen pacang aturan titiang reambara anto nyobian informasi makemiwa tembang-tembang puniking ingin informasinya nih pasti kesampun kerenin anto perakhiran cuaca provinsi Bali lantur ring arus lalu lintas kentan geng lantur anto gatre-gatre sane polian titiang ring portal rri.co.id pindah ke gatre sane relevan kentan sane terkini naler nge ingin lantar inggalah jam pitu nyantos jam siya penikinge pacar kedagingin kantor di program cerdui rajang Bali niki sane matangin di informasi makamuwa teman-teman ya meja bos pacang kesarangin oleh Sawitra Titiang Gungge Cynthia pacang ngiringin lakerai ringan bare anto mebelik bagan kentan nge mosang topik-topik sane pacang kakak meja bos niki pacang memarigi kali paletan kentan nge kirang langkung kali jam masak inggalah jam pitu nyantos jam siya. Ingin lantur jam siang nyantos sampai jam 10 katanya jam dasa pasti kesampun ring rahina mungkin pacang kedangin untuk obrolan komunitas kesarangin oleh LBH AP nge mogi-mogi sarang sami niki perakarai para pendengar presiden nyarangin titiang naler soitan titiang gungge sitia maju bos sana presiden nyaringin meja bos durus ngelanjaki mantan ring soal telepon meja bos nge ring 0361 223361 utawi ring WhatsApp sempenang lali antum gatre penikin nge ring 0878 9882 2420. Mugi-mugi sami-sami nikinge rakerai presiden nyarangin dayu salur kawitan tianggung gak Cynthia ngemiletin dan acara sani sampun kat orang di wawur yang ambarange dua ini niki pacang sapa sanggre dayu kadi biasa nih hingga sani mungkin katur pembuka dumun niki rakerai nge mana sami melihang semangat kentan nge energi sedemi pacang beraktivitas aja bos niki wenten siki tembang saking Anggis Dewaki nikinge rakerai sani mamur dedur melan raja paleontop nikah durus biar sayang.

Puputan adalah istilah dalam bahasa Bali yang mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Istilah ini berasal dari kata bahasa Bali puput yang berarti tanggal, putus, habis, atau mati. Puputan yang terkenal di Bali adalah puputan Jagaraga yang dilakukan oleh Kerajaan Buleleng melawan pasukan kolonial Belanda. Puputan Badung adalah sebuah bentuk perang perlawanan terhadap ekspedisi militer pemerintah kolonial Belanda kelima di Badung. Puputan Badung berarti bentuk reaksi terhadap intervensi penguasa Belanda terhadap kedaulatan masyarakat Badung. Dan puputan Margarana yang dipimpin oleh seorang serdadu Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil DPR RI SK kelahiran Bali bernama I Gusti Ngurah Rai untuk melawan aksi militer

0: swastiastu. Senang sekali Titiang bisa berjumpa kembali dengan pemirsa RRI dimanapun berada. Titiang Niwayan Sri Nuryanti, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan berbahagia ini, Titiang akan menyampaikan materi tentang pentingnya caru dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Pemirsa RRI dimanapun berada, Pulau Bali adalah Pulau Dewata. Ini sering diucapkan oleh para wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Karena apa? Banyak sekali mereka melihat pura-pura yang ada di Bali sehingga dijuluki Pulau Seribu Pura. Hal tersebut juga beralasan karena hampir semua orang Bali merasakan bahwa tiada hari tanpa korban. Aneka ragam upacara korban menghiasi Pulau Dewata, baik yang tergolong upacara adat maupun agama, sehingga menjadikan pulau kecil dan unik ini tiada duanya di Indonesia bahkan di dunia. Aktivitas tersebut diklasifikasikan secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yang disebut dengan upacara pancayatnya. Pancayatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas. Ini diyakini dan melekat di hati setiap individu dari warga yang memeluk agama Hindu. Yatnya sudah merupakan kewajiban untuk dilaksanakan. Yatnya adalah penyangga bumi, pemelihara kehidupan di dunia ini dan dapat berlangsung terus sepanjang yatnya dapat dilakukan secara terus menerus oleh umat manusia. Upacara agama adalah salah satu bagian dari pelaksanaan yatnya sebagai dasar pelaksanaan ajaran Trirena. Weda mengajarkan Tuhan menciptakan alam semesta ini beserta dengan yatnya. Karena itu, manusia yang bermoral akan merasa berhutang kepada Tuhan. Begitu kompleksnya yatnya di Bali adalah sebagai pengenjawantahan ajaran agama Hindu. Pada setiap saat di pelemahan desa adat, Banjar, juga pekarangan perumahan umat Hindu di Bali menyelenggarakan suatu upacara itu yang disebut dengan caru. Pada hari Kajeng Kliwon, pada bulan Mati, pada setiap pintu pekarangan umat Hindu juga menyelenggarakan pecaruan yang disebut dengan caruan sasih. Upacara tersebut secara rutin masih dilakukan oleh umat Hindu di pedesaan. Namun apa sesungguhnya upacara dan apa itu upacara mecaru dan apa tujuannya? Ternyata banyak di kalangan umat Hindu yang tidak mengetahuinya. Kalau mereka ditanya, pasti jawaban mereka nak mulu ketu. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus. Lebih-lebih dalam melakukan era globalisasi pada saat ini, era zaman modern saat ini. Oleh karena itu, upacara-upacara tersebut perlu diungkapkan secara ilmiah, populer, untuk mudah dipahami oleh masyarakat Hindu sendiri. Caru dalam kamus kecil Sanskerta dijumpai caru artinya adalah bagus, cantik, dan harmonis. Mecaru dalam bahasa Bali artinya menyelenggarakan caru yang mempunyai maksud mempercantik, memperbagus, dan mengharmoniskan. Apakah yang diharmoniskan itu tergantung dengan objek yang kita inginkan. Kalau caru itu caru pelemahan, maka yang diharmoniskan adalah pelemahan atau areal itu sendiri. Kalau caru sasih, maka yang diharmoniskan adalah waktu atau musim atau masa. Sedangkan caru oton yang diharmoniskan adalah perilaku manusia antara lain yang diakibatkan oleh pengaruh kelahiran. Sedangkan caru mempunyai pengertian yang khusus juga yang ada kaitannya dengan sarana upekaro. Caru sebagai sarana berarti sega atau nasi dalam segala bentuk. Ada yang berbentuk cacah, berbentuk kepelan, ada yang berbentuk tumpeng kecil-kecil atau dandanan. Nasi ini dilengkapi dengan lauk pauk, umumnya dari bumbu-bumbuan seperti bawang, jahe, garam, juga daging. Itu bisa jejeron. Butayatnya adalah suatu korban suci yang dipersembahkan kepada makhluk bawah dan makhluk-makhluk halus yang senantiasa mengganggu ketentraman dunia. Dengan harapan agar ia puas dan tidak lagi mengganggu apabila makhluk-makhluk halus itu sudah dapat dinetralisasi kembali, maka perputaran dunia menjadi tenang dan harmonis. Upacara butayatnya dilaksanakan dengan cara menyajikan upacara caru, yaitu upacara khusus untuk para buta. Buta sendiri adalah sifat negatif, juga pasif dan tidak bergerak. Sedangkan dewa adalah sifat positif, yang semuanya tiada lain adalah merupakan ciptaan yang biji. Buta yang mempunyai sifat pasif itu, setelah mendapat sentuhan tenaga, barulah dia akan bergerak. Bersatunya buta atau benda-benda material dengan kala atau tenaga, maka benda-benda tersebut akan mempunyai material yang sangat besar dan sangat banyak, dan bisa digerakkan dengan hebatnya. Dari sinilah proses adanya realita dunia. Yatnya berasal dari urat kata yat yang berarti korban. Buta yatnya artinya korban kepada para buta, baik yang berwujud makhluk nyata maupun makhluk astral. Umumnya bentuk korban yang disebut dengan bebali, yaitu jenis upekara yang terdiri dari nasi yang dilengkapi dengan lauk dan daging serta minuman yang mengandung alkohol. Kalau di Bali, yang terdiri dari arak dan berem. Jadi di sini, caru dalam arti khusus adalah bentuk dari bebali atau korban kepada buta kala. Dengan telah diberikan korban, maka buta kala itu akan menjadi puas. Dengan demikian, terwujudlah keharmonisan. Disinilah letak keterkaitan antara caru dan buta. Beriatnya kepada buta kala pada dasarnya mengaturkan yatnya. Berkorban kepada kelima manifestasi Brahman itu termasuk berkorban kepada semua ciptaannya. Dasar pengertian beriatnya kepada buta kala ini sebenarnya manusia dididik menyatakan rasa terima kasih dan mengaturkan suksemo kehadapan Brahman, Ide Yang Widi, atas semua karunia dan rejeki yang diberikan kepada kita. Selain daripada itu, beriatnya kepada buta kala, manusia dapat melaksanakan dharma dengan memberikan penyupatan kepada mereka, hingga mereka lebih mampu mengurangi sifat-sifat mereka yang buruk. Hingga lama-kelamaan, mereka juga diharapkan kembali ke tempatnya yang lebih tinggi. Sarana atau perlengkapan serta bagian dari caru dapat berupa nasi, tumbuhan, binatang, atau unsur alam yang lainnya. Hal ini disesuaikan jenis daripada caru yang dimaksud. Bila mana sarana berupa tumbuhan dapat dilihat dengan dipergunakan daun kelapa, dapat berupa sengkui yang dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan urip dari suatu arah mata angin. Bila di timur, daun kelapa dimaksud dianyam dan anyamannya berjumlah 5 helai. Di selatan berjumlah 9, di barat berjumlah 7 helai, di utara berjumlah 4 helai, dan di tengah berjumlah 8 helai. Jenis-jenis caru, dari yang sangat sederhana hingga caru yang paling tinggi tingkatannya, tergantung dari tujuan caru dan para butakala yang akan diundang. Dalam lontar Japakala atau Purwakabumi menyebutkan beberapa jenis caru. Yang pertama, jotan. Jotan ini dilakukan setiap hari setelah menanak nasi. Ini diaturkan kepada dewa-dewi dan juga kepada butakala yang tempatnya sudah ditentukan. Seperti halnya di tengah-tengah halaman, di muka pintu masuk halaman rumah, dan lain-lain. Jotan tersebut terdiri dari nasi sedikit, ditaruh di atas daun pisang, ditaburi dengan sedikit garam dan diperciki air bersih. Terkadang juga sering diisi lauk pauk ataupun sayur.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

hari-hari Kajang Kliwon. Kliwon terjadi setiap 5 hari sekali. Pada hari itu dibuat 2 kepel nasi dicampur dengan sedikit arang dan garam. Dapat ditambah dengan bawang jahe. Masing-masing dialasi 3 helai daun dap-dap. Caru ini biasanya disuguhkan pada senja hari di halaman, ditaruh di atas tanah. Yang ketiga, caru mancewarno. Caru ini berupa 5 nasi kepel yang kecil-kecil. Setiap kepel ditaruh di atas 3 tumpukan daun dap-dap. Nasi kepel warna putih ditempatkan di timur. Nasi kepel yang kedua warna merah ditempatkan di selatan. Nasi kepel berwarna kuning ditempatkan di barat. Nasi kepel warna hitam ditempatkan di utara. Nasi kepel yang kelima berwarna campuran putih, merah, kuning, dan hitam ditempatkan di tengah-tengah. Di atas 5 nasi kepel tersebut ditaruhlah bunga sesuai dengan warna masing-masing nasi kepel tersebut. Caru mancewarna tersebut disuguhkan ketika hari Kajeng Kliwon, seperti di rumah, di pura, merajan, dan hari-hari tertentu. Yang keempat, caru ekesata. Ekesata berarti 1 ekor binatang. Pada caru ini menggunakan 1 ekor ayam rumbun. Selanjutnya, caru pancesata. Caru pancesata berarti 5 ekor binatang. 5 ekor ayam sesuai dengan 5 arah. Di timur ayam putih, di selatan ayam hieng, di barat ayam putih siungan, di utara ayam selem, dan di tengah ayam rumbun. Yang keenam, caru pancesana. 5 mancewarna ayam tersebut ditambah dengan bebek belang kalung. Ditempatkan di Klot Kauh. Anjing belang bungkem ditempatkan di Kaje Kauh. Di muka setiap caru itu dicantatkan sanggah tutuan lengkap dengan beban tenannya. Selanjutnya, caru pancekelut. 5 pancewarna ayam tersebut di atas tadi ditambah dengan bebek, angsa, anjing, dan kambing. Yang digunakan adalah bebek belang kalung, angsa, anjing belang bungkem, dan kambing selem. Selanjutnya adalah caru balik sumpah. Caru balik sumpah di samping 9 binatang-binatang yang sudah digunakan pada caru pancekelut ditambah lagi dengan banteng, kucit butuhan, dan juga membuat sanggah tutuan seperti pada caru pancekelut. Yang ke-9, caru catur. Seperti caru balik sumpah, ditambahkan dengan sanggar tawang. Panggungan di sebelah selatan sanggar tawang tersebut, di Klot Kauh panggungan itu disebut panggungan 3 segi. Semuanya harus lengkap beban tenannya. Selanjutnya, tabuh gentuh. Eteh-eteh dalam upacara tabuh gentuh sama dengan eteh-eteh pada caru balik sumpah, tetapi memakai 1 ekor kebo sebagai banteng dalam caru balik sumpah, lengkap dengan berbagai macam beban tenannya. Selanjutnya adalah caru resi gano. Dibuatkan sanggar tutuan, di kanan kirinya ditalikan bambu kuning yang panjang agar terlihat dengan jelas. Pada setiap bambu tersebut diberi kober dari kasel. Kober yang di sebelah kanan dirajah dengan gambar tersebut betar gano yang membawa bajro. Sedangkan kober di sebelah kiri dirajah dengan betar gano membawa gado. Ete-ete beban tenannya berikut tentang tata cara penempatannya diberikan petunjuk oleh Silinggi. Makna upacara butoyatnya atau caru ini bermakna sebagai pengeruat atau penyupatan.
Pelaksanaan upacara Butoyatnyo atau Caru, khususnya di Bali, mempergunakan korban binatang. Dirangkai sedemikian rupa, dijadikan satu paket upacara Butoyatnyo. Dalam hal ini, pelaksanaan upacara Butoyatnyo bukanlah perbuatan asubakarma, tetapi adalah subakarma, karena membunuh dalam konteks ini adalah bertujuan penyumpatan, yang tujuannya memberikan jalan kelepasan kepada binatang yang dipergunakan sebagai korban dalam upacara Butoyatnyo. Yang kedua bermakna sebagai kesejahteraan. Upacara Butoyatnyo dalam bentuk caru memiliki makna sebagai sarana untuk mensejahterakan alam semesta. Sehubungan dengan adanya kekuatan-kekuatan yang memiliki kecenderungan asuri sampat, yaitu adanya kekuatan-kekuatan buta, raksasa, danawo, dan lain-lain. Kekuatan ini ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Yang ketiga bermakna sebagai peleburan dosa. Upacara Butoyatnyo, yaitu caru, dikatakan mengandung makna sebagai peleburan dosa manusia, khususnya umat Hindu. Sehubungan dengan ini, umat Hindu telah melaksanakan penyucian diri terhadap Panca Mahabhuta melalui perbuatan kebajikan, baik yang berada di Buwana Agung maupun di Buwana Alit. Dengan penyucian terhadap Panca Mahabhuta, mengandung maksud dan tujuan bahwa kekuatan Panca Mahabhuta bersifat negatif dapat dinetralisir, sehingga dapat memberi pengaruh kebajikan terhadap manah dan budi, sehingga perilaku kita akan dipengaruhi dan perilaku berdasarkan dengan budi kebaikan. Yang keempat bermakna sebagai korban suci. Upacara Butoyatnyo dapat dikatakan memiliki makna sebagai korban suci. Karena apa? Karena pada dasarnya pelaksanaannya berdasarkan pengorbanan, baik berupa material maupun spiritual, yang berlandaskan ketulusan dan dharma. Dengan jiwa yang tulus dan perbuatan yang ikhlas, maka umat Hindu telah menyadari bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, adalah melalui yatnya. Fungsi daripada upacara caru. Yang pertama, berfungsi sebagai penetralisir segala bentuk hal negatif, yang diantaranya kita dapat lihat seperti mati salah pati. Yang dimaksud dengan mati salah pati adalah seseorang yang ditimpa kematian secara seketika, diakibatkan oleh sesuatu sebab tanpa mengalami sakit atau ditimpa oleh suatu penyakit. Yang kedua, mati ngulah pati. Yang dimaksud mati ngulah pati di sini adalah seseorang yang meninggal dengan cara secara sadar membunuh dirinya sendiri. Yang kedua di sini, fungsi dari caru adalah sebagai penetralisir kekuatan atau butokala yang bersifat negatif yang mengganggu kehidupan manusia. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai penetralisir merana atau penakluk merana. Upacara caru sebagai penetralisir merana menurut keyakinan dan kepercayaan Hindu, serta sesuai dengan yang tercantum dalam sastra, maka binatang-binatang yang digunakan bisa menetralisir segala kejahatan yang ada di dunia ini. Yang keempat, berfungsi sebagai penyucian.
baik itu penyucian Buano Alit maupun Buano Agung. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai penahan perbuatan salah atau dosa. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa caru adalah bertujuan untuk mengharmoniskan wilayah tempat tinggal atau tempat ibadah demi ketentraman umat manusia. Yang kedua, caru adalah bentuk korban suci yang ditunjukkan kepada buta kala demi kepuasan mereka sehingga tidak mengganggu umat manusia. Yang ketiga, latar belakang adanya upacara caru, tawur, dan bentuk buta yatnya yang lainnya dijumpai dalam banyak naskah atau lontar yang ada di Bali. Dan yang terakhir, hakikat adanya caru adalah untuk tetap memelihara hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Ainge Ratu Ida Dane Sitiang Senarang Sami, pemirsa RRI dimanapun berada, mari kita bersama ciptakan perdamaian agar kehidupan kita bahagia. Akhir kata, Titiang ucapkan Pramo Santi. Om Santi, Santi,

aku. Ibuku inspirasiku. Ibuku teladanku. Ibuku malaikat tak bersayap.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

kita beratiak seukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesempatan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Gira kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Balinge, Muali Malia, Niki nyarengireng FM 106,4 MHz. Sarang titian, yoyari, sani kantun nyarengira kerai reng, galahi mangkin, kenten nge. Di bawah sampun, katora reambara, anto puji trisanye, kenten nge, nalan kudang-kudang. Napi astane rentetan acara, kadi bisa melontar ke batur kelawasan, renungan, nyantos puji trisanye, sampun katurang di bawah reng ambara. Ingin alert kata orang siaran Surya Pujang ya, diwosane ngambil judul niki pentingnya caru dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Sani kedagin oleh Sri Nuriani peniking ya, angge saking Kementerian Agama kenten. Inge sami sampun nguningin niki reng caru dalam ajaran agama Hindu nike memang memiliki makna penting ya. Sani kedadosang bentuk iatnya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, nalar, ide sang yang widiwasa. Jadi melalui caru kenten nge umat Hindu nika diajarkan untuk menghormati alam nge, serta menetralisir hal-hal negatif agar tercipta kehidupan yang harmonis gitu ya. Selain bernilai spiritual juga, caru nika mempererat kebersamaan masyarakat melalui semangat gotong royong dan menjaga nilai budaya mangdane tetap lestari puniki. Ini pada mandi nge presiden mau pikeno sarang rakerai nge anto siaran Surya Puja di Wawu sani kedagin oleh angge saking Sri Nuriani nge angge saking Kementerian Agama sani mangkin lanturan titiang puniki paca ngaturang anto siaran galang kangin nge. Nggih sami siaran galang kangin duwe niki pasti kesampun mendaging beberapa gonjakan kenten nggih hantu dados pengiling kenten sane ngangkat topik-topik sane ringan niki pacang ngangkat mudanya ini selalu bersyukur puniki nggih. Nggih rakerai sedoni tiang terang siaran galang kangin peniki pacang katerang siki tembang kidumun nggih minap rakerai mentan sane wau metangi kenten nggih mangda nenten tegang ngiring biasa yang dumun tembang niki saking lolot ya sane mamuda cek cek atau dikat durus biar seyang.

0: kijau kaden laku kali kene bo hilang tuh. Merah tuh basang sedek koma kengajeng. Kene kan ada arnasi tuh peh. Be, aduh, be semujan. Nang, aduh, me, mesti be sing tuyuh nih. Aloh, aduh. Kene kan ada arnasi tuh tanggal bo wayah. Di kantong mesti pes nudah sok tali. Apo ya genep kepidan ya genep tadi kene hidup pedina hatu ajen bo megai terus bilang semang majalan megai sanyo mar teko dikengken peteng mar mulih nu masih kuang hidup apo dijo kaden kuang ragone. Aduh ingoh hati jak pelagat kene gen nadar nasi
1: tuh.
0: Om swastiastu je.
1: Om swastiastu.
0: Ngajang numun. Net enggak sarap numun dek.
1: Nalung tuh sarapan.
0: Nih niki cingak tuh. Kene kan ajang-ajang nasi amat sebat ati je. Nih oh be pinang. Taluh mau goreng.
1: Nih mesti sambal gatu semangat.
0: Napi agak. Terus kene tiap hari kene bisa nek tensin kiji.
1: Beratu agat tuh.
0: Napi agat nih bet kan kene ajang-ajang itu nak atau ya nak nelayan ajang beguling ayam bakar. Nih ragojak terus kene bepinang begerang.
1: Meme tuh jeng bengong tiang ningahan rawas tuh.
0: Napi uang nak mulu jati.
1: Iya namanya sebuah ngapin bogo, sebuah donasi, sebuah misi be apa rangsan?
0: Be aloh.
1: Oh taloh.
0: Be taloh.
1: Agak bersyukur tuh.
0: Napi ni man syukur namanya ajang ni.
1: Agak beriap tuh ya ada taloh, ada nasi, ada pinang. Huh? Nah, lihat tuh neng karuanan doman gitu semangan.
0: Oh, maksud dia nak?
1: Ada masih ini bisa gaul tuh nen man kok gitu tuh nen ada nasi.
0: Oh, kentan mejak dia.
1: Zagat ada nih tuh.
0: Mejak meh saja nah. Aduh, kentan nak proyek di ngelah tanya pesang ya nak.
1: Misi setor nen Pang Adi apne donasi misi mah buruh ya malu ngaleh Pang Man.
0: Merah tu jangkit. Nih, sajaan ke das ke entung nasi.
1: Atau di kacang san. Memi pada setali nunggu di kantong.
0: Das jangkit kita setali kan nung kari tu.
1: Cengkar badeng kan tu.
0: Nge.
1: Agat nupe sedas setali we. Nyidang rego pesu yang sing man meli lengis aliter atau ngawangan beli sing yang nyandang kan itu.
0: Agat
1: dah dene.
0: Agat ada pes dasar tali enteng kalau kita mau kuli. Jadi nyambung hidup banyak enteng kita.
1: Benar.
0: Si agat. Kena nak balik nak ado kan agat nanti.
1: Agat bersyukur. Nang orang kita agat tau kata. Tu ada nih lagu bersyukur.
0: Yang agak nikang agat berarti. Bersyukur.
1: Yang perlu saya nang bersyukur. Itu tak usah diucapkan agam orang. Agat teko. Agat nyidang.
0: Agat ulung kan ten kanti bread lah.
1: Bersyukur ada.
0: Di breadnya agat ten keras ten kanti long. Meh, agat mesti.
1: Di bolongnya agat
0: ten mati.
1: Jati.
0: Oh, niko artinya bersyukur kan?
1: Benar. Iya ini raganya matulihan menek. Liu adoh ane dur.
0: Iya jakti yang rago memanding-manding rago ajak ane dur kan. Nak suge kat nang memanding nak ngajang di restoran.
1: Liu
0: ngajang beguling
1: ngomenen ben liu adoh.
0: Kan bisa meh tegah saja.
1: Iya rago matolehan tuun. Ben liu masih ada beten rago.
0: Iya jakti. Jakti wenten nak ni, memetan ngajang-ngajang ketlon bisa ngajang jakti ya jakti. Kewalau ya ian rago toleh tuun kan terus nok bayu mukai je.
1: Nah.
0: Basan pe rago bagat ni terus.
1: Kita sebagai rago bersyukur. Rago di posisi rago jani.
0: Yeah, artinya menek tuun harus toleh masih. Singak masih menek toleh kapa-kapa tuun. Yang menek toleh pangadong yang semangat rago jakti ya. Ia nak mersugih cingak ang, wah iyo ngidang, aku harus ngidang. Guys, selak dadin ojak. Ia tuan toleh, wah Ya Rago bersyukur bahwa Rago pun ngidang moni mungkin.
1: Benar.
0: Ya nak ulkin tanda di. Ulian ajang taluh mau goreng, kini ngidang man Rago anu pencerahan.
1: Aduh. Nah gitu anggon imbo sih gitu tuh. Anggon ngedelen bayu nih Rago aja nih.
0: Nggih.
1: Ane mulo sesai ngerasang kuangan.
0: Nggih. Ternyata ji nak kuangin Rago jadi terus mungkin jangan lah.
1: Benar.
0: Pasti kuang ngelah pes 500 tali kuang.
1: Kuang. Sujatene sing taen cukup nandang kuang sai-sai dijotu kena ngerasang cukup.
0: Sing taen genep ban gitu. Ya pasti stato kuangan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.

0: lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Yang mulut wong kayo nonton je. Dot kene, dot keto. Yang mengelah betalo dot meli nelungan beguling kapa-kapa pang mesti nang lawar.
2: Yang jani kan ada nih zaman kekinian tu.
1: Zaman kekinian. Modern.
2: Sing modern.
1: Tapi
2: kekinian.
1: Engkau ni kekinian.
2: Apa yang dia ada hari ini itu boh zaman ragol.
1: Oh, yang ada hari ini.
2: Itu kekinian. Misalnya nasi selau ada di apa? Nih kekinian ragol.
1: Oke, kemau laku lagi. Oh, apa ya ada di apa ragol ni? Weh, niko syukuri itu kan
2: nih. Benar.
1: Yang lebihan ya ragong lah, lebihan syukuri.
2: Itu kini ragong.
1: Oke, tentu zaman kekinian.
2: Menikmati hari ini.
1: Menikmati hari ini.
2: Mensyukuri apa yang kita dapat hari ini.
1: Niko bakal di pernikahan wau agat artinya go. Malah amonian makin tuh.
2: Benar.
1: Padang kena mekento yo kadi nikang ji wau kari muburuh malu nyep jam roras pang mo mani hasil bede wau yang ngidang beli nasi wes sembangan uli bojak ya nadi banunjuk rasa cacing yo unjuk rasa cacing megae ambil kan yo
2: dene nah ada raos suko duko laro pati
1: suko
2: bagyo liang duko sebat laro sangsaro apa buin mati
1: empat niko bekal rago
2: dalam satu waktu tentu
1: dalam satu dalam saat ini
2: tapi irago pas di suko aja nih
1: ada skandal nih.
2: Nah, dalam satu waktu bisa di tempat yang lain di jam yang sama hari ini tidak suka yo bisa sebat nae.
1: Oke, entar ada ya.
2: Ben di tempat yang lain, ada jalanan misalnya.
1: Duko ya.
2: Pada hari ini.
1: Laro ya.
2: Laro ya.
1: Ben jauh mende.
2: Bisa parti. Dengan hari yang sama ini, dengan hari yang sama ini. Makanya rago bersyukur, nyidang rago.
1: Disuko. Nak pat bekal ni, kau nak telu sebat ni, kau ngeh. Besik kan demanan ni, kau suko kan sih. Laro, duko. Pati itu konyang sebat.
2: Jadi badengannya nih.
1: Badengan, engkau kan badeng?
2: Konyang sukon.
1: Ada skandan? Engkau cara aneh
2: mana? Suko semua suko sekan. Duko jadi demanan duko tu asal nak kalau kau mau timpal.
1: Engkau cara aneh demanan duko tu anu asal aneh keluar.
2: Kembali jadi raga. Percaya tekening karma palo. Karma raga mulu harus jadi rugi.
1: Nyala harus nyala nang niko.
2: Harus rugi. Ya kan demen aja anak mulu agama yang hutang lagi yo.
1: Oh niko angin anu bayu utang gedean bayu nge ya. Nak mulu gantin rago itu tanda di bang ledeng. Oke.
2: Nah sakit mulu karmo rago sakit jani. Nah demen ati ko bayah jani kiang nih ya sing ben sakit tu.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Yang pun anu dasang di pati dasang.
2: Di pati kan betul.
1: Oh pati nak mulu ya monto ya tu.
2: Oh. Ati kan sukor ada niko nyang.
1: Oh, nggih.
2: Tidak baca. Terbebani ra kau kento.
1: Bayan kento hidup jek santai san hidup. Pekerjaan demen nggih. Nggih.
2: Kemudian aja ra kau demenan.
1: Demen.
2: Nak mulo rago harus nampi tu nak sedang bang nak len tu.
1: Nggih, nyak cocok san. Aduh.
2: Be happy gitu. Okay, selalu bersyukur.
1: Selalu bersyukur apapun adanya gitu.
2: Benar.
1: Kene makin anu pico niko tunas niko. Ya, niko suksemang.
2: Rago yen wayah handiang nyatuang saro di saro samus cayo tu hidup dari manusia kan pun agat.
1: Hidup dari manusia pun agat.
2: Penjelmaan dari manusia itu adalah hal yang sangat sulit didapati.
1: Oh,
2: gitu.
1: Nih,
2: risak gue yang sarwa bawa manusia juga yo pinih utama.
1: Wih, jadi sekancan hidup manusia sana paling utama dari manusia.
2: Ah, gitu bawa segitu.
1: Artinya ulian rago niko manusia niko ngidang rago memperbaiki diri.
2: Ngidang ulungan dengan awak nih saking sengsara.
1: Sengsara memperbaiki karma.
2: Benar. Wih, niko, bisa kede, bisa ngeleng.
1: Oh, yang buron dan bisa
2: ngelengkan tuh bang.
1: Oh ngelengkan ya,
2: mau dengan ya penyengat nih, ya mata nih.
1: Nyak bentik-bentik kan punya kayu dan ngeleng ya mesin.
2: Nah gitu ya, tuh angkat irago.
1: Eh, telah pun nasib.
2: Ya bang.
1: Oh, telah. Telah aja nasib. Majen betalo kan sih ya lagi.
2: Agat.
1: Ya sik semuanya pun ngantos nih kita. Ampun ya kan.
2: Ya kan bang, dia ngatah ngantosan. Tang telah tuh maru aja jadi pesu.
1: Oh, nggih, ngene nang ampun nanti yang umpah piringnya pun langsung jangan semua margi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ini kantun usikian iriki, ring perempat RRI dan pasar, suara budaya Balingge. Kantun sarang saling titian dari hari, ring FM 101,4 MHz. Ring program acara dua niki nge, ring program acara Rajeng Bali. Sani muatang ini informasi maka miwah tembang-tembang. Ini rakerai diwa sampun katurang rekam bareng ya. Anto siaran galangkangin niki sani ngangkat mudanya nge, ring selalu bersyukur kenten nge. Memang nih kira-kira ini ya, sedurung rakerai macam aktivitas niki tidak terus pengiling kita nge, kedaging kegujakan ringan di wawu Presiden mengajarkan kita kita nge rakerai, mengingatkan kita kembali untuk lebih menghargai apa yang dimiliki, bukan terus mengeluhkan apa yang belum didapat kita nge, jadi dengan bersyukur nih ke hati Nika pasti kan sampun menjadi lebih tenang, kaitan gak hidup terasa cukup dan kita lebih mudah melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Ingi kadi pernikahan aja tiba sarang beli tu kejar wawung ya. Nah, tapi pas tanya Niki pemekasnya dari Bali, kaitan gak anak Bali mau sang nah liunan agat kaitan. Jadi setiap apapun keadaannya pasti kan kaitan selalu bersyukur kaitan gak agat neo kaitan di keadaan apapun Nika kaitan pasti kan agat Nika pasti selalu menyertai. Iya, jadi memang rasa syukur Nika bisa diwujudkan dalam bentuk hal-hal sederhana, kenten ge, dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, kenten ge, nala berbagi kepada yang membutuhkan, jadi serta menjalani hidup dengan tulus dan ikhlas. Nika saya paling mewah, jadi untuk napi astane kemargiang kemawon, pasti ke sampun benefitnya napi raga sana sami presiden kemargiang urip Niki lebih harmonis dan lebih tenang, kenten ge. Ingi kadia sapunika nge untung bawasan di wawur yang galangkangin sana yang ngangkat tema niki untuk selalu bersyukur mogi-mogi sami presiden mampi kenal sana rakerai kaitan nge nalat presiden menghibur ingi rakerai sedulung titik yang lantar muniki mau sang reinformasi kaitan nge pacar rajang dumun dan selamat dumun nge rakerai duani mangkin ring tanggal 27 Mei ya 2026 niki merupakan hari raya Idul Adha ya yang 1447 Hijriah. Jadi semoga momentum niki ya, momentum suci niki membawa kedamaian kita nge, mempererat persaudaraan juga dan menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Dan tentunya semoga segala pengorbanan pun menjadi berkah untuk kita semua nge. Ingge raka rai sani mungkin karibu siti yang bau mungkin titian paca nyobi informasi pasti kesampun kari ini nantuk perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahina nih mungkin niki kita ngutip saking BMKG go.id niki nge wentan kurang-kurang informasi re pendidikan cuaca niki cuaca sanete prediksi berawan kenten nge niki saking Kabupaten Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli kenten nge nale Karangasem Buleleng oh Kota Denpasar sami ternyata terprediksi berawan ring rahina nih mangkin. Inggih, madamane iki presiden cuacanya ne bersahabat, kentengnya mari jebos, kentengnya nenten-nenten piambeng ring cuaca, minap raka raisa ne pacam beraktivitas kemargiang sugina sukare duwe ya diapin mangkin tanggal merah kentengnya ten kenapi minap enten pekarian ring ria jero suang-suang mari jebos madamane presiden margi antar kemanten nyantos puput nge. Nalar ya ne raka rai napi asane pacam bepergian kentengnya ring manggian pelinggahan roda 2 minap mari jebos tetep state makte manten niki antu jas hujan kenten nge seperti biasa sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah kenten daripada nenten kenten daripada kelabaan ring margi kan kasihan juga nge nge kadia sapun ikut yang matur ring perakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinan memangkin. Ingi ngelantur nih kira-kira ini titik yang nyoba informasi ring arus lalu lintas makin gak niki ring kena titik yang bertugas ring margi hayam buru nomor pitung dasar dan pasar niki titik yang pantau masih lancar-lancar kayak manten ya ring gak lah makin jam 6 lintang 44 menit ya masih lancar tidak ada kepadatan aktivitas ring margi kenten nih minap ring bidang arah kerai sapun api meja bos megatrek kayak manten sarang titik yang tawis sawitaran titik yang meja bos gonggak sintia sarang nyarangin gak. Nah, lari tiang mikilang ini status sarang rakerai ini pacang nganggen fasilitas margi tawi jalan pasti kesampun tapi asane patut kebaktian ini pacang nganggen margi ye kadi tanda pengenal SIM KTP STNK ini ke mandu tetap status kebakte nyantos yang tujuan mandu tetap aman kita nyantos budal. Ini minta pekarian mina mangdane rakerai memargi sebelum waktunya 30 menit ya. Jadi nanti gak geson ring margi bisa santai di dalam perjalanan kentan nge presiden menikmati jalan pagi hari yang sejuk kali ini kentan nge naler pastikan sampun nanti ke geson tidak terengah-engah rasanya ya. Jadi sedurung pacar beraktivitas perasaan pun lebih lega dan lebih tenang. Ingge karya sapun ikat tidak maturing arus lalu lintas makin mewah perakhiran cuaca provinsi Bali ring widara kerai sarang sami peniki soang-soang penapi kentangnya dalam area jebos jadi presiden nyarengin durus keranjing megatre manda sami rakerai saniliana presiden uning kentangnya antuk kewentenan ring widara kerai soang-soang seni mangkin lantoran titia malih ngeri rakerai antunya informasi terkini saking portal rri.co.id kewentenan sekolah rakyat di Tulamben Karangasem siap beroperasi. Ingge, kawintenan sekolah rakyat menjadi niki program prioritas pemerintah kentengnya di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa kentengnya dari keluarga kurang mampu mangdane presiden mendapatkan pendidikan yang inklusif. Pemekasannya ring Bali puniki ngira-kerai sekolah rakyat punika yang awalnya wanta-wenten di Kabupaten Tabanan Kemanten ya untuk jenjang SMP warsane mangke niki diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben Karangasem puniki. Jadi sekolah rakyat nika memang jenjangnya untuk SD nyantos SMA kenten nggih pacang beroperasi tahun tawiwar semakin dengan kuota 270 siswa nggih. Hal nika diungkapkan saking kepala sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan Iputu Jaya Negara kepada rri.co.id ring Tabanan. Ipun ya Jaya Negara mengatakan sekolah rakyat niki ring Tulamben Karangasem niki saya ge beroperasi warsa mangkin kenten nggih dengan mengakomodasi anak-anak kenten nggih alit-alite saking keluarga yang kurang mampu nangde nenten putus sekolah kenten ke baos. Nah, liar yang punika pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab ya mengapresiasi untuk pembangunan sekolah rakyat ring Karangasem niki dari jenjang SD nyantos SMA. Dua niki pacang efektif ya, lebih efektif lagi untuk membentuk karakter siswa ne saking jenjang SD nyantos berkelanjutan nyantos ring jenjang SMA. Sekolah rakyat ring Desa Tulamben Karangasem niki pinake sekolah rakyat kedua kenten nggih sane wenten ring Bali setelah SRMP 17 Tabanan sane sampun beroperasi dawa 14 Juli 2025 kenten sane sampun lintang nggih. Sekolah rakyat niki nala ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru niki kenten nggih rakerai akan mengakomodasi ya siswa saking keluarga yang kurang mampu mulai dari jenjang SD nyantos SMA. Untuk tahap awal kuota yang disediakan ke sebanyak 270 siswa utawi siswa nge, dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Dan informasi kemanten iki untuk sekolah rakyat punika nggih menelan anggaran kita 255,5 miliar rupiah sane bersumber saking APBN. Ingin mendapati iki presiden menambah wawasan rakerai kentene untuk kewentenan saking sekolah rakyat sane wenten ring Tulamben Karangasem sane sampun sayage antuk beroperasi. Ingin rakerai susah banget sampun menyimak puniki antuk gatrenya ne kenten nggih di mendapati iki presiden mau pikenos sane rakerai kentene antuk kewentenan gatre punika. Naler ini rakerai tertarik sarang rake napi asalnya gatre puniki durus ngeranyi kemanten ring portal rri.co.id. Ini sini mangke ini rintitnya rakerai misalnya kan umun nge meja bos ringgala jam pitu pacang iringin tidak sarang sawit rintit yang gung gak sit ya sana nyarangin rakerai anto pebeli bagan sana menarik gitu nge anto kantor dari program acara duit rajang Bali sana muatang indi informasi makemiwa teman-teman niki ngirim misalnya kan umun niki nge rakerai dua nih menten sana ini jagi yang lintang untuk nikah durus biar siang. Mm.
1: mana ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
2: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan beli jual.
2: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
1: Oh, iya.

dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, cecelakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun, terkadang cecelakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Cecelakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Cecelakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Kamil, Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi jajaran Balai Kepemasyarakatan Bapas kelas 1 Denpasar. Kepala Bapas Denpasar Rikade Dedi Wirawan mengakui kehadiran jajaran Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali tersebut akan semakin memperkuat pemahaman serta implementasi pelayanan publik berbasis HAM di lingkungannya. Menurutnya penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. Ikada Dedi menambahkan sejumlah inovasi dan fasilitas berbasis HAM telah tersedia di lingkungan kantor seperti area parkir khusus disabilitas, ruang laktasi, kursi roda, ruang pengaduan, ruang konseling, pelayanan virtual, toilet ramah disabilitas, dan juga bahasa isyarat. Rakan dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongek Cynthia dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, selamat pagi. Rakelan Rai mulai nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz nge. Rai semangka dimangkin Rahina Buddha tanggal pitulikur Mei war sekali tali nemlikur Kecunduk malih Punikiring Ambara ring radio kesayangan druin ya neki nge. Bertugas kantos jam dasa semang malih jebos nge. Wow ringgala jam 5 kantos jam pitu sampun kesarengin sewitran titiang Dayu Ari nge. Sani mangkin ngawit ringgala jam pitu kantos jam dasa Gongge Cynthia sane pacang nyarengin semantan sami meblik ba kering somang kadi manggen ya. Rahajeng bali informasi lan teman-teman Bali puniki wonten kali paletan rakelan rai kita akan membahas topik utawi irage sareng sami nggih Gongge Cynthia taler semantan sami jagi meblik bagan inde bantang membawasan salam toleransi tradisi idul ada sane wonten ring wewidangan semeton nggih napi ke mantan nggih rakelan rai mina puniki berbagi kue napi wastane khas umat muslim kantan nggih di perayaan idul ada atau sekedar berkumpul-kumpul nggih pasti ke widangan semeton pisage kantan wastane nggih wonten non Hindu nasapun napi toleransinya nih toleransi lintas agama semeton nggih mari coba sapa sang regonge sini ring pesawat telepon 0361-223361 taler puniki ring WhatsApp 0478-9882 2420 kesaring puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar siki temang dumun rakelan rai kencengin tunas kesaringin Dedi Andana kesaringin Nian Pratnyan.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Selamat pagi, Rakalan Rai, Rahaja Muali, Nyaringin Gongnya, Sintia Puniki, Ring Somangka Dimangkin, Rahina Anggara, Anggara, Mangkinnya Buddha, Divi Anggara, Mangkin Buddha, tanggal itu likur Mei, war sekali tali nam likur, ya. Ring acara Rahaja Bali, Puniki, Rakalan Rai, diurus Nyaringin, ring pesawat telepon 0361-223361, ring WhatsApp perompat 0878-9882-2420, ya. Talar Puniki, dados berkomentar yang Facebook Programa Budaya, RRI Denpasar, Indik Bantel Membawasan Mangkin, Jagi ke Blik Bagang, Indik sekali mangkin nepe ring Hari Raya Idul Adha. Ngesapu napi, Niki identiknya dengan tradisi ring widangan semeton, dap Niki wentan sani nyarengin, berpartisipasi, kentan nge bersama tetangga utawi pisage semeton, ngesapu napi nge, atau wentan Niki pengalaman sani dumun-dumun nge jagi mangkin kesobiahan dados kemantan ring pesawat telepon 0361-223361 nge. Rekalan terus malam titi yang sarang suami Niki ring rahina hari raya Idul Adha nenten wanta identik teken penyembelihan hewan utawi buron kantan nge. Biasanya kan Niki menjebeli hewan kurban nge rekalan rai, namun Niki wentan tradisi unik ring mewidangan pasti kenyane sane wenten re Indonesia nge. Medue Niki cara-cara unik tersendiri dalam menyambut hari besar Islam ring rahina mangkin yang pasti kenyane diwariskan secara turun temurun. Wenten Niki gongge mace kenten nge raklan rai saking RRI TTCO TTID nganinin inde 5 tradisi unik Niki napi wastane sane wenten ring hari raya Idul Adha ring berbagai daerah sane meter Indonesia nge. Saneka pertama ring Semarang Rang Niki Dumun Wenten Apitan, Wenten Taler Pasuruan Manten Sapi, Banyuwangi Mepekasur, Taler Wenten Maluku Tengah, Kaul Negeri dan Abdaung ya. Minap Niki cara pembacaan yang ini Wenten Gongek Lali, Kentan Nge Rakelan Rai, atau Napi Wastane Nenten Manut, Kentan Nge Durus, Saran Kemantan Nge Rakelan Rai, Sapu Napi pembacaan yang tepat, kritik lebih tepatnya Nge. Taler Wenten Madura, Malesiki, Toron Lanyalasi, Kentan Nge. Minap Niki asing ring kuping kentennya karena Niki tradisi non Hindu, tepatnya Niki agama Islam. Tapi tidak ada salahnya nge nenten salah iraga serang sami Niki bertoleransi dengan perayaan besar ring agama Islam. Minap Niki semeton wenten ring widang rakelanre atau sane dumun-dumunan keluarga wenten kentan nge sane beragama Islam nyarengin ring tradisi ring hari raya Idul Adha wenten napi nenten natan kenapi nyarengin kemantan Renal 361-223-361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Semang. Kan kuwi-kuwi gengga
0: dados kuwi-kuwi Niki ten-wenten kuwi-kuwi aman
1: munyin kucit ya.
0: Tapi mangken ten dados menyembelih kucit beda Niki Bu Eka.
1: Patah Niki nge yang ring umat muslim Idul Adha pemotongan kurban.
0: Kurban nge.
1: Yang ragonak Bali galungan lan nyepi nge. Niko pada umumnya sebenarnya ten.
0: Patuh.
1: Galungan lan nyepi. Niko umumnya kalau nak Bali. Kalau umat Hindu kenten teh.
0: Nge patuh.
1: Niki kan mengenai umat beragama nge. Ring muat muslim tiban sekali ya kalau Idul Putri kayaknya nak nyembelih nge.
0: Enggak nyembelih kentan
1: nak asana nge.
0: Nenten jam inap nih ke Bu Eka gongge uniknya Idul Adha mantan nge.
1: Berarti setahun sekali. Kalau kita satu tahun bisa dua kali,
0: dua kali
1: bisa lebih
0: nge. Benar kalau wenten acara-acara sanilianan manusiatnya
1: karena nabi pas jagi mekaryo di Merajan utawi wenten ngotonan gede kan niko pasti niko nge ring Bali kanten akeh ring Bali napi sane nyembelih babi kenden lah menambah celeng kenden nge niko manut ring agama masing-masing kenden nge. Tapi kalau ngenen ini toleransi saking dumun kita sudah tami begitu kemudian rago ngalih masalah kenden. Biasa campur ibu pun Riki Niki dah humahe umat muslim.
0: Umat muslim.
1: Lat bin besi Kristiani.
0: Kristiani.
1: Niko bahkan yang laki ya dari timur-timur. istrinya dari Karangasem.
0: Oh, nak asli Bali kan kan gue kah?
1: Nek ane istri nak Bali.
0: Oh.
1: Ane lanang anak Timur.
0: Oke, entar.
1: Nih, tapi katanya dari kecil udah merantau di Denpasar gitu.
0: Mampun menang Driki berarti nggih ya pelamin.
1: Driki ane muslim, ane istri uli Beleleng.
0: Nggih.
1: Ane lanang uli Banyuwangi tau kan?
0: Oh, iya.
1: Nika wasane campur-campur nggih.
0: Nggih. Heeh.
1: Nika ini kan pun wasane beragam macam-macam agama kita agama. Jadi satu
0: Driki kan. Nggih, patut. Nah, ring pisago Bu Eka niki kan dawuh Bu Eka wentan agama Islam, wentan Kristiani, mungkin kan agama Islam sampe beduwe perayaan. Ten wentan minap niki sembahyang, minap pisago Bu Eka niki sampun ngawit sameng kadi mungkin pun kecunduk pun api.
1: Berangkat tenuning Ibu nggih kayak sepi ampun dawuh.
0: Oke, enten. Oh, pasti ke kepanggih.
1: Pun berangkat.
0: Niki
1: dawuh hari Minggu nika Bapak Kristiani ke Ibu duduk-duduk di warung. Malam-malam tuh, Bih. Halo, hari Sabtu malam, ya. Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Mau sembahyang, ya? Ya, kan kita tahu kalau umat Kristiani sembahyangnya hari Minggu, pagi, nge. Atau hari Sabtu malam. Kan
0: Sabtu itu. Malam, ya. Betul.
1: Itu sampun kita, sedikit tidaknya kita harus tahu, ya. Menghormati hari raya mereka. Oh, ini yonglah hari raya. Tapi kalau tanggal merah, Ibu kadang bingung. Ini hari apa, Janina? umat muslimnya yang punya tahu Idul Adha sekarang.
0: Idul Adha nggih, tapi gongge biasanya kenten pun nyingak kalender tanggal merah nak ngudiang tanggal merah kenten pun gongge ternyata mungkin perayaan Idul Adha. Niki ring RRI talar wenten sembahyang bersama niki umat Islam. Nggih.
1: Di kantor-kantor dimanapun sekarang kita kan sudah menyatu. Apapun agama mereka, kita tetap bersatu. Makanya ada tunggal Bhinneka Tunggal Ika niki gongge.
0: Nggih.
1: Kita bersatu berbeda tapi tetap bersatu gitu. Itulah tujuan kita untuk menjaga kelestarian Indonesia dan kelestarian antar beragama kan. Jangan saling menyakiti, nggak boleh, harus kita saling menghargai. Kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai lebih dulu.
0: Nggih, Nabi Malik kita bisa dikatakan ya nak mau saraga tuan rumah nek kenten Bu Eka nggih berikan contoh minap niki nggih.
1: Tapi ring Bali kan sudah terkenal mayoritasnya agama Hindu. Walaupun begitu, kita selalu juga menjunjung tinggi toleransi nih kok. Mangga ajak kan ada nak kita mentang-mentang dia sebagai tuan rumah semena-mena dia itu sebenarnya tidak boleh kentangnya. Walaupun dia seorang masyarakat kecil, dia juga punya agama. Kita selalu menghormati. Tapi kalau Ibu lihat di YouTube sekarang ya, apakah itu benar apa enggak? Kadang-kadang di YouTube ada kadang-kadang hoax, kadang-kadang enggak.
0: Tapi nih ke berita Bu Eka
1: macam mengenai agama, ternyata di pelosok-pelosok di Jawa tuh banyak sekali agama-agama Hindu Jawa. Sekarang sembahyang Ibu lihat apakah itu benar apakah enggak gitu. Termasuk di Kediri banyak sekali dong gak, apalagi menjelang hari raya Nyepi itu dong gaknya banyak sekali mereka melasti juga kan.
0: Patah jas kadi na ring dura Bali merantau meriki talar wenten wargi lokal Bali merantau ke pulau lain kenten.
1: Niko sampun makane rago makin begini kita terima dari leluhur kita. Apapun agama mereka kita selalu menjunjung tinggi apa napi asane. Cuma cara mereka tuh berbeda, tapi tujuannya satu. Mohon keselamatan, kedamaian, kerukunan dalam antar tetangga, apalagi di keluarga. Bahkan ada kan dong gak?
0: Napi Nika?
1: Di Jawa kita lihat satu rumah tuh ada dua agama. Ada kakak beradik ini ada agama Muslim satu, ada Kristiani satu. Tapi dia tetap rukun.
0: Iya, nggih.
1: Kalau tiang lihat di layar kaca, niki nggih nggak usah disebut namanya nggih. Tiang lihat orangnya itu tetap rukun. Kakaknya agama Muslim, adiknya Kristiani. Niki kalau kakaknya ulang mau rayakan bulan puasa, dia ikut juga. Tapi tidak harus gitu. Kalau dia bisa ikut.
0: Salam toleransi indah nih kangge keberagaman Bu Eka dalam satu atap kenten ya nih kangge.
1: Bisa ada dua agama.
0: Nggih.
1: Nika sampun mengenai indeks hak asasi.
0: Nggih, HAM betul, hak asasi manusia.
1: Nika erat kaitannya dengan perbedaan nih kalau
0: nih patos ke di berita bahasa Indonesia wow ringgal jam itu ini ham telah nikah bu Eka nih sukses sama ibu sampai nyarengin
1: yang pe tiang nak ngecas joh nih kini apuro banget nanti ringi langsung deh
0: oh dadah sih kenten
1: kamu nih ngapain kadang kepencet ibi
0: oh coba naya setting dumun ring pengaturan nih bu Eka
1: nah ibu sih bisa cucu kau ren
0: oh kenten gue malah jebos kan cucu pasti prai ring ranjeng nih kini
1: sampai gusti putu ngurawi dia pandu Jero Chandra, Jero Made Sutirto niko sering nyareng eh diuk mani wangi, Kak Mangku Sedani paling rajin niki. Ampura ape tiang joh san niki, sane ngonek-ngonek di tiang ampura banget. Eh gong biang sri keker male siki gong nggih.
0: Inggih, seksama tu biang. Nggih.
1: Tahajang sareng sami Mbah Hendira, menek-menek mah segrup jantah niki sareng sami. Menika dumen gang nggih Sintia.
0: Inggih.
1: Tahajang ngemargi Yang Suwadarma galah katur ibu pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Inggih, seksama Bu Eka. Ternyata kegiatan yang memang dilakukan utawi kelaksananya nggih umat non-Hindu utawi sanemu duwe perayaan mangkin dari agama Islam ternyata sampun kepanggih oleh Bu Eka sampun sepi kenten ngering dauh pekubon Bu Eka minap niki sampun memulai persembahyangan masing-masing agama ring wewidangan Bu Eka ngir pemalih mangkin sampun kepanggih gongge minap niki situasi ring RRI Denpasar ring lapangan niki semeton nggih ring halaman niki sampun wenton persembahyangan bersama niki sangat kusuk nggih rakalan rai kusyuk pisan napi malih niki perbedaan dua agama yang dados gongge nikang kentan nggih minap niki di penyiar RRI niki nggih rakalan rai sekadi gongge agama Hindu talar sane rauh iriki bersemayang agama Islam dan ini salah satu contoh kentan nge toleransi beragama utawi lintas agama nge mogi-mogi je niki saling menghormati menghargai mempererat hubungan karena ring Tuhan pastikan nge manggihin raga sarang sami damuhnya nge nge raklantre pastika patah ke mantan kentan nge cuma sesuai kepercayaan masing-masing sekali mangkin nge dan minap niki tradisi yang dijalankan pastinya wenton tradisi masing-masing suang-suang durung kepanggi niki Bu Eka minap wau kepangge hanya bersembahyang kemanten sampun ngawe teringgalan jam pintu wau kentan nge minap widangan rakelan rais menton titiang wenten tradisi utawi pisaga semeton nge sani beragama Islam sampun mulai persembahyangan atau keluarga niki minap sekadi Bu Eka kecerita yang wau satu atap wenten dua agama kentan nge Om Swastiastu selamat pagi.
2: Bisa
0: sih, Radiang Temenggong, nge. Inge, Rahajang Mawali tuh biang yoga widangan Gunung Karang, nih, nge.
2: Inge, patut.
0: Sampun api tuh biang, pasti agak santai, mangkin. Santu kan cucu prai.
2: Cucu prai, titi yang makario jam 9, gong,
0: nge. Oke, entan. Nge, tapi cucu prai ngeranjing, mangkin, kan?
2: Nge, prai.
0: Oke, entan, nge.
2: Tentang agama, gong,
0: nge. Nge, sampun api nih ke widangan Gunung Karang.
2: Patah tadi Bu Eka, tetangga tetangga sami niki Muslim gongge. Sane ngontra ringgiro pun Muslim. Sane tuli sampun tepi mereka sampun sembahyang.
0: Sampun sembahyang ngawi tinggal jam kuda nika.
2: Jam tengah tujuh pun menjalan mereka.
0: Oh setengah pitu, nge. Ring dija nika genah tempat ibadah Islam niki. Ring pekubuan Tubiang berapa berapa kilometer?
2: Ring lapangan niki SMA Munang Maning.
0: Oke entan.
2: Nampak-nampak niki. Sane seneng kepuputan, kepuputan nge.
0: Oke entan. Oh iya, pantas. Gelarah lapangan minap bersembahyang bersama patah cara RRI niki ring halaman penuh niki Tubiang.
2: Niki tentang agama yang tan berbeda, samir akur rukun niki.
0: Nggih, setengkara.
2: Sampun bertahun-tahun titi yang nampeng mereka. Wenten satu rumah, dua agama, suaminya Hindu saking negara dan margi yang agama Hindu setiap galungan beliau mereka Buddha lah, yang istri Muslim tapi aku rukun mereka
0: memeluk agama kepercayaan masing-masing tapi setiap ada upacara perayaan hari suci tetap dijalankan kan minap niki
2: Hindu Jawa gengge.
0: Oke entan nih
2: baik tadi masa meton sarang titiang pun 17 tahun mereka.
0: Oh, 17 tahun sampun berumah tangga, kenten tuh biang.
2: Kan 17 tahun suwenem pun teki ngontrak kan.
0: Oh, kenten. Ya ampun lami berarti 17 tahun nggih.
2: Kami niki di depan jeroan titik angin, nak lingsir-lingsir sareng kali. Kami becik-becik pisan nggih.
0: Kenten nggih.
2: Titik yang galungan, nyepi, nyuwun mereka, mereka ri Idul Adam, Idul Fitri pasti memberi
0: memberi napi nih ke
2: kadang sembako titik yang diberi memberi buah-buahan jajan-jajan dengan galungan toy nyepi.
0: Oke, entan. Jadi dados ya nih Kang Widangan Gunung Karang Rimbaku Bantu Biang nyalanan tradisi ngejot kenton ge bisa dikatakan yang tradisi Bali ne kenton ge. Idul Adha sampun boleh sembako mungkin niki napi wenten saneliana niki.
2: Oh, soalnya ngampun utane tapi mereka karyano gule.
0: Oh, gule. Minap niki wenten gule kambing kan nak nyembelih mungkin.
2: Nggih.
0: Heeh, inggih
2: to. Mun alu kecange kari jenek kayun ngeren kan
0: Pak Adi gong ge. Oke,
2: entar. Ampun-ampun tren ayun.
0: Oh,
2: itu lada pasti waktu kami enggak tresek nih.
0: Iya, nyembeli boleh doman kentan tuh ya ge.
2: Kartu. Tradisi di Gunung Karang kan mayoritas agama muslim gong
0: ge. Nggih, kebanyakan Drika Uning gong ge. Heeh, nika pondok ne Drika Samian ge. Kalar widangan minap niki ring pekambingan. Kalau ten salah gong ge ring Wang Ayo kenten kan wenten nika.
2: Niko kenge
0: nggih. Nggih, Kampung Jawa Drika minap pasti ke akeh. Nggih, pekambingan Drika nggih. Nggih,
2: Kang Johan ngelodang niki kita kan di tengah-tengah ring mambonjol
0: nggih
2: delok puri mecutan nggih.
0: Oh nggih uning kok nggih delok puri mecutan jeron ibu kok nggih jeron ibu rumah ibu kok nggih di daun puri mecut
2: mah jero ring kerandan kan
0: nggih ring kerandan
2: iki pentik ae wonten riko siki ring kerandan.
0: Oke entan nggih minap boleh kecondo nggih suksema to biaya informasinya nggih Rahajang Margang Sodarma
2: atur saya bantu mun ya gimana karyo niki Rahajang ini Idul Adha walaupun ragu agama berbeda.
0: Nggih, selamat kembali perayaan Idul Adha.
2: Selamat sekarang agama yang Kristiani ngemargi yang sembahyangan lalu selamat rayu ke depan nggih.
0: Astung karet
2: iki sane udah makan.
0: Nggih.
2: Ragu beda agama tapi tujuannya satu nggih.
0: Nggih.
2: Nggih nggih mari jebas budal padha urang margi. Salam sareng sami ring giro. Pijang mau pamit. Apa entuk pramo santri. Om Tanti.
0: Inggih, suksema tu biang yoga sampun nyarengin gongge Cynthia puniki nggih semengka dimangkin berarti widangan Gunung Karang niki nggih dumunan ring 1 tahun kemarin nggih 1 tahun ne lalu 2025 warsa kali tali selain niki boleh doman sembako utawi minap niki berbagi tradisi berbagi kelaksananya nggih ring widangan Gunung Karang setiap perayaan Idul Adha minap mungkin nggih raklantren nenten uning napi sane kedoman nggih oleh pisage tubiang niki nggih di perayaan Idul Adha apapun nika bentuknya tidak hanya ketika memperoleh sesuatu nggih tapi setiap harinya juga dirayakan dengan saling menghormati menghargai nggih sekadi gambaran widangan Bu Eka taler tubiang yoga nggih. Kita lar terpantau cuaca yang kaya wasan hayam huruk ngipitung dasa dan pasar makin terpantau astung kara cerah mendukung puniki perayaan Idul Adha makin talar mendukung semeton sami nepek ring hari suci budaya cemang nih kengeh rakelan rai minap niki sana wenton pio dalam petoyan ring berajen suang soa duros nyalanan sodarma ngeh yatnya nyane talar puniki tubiang yoga miyatnya sesedumun makin ngeh mebanten saiban ngeh rahayu rakelan rai nyalanan puniki sodar menyane kaden gongge mungkin samian prai ternyata wentan sane mekaries kada tubiang yoga diapin tanggal merah utawa tanggal bara tetap beraktivitas nggih tetap aktif produktif nggih rakelan rai minap niki elingan untuk mesandekan nggih elingan puniki sarapan di pagi hari terus puniki meminum segelas air putih mebekal nggih wentan tumbler mungkin kurangi sampah plastik utawi misplastik ya. Rekalan rek gua sapa sanggra dumun iki semeton sanes sampun nyarengin ring warsa per 4 wonten Kak Angga. Sukses menika Kak Angga sampun nyarengin rahajeng mawali. Kak Angga niki minap widangan Kak Angga utawi pisaga Kak Angga. Niki wenten napi wastane perayaan Idul Adha sampun napi keramaiannya ne situasinya ne. Dados ke informasi yang utawi wenten tradisi sekali kelaksananya widangan Gunung Karang tubiang yoga sampun menginformasikan. Dures malah jupas nyarengin nggih bagi-bagi Kak Angga berhasil niki sukses kenten nge nyaringin gongge Cynthia. Talon pun niki Nini Ayuna Rahajeng Mawali Nini niki gongge Cynthia sana nyaringin nge mok dayu sampun mesanakan dumun santukan wau sampun nyaringin raklan rai ring kalih galah kenten nge. Talon wenten ibu lo Sekar Satung Payangan nge niki bu lo Sekar Satung wenten doa yang terbaik untuk umat muslim dan juga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha ring umat muslim. Suksema niki salam toleransi Ulu Sekar Satung Payangan. Ngiminap niki sani mendengarkan semengkadi mangkin wenten sani beragama Islam kantan nggih. Selamat hari raya Idul Adha nggih, selamat bersembahyang. Semoga muniki semua nggih raklan rek kebaikan di hari raya Idul Adha niki diterima juga dengan baik kantannya tidak hanya di perayaan mangkin tapi seterusnya. Mangkin mesenakan dumun raklan rek sampun akeh puniki galanya neka anggen ring semengkadi mangkin meblik bak ini salam toleransi tradisi Idul Adha ring widangan semeton sami nggih ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Karifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Karifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi Raklan Rera, Jung Mawali nyaringin gongnya Cynthia, Punikering FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz. Ngiring acara Rahajung Bali, Bantam Bawasan Mangkin, Indik Salam Toleransi, Tradisi Idolada di wilayah pendengar. Minap niki semeton sami, wenten nanin kepangge Tradisi Idolada, selain menyembelih hewan kurban, kantan nge sekali biasa, napi malih, niki nge Raklan Rera, ring rahina mangkin, nape ring rahina suci, budi cemang, wenten sane piodalan, nge, wenten yatnya, nge, rakelan rai, beragam perayaan hari suci, kantan nge, sane mangkit, pemekasnya nih, ngomosang idul adadumun, selain menyembeli hewan kurban, utawi buron, nge, berkaki empat, niki nge, rakelan rai, wenten kambing, wenten tradisane lianan kepangge, durus rakelan rai, nge, maleji bos, ngeinformasi yang nge, sharing, sarang semeton sami, nge, mangkin rakelan rai, ngomosang dumu, ini tradisi sane gue nggak Cynthia kutip puniki saking portal berita RRI.co.id nganinin inde 5 tradisi ini kingge sane wenten ring berbagai daerah ring Indonesia tradisi unik ketika niki perayaan Idul Adha mangkin nggih wenten apitan niki wastanya ne ring Wewidangan Semarang nih kenge sane dilansir ring Kompas Travel .com niki ternyata tradisi apitan nggih inggian punika ungkapan syukur atas hasil bumi lan rejeki sane melimpah. Jadi tradisi niki ditandai nggih rakelan rai dengan pembacaan doa lan arak-arakan gunungan sane berisi hasil tani dan ternak. Nah, sira puniki sane nanin kepangge gongge kepangge kenten nggih minap niki kepangge ring media elektronik nih rakelan rai berupa televisi niki ring berita-berita kenten nggih sane menyiarkan tradisi Idul Adha. Nah niki salah satunya nih tradisi apitan gongge sangpur kepanggih ring televisi nggih. Jadi pertunjukan niki pertunjukan seni rakyat kenten wastane rakelan rai sekali kuda lumping juga turut niki memeriahkan rangkaian tradisi apitan ring Widangan Semarang. Nah sira puniki sane nanin kepanggih tradisi pembacaan doa lan arak-arakan gunungan sane medaging hasil tani utawi hasil ternak kenten termasuk niki pertunjukan seni rakyat skadi kuda lumping niki nggih. Sane nanin ke Semarang niki semeton utawi pisaga semeton wenten sane beragama Islam sampun menjalankan niki nggih di hari kemarin rahina dibi menyembelih dari hewan kurban utawi tradisi unik nggih rakelan rai setiap perayaan Idul Adha. Nah durus nyaringin ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Dini Jerman niki sampun nyaringin gongek Cynthia nggih mangkin jagi kakak nyari 15 pertemuan sarang grup Nini Jerman ternyata niki nggih widangan kenyeri berarti niki ring Denpasar nampak ring hayam muruk niki Nini nggih suksama niki alon-alon ring Margis tata kena nggih Mbah Indira sampun api Mbah Indira pasti kesampun kena pun niki sampun mewali becik niki nggih minap niki semeton sami durus nyarengin nining sampun bersemangat sampun api menginformasikan situasi terkini kenten nggih ring widangan semeton dari perayaan Idul Adha ring pesawat telepon 0361223361 wenten talar widangan Pasuruan niki nge manten sapi malisiki gongge informasi yang malih jebos nge wenten niki sane sampun nyaring gongge sapa sang radumun Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi gongge Cynthia.
0: Om Swastiastu selamat pagi buku yang cantik jelita.
1: Cantik gongge Cynthia.
0: Titian
1: Rahayu.
0: Rahayu mawali. Sapun api ring pasar mungkin api prayu dumun.
1: Ampun mau niki sampai di pasar.
0: Oh wow, nampak ring pasar niki. Oh nyampe ring pasar.
1: Eh,

0: Ikan Ibu Janura, kentang.
1: Ibu Jerman Nuraga, sekarang Ibu Jerman Barat.
0: Beda nih ke Ibu Jerman Nuraga nih kan ini Jerman, madue nih ke.
1: Ingin Niki.
0: Ibu Janura, wau bidangan Bangli.
1: Ibu Jerman Nuraga.
0: Nih ke.
1: Kan mirip tuh.
0: Sama nih ke orangnya Ibu. Nih kan paling gak nggak paling.
1: Kalau di Bangli, jak sekarang di Gianyar.
0: Aduh Ibu, titi angatan kenapa itu?
1: Dan akan anu nak kene ngin agak cepat dia dapat nih.
0: Iya, betul. Nge mangken dumun, nge mongsang inde perayaan Idul Adha wenten tradisi napi widangan Pasar Tabanan minap niki wenten doman kambing, doman napi Bu Eka Bu Vera sembako skadi itu biang wau boleh dia doman dibing nggih rahine sane sampun lintang. Napi?
1: Sembako.
0: Cari nae usaha ya menten pisage sering bergama Islam mina pule.
1: Enggak boleh kita pura-pura.
0: Iya betul. Pura-pura napi niki dumun pura-pura pule.
1: Sampun sepi nggih.
0: Oh sampun sepi wosan sampun
1: mati. Stadion kenten.
0: Oh stadion saning ramean mungkin kenten.
1: Rukun nggih.
0: Oh nggih.
1: Jambe menten rame nggih.
0: Rendija mantan nikah selain titik dua lokasi Bu Vera sebutkan, Rendija malih nikah wenten persembahyangan bersama.
1: Ini rajang nih.
0: Inggih, sukses nih. Rendija wenten titik lokasi persembahyangan ring Tabanan niki mangken yen keuningan oleh Bu Vera.
1: Ini masjid nih kok.
0: Di masjid Agung Tabanan. Pasti ke Masjid Agung Tabanan. Sampun rame situasinya nih.
1: Ampun memuteh.
0: Oke. Okay. Memuteh kenten nggih. Suci kenten nggih.
1: Rukun nggih.
0: Rukun pasti kan rukun
1: asuhan. Kan sering yang juga di mana-mana pun di radio kita harus menjaga juga kerukunan kita on air ini gitu.
0: Iya betul.
1: Iya menjaga kerukunan kedamaian. Jangan kalau kita pintar jangan merasa paling pintar.
0: Oh, iya gitu. betul.
1: Kalau kita bodoh kalau jangan merasa bodoh.
0: Satu
1: kita teguh berserai kita runtuh.
0: Setuju. Minap niki Bu Vera dumun-dumunan ten wenten niki tradisi sane nanin kepangge tradisi ring Idul Adha utawi widangan Bu Vera sane kelaksana yang ten wenten Bu Sekadi menyembelih hewan kurban Bu Vera boleh doman ten wenten Sekadi nike.
1: Boleh gak nih timpal-timpal
0: timpal-timpal lah
1: yang tiang ya
0: nih Bu Vera ten boleh
1: jotin kan kita tangga.
0: Oke okay, jotin kita tangga
1: kawan kita dari Madura.
0: Oh ring Madura ring Madura sampai Papua ten kenten gongnya nauning kide-kide gending nih tapi Bu Vera ten nainin ke Madura Bu Vera minap nih ke jalan-jalan boleh pengalaman niki.
1: Sering tiang kenten, gimana sih ke Madura aneh gitu, yang sering tiang kenten, nah mainnya Bu Vera gitu.
0: Tapi terwujud napi nenten?
1: Dereng.
0: Oh dereng, nge, minap niki pisaga Bu Vera, sana mirengang, Bu Vera niki dot ke Madura, pesanan tiket kone.
1: Nah, cocok, kan ke Madura, jadi gue nge, yang niki kan bagian ekonomi menengah kita gitu.
0: Nge.
1: Bagian pakaian itu, kebanyakan dari Madura.
0: Oh Madura nggih.
1: Mungkin kan ampun di stop makin pakaian impor nggih ampun di stop makin.
0: Iya, mungkin kita emang ekspor. Tapi Bu Vera ten wenten iki minap pisaga Bu Vera sane merayakan Idul Adha, Bu Vera ngenjohin pakaian minap niki pakaian api jasane kejahit Bu Vera tenanin sekali nikah Bu Vera.
1: Tiang ini kan kerja sama teman-teman.
0: Heeh.
1: Yang nyai itu mriki yang ngasih pakaian ndak mau dia.
0: Oh, dadas ya kenten?
1: Kecuali yang galungan itu ne suklo jotan yang gitu.
0: Oh, kenten. Kadang gue gak wenten niki tetangga Bu Vera dot yang ngarianin baju angin Idul Adha nyaitnya ke Bu Vera.
1: Ibu makai nih kong
0: ya. Oh, kenten.
1: Macam pas panjang Bu Vera kita pendek pas lamih.
0: Oh, kenten. Iya. Minap niki pakaian yang digunakan sembahyang mangkin kenten ibu nge.
1: Bas kedawanan pendek memotongin dikit gitu.
0: Nggih nika
1: pun. Boleh dasar dali rupiah kendang enggak?
0: Kan lumayan nika tak terhitung yang kumpul-kumpul akeh pun boleh.
1: Kenangan beli bas, boleh jadi ke 75.
0: Iya, makin bunga pun menek akilo duh. Ten wenten bas, manten bunga pun menek makin ibu, makannya harus mebekal akeh makin iki galungan kuningan.
1: Sira galuh dan iki galuh sira teh aduh. Lo galuh bakte anu meriki pacah. pacaha.
0: Pacaha. Bu Lodra, Bu Lodra. Ibu niki sampun kejepit pintu dumun Bu.

0: Ingat kongga.
1: Ingat kangen lumun.
0: Pertama-tama niki tiang mengucapkan selamat hari Idul Adha bagi Mak Ipung, Nadia Ica ya, dan Mas Bram dan seluruhnya bagi umat Muslim dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Inge. Salam hormat dari Perempuan RI juga.
1: Inge.
0: Yang sebagai Bu Pera, salam hormat, salam semangat, salam jaga kerukunan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Inge. Merdeka. Merdeka
0: sukses.
1: Ingin sukses Ibu Vera sana makin bersama kandungan malah jebol serenggala jam kota selintang nyarengin mawali. Tetap menikir dengan program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun.
3: Pak, Pak, Pak, ada apa, Pak? Ini minum, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Bidadari.
5: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
6: Rahajeng Bali.
5: Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

Selamat pagi Raka dan Rai analisis. Mohon maaf maksud kami analis HAM pertama di wilayah kerja Bali, Maria Goretti Jelinda menegaskan penerapan HAM dalam pelayanan BAPAS penting karena menjadi hak klien. Dijelaskan dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan BAPAS meliputi persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, serta kepentingan terbaik bagi anak khususnya yang berhadapan dengan hukum dan klien kemasyarakatan. Sementara Koordinator Wilayah Kerja Bali, Kanwil Kementerian HAM NTT Anak Gagung Gedingur dalam menambahkan pentingnya penguatan perspektif HAM